0: sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan disiplin juga dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Timur Jawa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
1: Bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital addiction response assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa pemilik lahan ya. Pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
10: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kembali di Surabaya pagi ini, setelah tadi kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta yang disampaikan oleh Rudy Zin, pendengar ya, kita sebelum mengikuti nanti silang gereja, kita akan hadirkan berbagai informasi tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bagaimana pagi hari ini, pendengar, sudah sarapan apa pagi hari ini? Boleh. Yang ingin menyampaikan sarapannya apa bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini di mana nih? Di kantor RRI Surabaya ada kegiatan anak-anak TK mendengar di auditorium ya, yang hari ini banyak kegiatan di hari minggunya. Anak-anak TK sudah rajin datang pagi-pagi, lalu ada yang sudah berfoto, ada yang sudah apa namanya semangat dengan bajunya, kayaknya ini ada lomba, semacam lomba gitu pendengar ya, atau semacam kegiatan yang dilaksanakan untuk apa namanya bergabung dengan ini apa kemerdekaan pendengar ya. Nah, untuk Anda bagaimana aktivitas di sana? Adakah yang sudah jalan sehat? Atau persiapan lomba pagi, lomba siang, lomba malam? Biasanya lomba yang ditunggu itu apa? Pendengar, langsung saja boleh share, boleh sharing kok pagi hari ini ya. Di WA Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagunya T5 yang judulnya Kau.

Nah, ditemani lagu dari Kauti Vax mendengar ya, dengan versi yang terbaru pagi hari ini yang ada di CF di Taman Bungkul. Bagaimana, amankah? Banyak jajanan-jajanan baru kayaknya mendengarnya di sana ya. Ada salbret, ada dimsum, nasi pecel, nasi jagung campur jadi satu pendengar ya. Kalau hari Minggu tuh memang waktunya kuliner sebenarnya ya. Nah, ini kalau berbicara di bulan Agustus pendengarnya rasanya kurang kalau kita tidak membicarakan satu tradisi yang selalu bikin kampung, sekolah, kantor, bahkan lingkungan perumahan jadi ramai. Apa tuh pendengar ya? Ya, lomba 17-an. Pasti sudah ramai bagaimana hias-hias kampungnya. Tiba-tiba ada tanaman banyak, tiba-tiba ada merah putih dari ujung ke ujung. Pendengar, dari kampung satu ke kampung yang lainnya, perumahan satu perumahan yang lainnya, semuanya meriah ya. Menariknya pendengar ya, kalau 17-an itu sebenarnya bukan soal kalau perlombaan ya, siapa cepat, siapa yang paling kuat, atau siapa yang bawa pulang hadiah. Tetapi kadang justru kita menjadi pengingat bahwa keramaian, kelucuan momen-momen adik-adik semuanya yang ikut perlombaan, lalu juga ada tetangga yang biasanya cuma berpapasan akhirnya tertawa bareng. Itu makna dari 17-an Agustus pendengar ya. Mungkin ada cerita-cerita lucu, bisa di WA Pro 1 Arus Surabaya, lomba apa yang paling sering ya. Di kantor aja kemarin sudah ada lomba hari Kamis, tanggal 6 kemarin. Lomba estafet, lalu lomba apa tadi ya, mindahkan air dan lain sebagainya. Kantor pun juga melaksanakan pendengar ya, tidak hanya di rumah aja. Nah, kalau sekarang mungkin ada balap karung. Kalau dulu ya balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, pecah balon, kelereng, apalagi pendengar, tari tambang. Kalau sekarang mah yang agak Gen Z kalau kita nyebutnya kok ya. Lomba joget, tebak lagu, karaoke, fashion show, estafet ya. Kemarin RRI juga sudah ngadain estafet, lomba menghias lingkungan. Ini lomba fotografi, banyak mendengar keseruan-keseruan, lalu juga keindahan-keindahan saat lomba. Bahkan kantor sekarang pun aja dihias pendengar, identik dengan merah putih. Teruslah kau berkibar. Nah, ini berkibar terus pendengar ya. Kalau boleh milih, biasanya ikut lomba apa? Kalau aku sih maunya lomba makan kerupuk ya. Tapi ada sambal kecap, ada agak ngelunjak ya kalau itu ya pendengar ya. Biasanya nih kalau apa namanya yang santai yang lucu, misalnya bapak ibu itu ikut balak karung, ibu-ibu ikut joget, bapak-bapak terlalu serius saatnya tarik tambang. Pokoknya banyak banget tugas-tugasnya. Apalagi Karang Taruna sekarang itu keren-keren pendengar. Keren-kerennya kenapa? Dia bikin apa ini namanya, TikTok viral, baju seragam dan lain sebagainya. Wah, agak niat ya Karang Taruna di era-era 2026. Mungkin besok tahun 2045, tahun-tahun, pokoknya tahun-tahun yang akan datang, siapa tahu Karang Taruna di seluruh Surabaya ngadain event besar bergabung jadi satu. Wah, ngadain konser gitu ya Karang Taruna se-Jawa Timur. Keren kayaknya pendengar.

Tahu bisa jatuh cinta. Gak bisa jatuh cinta, mendengar teh hijau dari Tulus yang sangat luar biasa ya. Ini lagunya langsung meroket tinggi melejit pendengar ya. Masih pembahasan kita tentang lomba pendengar ya. Kalau lomba itu banyak jenisnya, banyak juga keseruhannya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya pendengar ya, hadiah dalam lomba 17-an itu seringkali tidak seberapa. Ya kan? Bisa jadi hanya sembako, ataupun alat rumah tangga, ataupun hadiah yang sederhana. Bahkan juga ada yang dapat uang dan lain sebagainya. Nah, tetapi kenapa orang rela ikut? Nah, karena mungkin pendengar ya, karena mungkin yang dicari bukan hadiahnya, tetapi ada kebersamaan, ada rasa menjadi bagian dari lingkungan, dan juga ada kesempatan bertemu dan tertawa bersama. Itu makna sesungguhnya di balik lomba 17-an. Karena di tengah kehidupan yang semakin semakin semakin sibuk, semakin banyak kegiatan, kita tuh kadang lupa untuk berbaur, bersosialisasi bersama tetangga. Karena sudah capek ketemu banyak orang di luar rumah pendengar ya, terus pulang-pulang pengennya tidur. Nah, ini yang membuat kita tuh kadang melupakan hal tersebut. Bahkan tetangga kadang tidak sempat saling menyapa atau tidak sempat saling bertegur. Itu juga menjadi kurangnya interaksi bersama tetangga. Nah, di lomba 17-an ini pendengar ya menjadi salah satu momentum yang pas, momentum yang tepat untuk berkumpul bersama tetangga-tetangga kita semuanya ya. Menurut pendengar apa sih kegiatan 17-an yang masih penting untuk menjaga kerukunan warga? Yaitu tadi lomba, hadiahnya, bersih

menang atau enggaknya, ataupun hal-hal yang unik-unik yang kejadian. Nah, itu yang bikin kita tuh ketawa bersama. Karena membawa pulang hadiah itu juga membahagiakan ya, juga ya pendengar ya. Tetapi jangan sampai karena ingin menang akhirnya ambisi ya. Akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya yang sedang kita rayakan adalah kemerdekaan bersama pendengar ya. Aku sih kalau di rumah sukanya menjadi penonton aja pendengar di daerah kampungku ya, halamanku, daerah rumah, biasanya jadi penonton, bagian yang sorak-sorak, bagian yang mengatin ibu-ibu, bapak-bapak, ayo lomba, gitu-gitu doang, nggak yang ikut lomba biasanya, karena takut lucu kalau aku ikut lomba. Kok pede sekali pagi hari ini. Ya gimana ya pendengar ya, namanya juga perlombaan ya, harus semangat. Kalau saya lihat kayaknya kurang bersemangat kalau untuk lomba ya. Sambil ditemani lagu dari Sal Priadi pendengar, yang selalu menemani kita di ujung-ujung doa ya. Ada titik-titik yang kita sebut namanya adalah doa.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Oke, pendengar, itu tadi sedikit pembahasan kita ya untuk pagi hari terkait lomba 17-an ya. Tidak cukup hanya untuk kebersamaan yang bisa diambil, tapi tegur sapa dengan tetangga dan lain sebagainya, itu adalah momen yang paling pas, pendengar ya. Jadi jangan lupa ikut meramaikan perlombaan ya, karena bisa jadi yang kita bawa pulang bukan hanya hadiahnya, tapi juga cerita yang akan dikenang bertahun-tahun kemudian. Tetap semangat, tetap guyu, pendengar ya. Dan mari kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang sederhana tetapi penuh makna. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka, pendengar ya. Selain ini kita akan bergabung bersama Silang Gereja. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kitab Pertama, Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah."

Silakan duduk. Para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita berada dalam situasi ketika hidup terasa seperti perahu kecil yang diterjang badai? Masalah datang bertubi-tubi, persoalan keluarga belum selesai, pekerjaan dalam situasi yang sulit ini juga tidak menentu, kesehatan membuat kita cemas, anak-anak juga membuat kita khawatir karena belum mapan semua, atau mungkin kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi keadaannya seperti tidak berubah. Dalam situasi tersebut, mungkin kita bertanya, protes kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di mana? Hari ini kita mendengarkan ketiga bacaan. Bacaan yang pertama, Nabi Elia sedang mengalami pergumulan. Ia menunggu Tuhan. Datanglah angin besar, gempa, dan api. Tetapi ternyata Tuhan tidak ada di dalam semuanya. Setelah semuanya berlalu, terdengarlah suara keheningan yang lembut. Artinya Tuhan tidak selalu hadir dengan cara yang spektakuler. Kadang-kadang Tuhan hadir justru dalam keheningan hati, dalam bisikan kecil dalam hati kita yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Dalam Injil, para murid berada di tengah danau. Perahu mereka dihantam gelombang, mereka ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang, berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus tidak langsung menghilangkan badai. Yesus datang terlebih dahulu ke tengah badai. Ini penting bagi iman kita. Kadang kita meminta, "Tuhan, hilangkanlah masalahku." Tetapi mungkin Tuhan menjawab, "Aku tidak langsung menghilangkan masalahmu, tetapi aku datang menyertaimu, supaya kamu tidak menghadapinya sendirian." Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Seorang anak kecil naik pesawat untuk pertama kalinya. Waktu itu pesawat mengalami turbulensi. Pesawat berguncang keras. Semua penumpang panik. Tetapi anak itu dengan tenang bahkan tertidur. Salah seorang penumpang bertanya kepadanya, "Nak, kok kamu bisa tidak takut bahkan tertidur? Yang lainnya tuh loh kok panik?" Anak itu menjawab, "Saya tidak takut karena ayah saya yang menerbangkan pesawat ini." Bukan karena tidak ada guncangan, tetapi karena ia percaya siapa yang memegang kendali hidup. Saudara-saudari yang terkasih, iman kita bukan berarti kita tidak mengalami badai. Iman berarti kita percaya bahwa di tengah badai, tangan Tuhan tetap memegang kita. Bukan kita memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan memegang tangan kita. Kalau Tuhan memegang tangan kita, gak mungkin dilepas. Petrus sempat berjalan di atas air. Tetapi ketika ia melihat besarnya angin, ia mulai takut dan tenggelam. Mengapa? Karena matanya berpindah. Semula dari melihat Yesus, percaya pada Yesus bahwa ini aku, jangan takut. Tetapi karena angin tadi, perhatiannya berpindah kepada badai. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita terus melihat masalah, kita menjadi takut. Ketika kita terus melihat kekurangan-kekurangan kita kehilangan harapan. Ketika kita terus melihat kegagalan kita merasa Tuhan
telah meninggalkan kita. Hari ini Yesus mengajak kita memandang kepadanya, aku ini, jangan takut. Bacaan kedua mengingatkan kita bahwa iman juga berarti memiliki hati. Iman tidak hanya membuat kita bertahan dalam badai, tetapi juga membuat kita menjadi penguat bagi orang yang sedang diterpa badai. Maka saudara-saudari, kalau hari ini kita sedang menghadapi badai kehidupan, janganlah menyerah. Mungkin badai belum berhenti, masalah belum berakhir, jawaban doa belum datang. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah jauh. Dalam keheningan Ia berbisik, di tengah badai Ia datang, dan ketika kita mulai tenggelam, Tuhan mengulurkan tangannya. Mari katakan dalam hati kita, Tuhan, aku tidak tahu kapan badai ini berhenti, tetapi aku percaya selama Engkau bersamaku, aku tidak akan tenggelam. Tuhan memberkati.

0: Telah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembira-Nya bagi segala makhluk.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh Roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu, demi nama-Mu pula kami berdoa kepada-Mu, demi Kristus pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami untuk ikut dalam perjamuan ini. Kami mohon, terimalah roti dan anggur serta persembahan diri kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan."

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini saya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
1: Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu, Paus kami Leo XIV, Uskup kami Agustinus, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maharahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.
0: Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah berlangsungnya perayaan komuni. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Akan saya pimpin dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo umat Allah yang terkasih, saat ini di Katedral Hati Kudus Yesus telah berlangsungnya komuni. Saat ini terlihat di lantai bawah ada Romo dan juga para asisten iman yang sedang membantu untuk membagikan komuni kudus kepada umat-umat. Umat-umat juga saat ini sedang berbaris rapi ke depan sambil berjalan tentunya dan menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, tentunya tubuh dan darah Kristus ini akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semua, bagi umat-umat yang menerima tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Begitu juga di balkon terlihat ada beberapa anggota paduan suara juga yang akan siap bernyanyi, yang akan siap mengiringi perayaan misa pada hari ini. Cuaca hari ini sangat-sangat cerah ya, saudara-saudari semua, begitupun dengan hati kita. Mari kita mendengarkan lagu yang dibawakan oleh OMK Katedral Surabaya dengan mengiringi. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan untuk saudara-saudari yang sedang berada di rumah ataupun yang lagi di

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya, demi tegaknya kembali identitas dan misi, sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Marilah berdoa.

umat Allah yang terkasih, Misa hari Minggu ke-19 di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga para pendengar diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi sebagai host hari ini, ada operator Liga, Radit, Dion, dan KGB. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Tuhan memberkati. Kembali ke studio.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya setelah kita mengikuti untuk silang gereja di si Minggu 9 Agustus 2026, pendengar ya, lokasi yaitu Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, lalu juga ada RD Yohanes Kusumo Atmojo, lalu ada perayaan Ekaristi hari Minggu ke 9 pendengar ya. Dan untuk ya dan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ke 19 pendengar ya. Semuanya terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti silang gereja pagi hari ini. Setelah ini pendengar kita akan ikuti untuk idola anak RRI di pagi hari ini pendengar, ada kelompok Gersik 9 yang akan nanti kita dengarkan bersama di program Idola Anak RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sebelum kita hadirkan untuk idola anak RRI di pagi hari ini, kita dengarkan bersama untuk cek fakta dari Atit Sasono.
2: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Have Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji truth scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
3: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
1: Pendengar, kita akan mengikuti ya untuk pagi hari ini idola anak RRI dari jam 9 sampai jam 11 nanti, pendengar ya. Kita dengarkan bersama untuk kelompok Gersik 9.
4: Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Katolik Paroki Redemptor Mundi.

0: Bang Maria.
1: Wow, bagus-bagus banget ya.
0: Iya.
1: Ini suaranya tuh kayak bagus banget deh, gak tau gimana lagi aku ngomongnya ini. Penasaran deh namanya siapa aja.
0: Halo, nama kamu siapa?
2: Aira, Kak.
1: Wow. Halo. Halo, Aira. Namanya sama loh. Halo, kamu namanya siapa?
2: Faro.
0: Halo.
2: Kamu? Elsa, Kak.
1: Halo, Elsa. Elsa. Halo, nama kamu siapa?
3: Oi, Kak.
1: Halo.
4: Ruki, Kak.
1: Halo.
5: Lahid, Kak.
6: Hai.
7: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK MNU 41 Mojopuro Wetan yang akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Tepuk tangannya dong.

0: Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Halo, kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Alesa, kak.
0: Halo. Kalau yang cantik ini siapa?
2: Lala, kak.
0: Halo.
3: Ini Nashwa, kak.
0: Halo,
4: Nashwa.
0: Kalau ini Lara, kak.
5: Halo,
0: ini
6: Nenek, kak.
0: Halo.
7: Kalau ini
8: Hana, kak.
0: Halo. Selanjutnya ada TK dari mana nih, kak?
9: Selanjutnya ada TK yang ketiga adalah TK Aisyah 8 Malirang beri tepuk.
10: Tes.
9: Selanjutnya ada TKM NU 16 Malirang yang akan menyanyikan lagu Bendera Merah Putih, Bendera Tanah Air.

0: Wah wah wah, penampilannya bagus banget ya kak.
1: Betul banget itu, aduh suaranya, aduh, aduh nggak bisa komentar lagi deh, terlalu bagus ini mah.
0: Iya.
1: Halo, penasaran aku namanya siapa nih? Halo, nama kamu siapa?
2: Hai Nika.
1: Halo. Halo, nama kamu siapa nih?
2: Mbak Laura kak.
1: Halo, cantik banget yang ini nih.
2: Mbak Kiska kak.
1: Halo. Kamu nih yang rambutnya lucu nih.
2: Mbak Talita kak.
1: Halo. Halo, kamu ini cute banget. Kamu siapa?
2: Mbak Tila kak.
1: Halo.
3: Mas Pino kak.
1: Halo.
2: Mas El kak.
1: Halo. Selanjutnya ada apa nih Kinan?
4: Kali ini ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Aisyah 8 Melirang. Akan membawakan syair Pancasila. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya apik dan menarik ya.
1: Betul banget sih.
0: Halo, kenalan dulu dong, namanya siapa?
2: Nina, Kak.
0: Halo. Kalau ini siapa?
3: Maaf, Kakak.
0: Halo. Ini, siapa?
4: Anin, Kak.
0: Halo.
4: Ini? Gila, Kak.
0: Halo, ini?
5: Rara, Kak.
0: Halo, kalau ini?
6: Rezan, Kak.
0: Halo. Selanjutnya ada tega dari mana nih, Kak?
1: Selanjutnya tega yang kelima yaitu PKM NU 87 Sido Mukti yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Penasaran banget nih aku.

0: bagus banget woy.
1: Iya bagus banget sumpah.
0: Ini tuh kayak penampilan yang spesial banget. Aku tuh suka banget lagunya tau.
1: Iya.
0: Selanjutnya ada apa nih Kinan? Oh iya, kenalan dulu dong.
2: Alma Hira kak.
0: Halo
2: Anasya kak.
0: Namamu siapa nih?
2: Kesa kak.
0: Halo. Kalau kamu?
3: Nanda kak.
0: Halo.
3: Anggun kak. Nafisa kak.
0: Halo.
2: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TKD PSI Bakti yang akan menyanyikan lagu Anak Indonesia. Ayo beri tepuk tangan yang paling.

0: Radio Kecil sudah pede tapi tidak anak. Sukses ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Hisham kak.
0: Halo, ini?
2: Ata kak.
0: Halo, ini?
3: Raya kak.
0: Halo, kalau ini?
4: Tiffany kak.
0: Halo, ini?
5: Dinda kak.
0: Halo, ini?
6: Keisha kak.
0: Halo.
7: Nah, selanjutnya ada lagi nih penampilan ke-7, yaitu dari TKM NU 51 Mojopuro Gede yang akan menyanyikan lagu Hari Pertama. Mana nih?

0: wah wah wah wah, penampilan yang sangat menghibur. Iya. Terima kasih ya adik-adik. Jadi penasaran nih namanya. Kamu namanya siapa?
1: Hilia, Kak.

0: Selanjutnya ada apa nih, Kinan?
1: Nah, sekarang ada dari TK MNU. Sekarang ada TK MNU 3 Asa Ada Bunga yang menyanyikan lagu ke sekolah. Ayo dong tepuk tangan yang meriah.

0: penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Tania, Kak.
0: Ini?
1: Kakak, Kak.
0: Halo, ini?
2: Sian, Kak.
0: Halo, ini?
2: Nanti, Kak.
0: Halo.
2: Rika, Kak.
0: Halo, ini?
3: Gibran, Kak.
0: Halo.
4: Wow, lucu-lucu banget ya.
0: Iya, selanjutnya ada nih penampilan yang bakal jadi istimewa banget, yaitu penampilan dari TKM NU 41 Mojopuro Wetan yang akan menyanyikan lagu Doa untuk Kedua Orang Tua. Beri tepuk tangan yang meriah.
5: Doa

0: sangat bermanfaat ya Ginan.
1: Iya.
0: Jadi penasaran nih, siapa sih nama-namanya? Halo, nama kamu siapa?
2: Najwa kak.
1: Halo.
0: Halo kamu?
2: Rara kak.
1: Halo.
2: Nene kak.
1: Halo.
2: Hadi kak.
1: Halo.
0: Halo kamu nih siapa nih?
3: Hana kak.
1: Hai.
2: Halo kamu nih? Rizky kak.
1: Halo.
2: Adik-adik masih semangat kan? Kak Gina tes dulu ya. Mana semangatmu? Kurang semangat nih. Mana semangatmu?
0: Wah, semangat banget nih.
2: Nah sekarang ada TKMNU 16 Mairang yang akan menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, penampilan kamu hibur. Terima kasih adik-adik.
1: Duduk banget dulu dong. Namanya siapa?
2: Mbak Aini, Kak.
0: Hai.
2: Ini? Naura, Kak.
0: Halo, ini?
2: Mbak Rania, Kak.
0: Halo, ini?
2: Mbak Fania, Kak.
0: Halo.
2: Halo, ini? Kakak.
0: Halo,
2: hai.
0: Ini?
2: Mbak Dila, Kak.
0: Halo, ini?
2: Wek. Mbak Angelik, Kak.
0: Halo. Di setiap acara Idul Adha ada segmen penampilan pendongeng.
3: Betul sekali, dongeng yang mengandung petua dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
3: Beri tepuk tangan untuk Kak Hilmi yang akan mendongeng kelinci dan kura-kura. Beri tepuk tangan untuk Kak Hilmi.
4: Cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Hai teman-teman, apa kabarmu?

0: anak Indo. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Mana suaramu? Kenalan dulu. Luar biasa, kenalan dulu. Yang mau dongeng hari ini namanya Kak Hilmi. Siapa? Kak Hilmi dari Kampung Dongeng Surabaya. Siapa yang di sini suka mendongeng? Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak hebat? Anak cerdas? Anak pintar? Anak ayam? Masa mau jadi anak ayam? Kalau mau jadi anak ayam, bunyinya seperti ini. Coba Kak Ilmi mau tanya, di sini yang hebat berarti nanti dapat juara. Coba ditebak, ini hewan apa? Bunyinya kayak gini. Hebat banget. Kalau ini bunyi hewan apa ya? Keren. Kalau ini hewannya hidungnya panjang, telinganya lebar. Bunyinya kayak gini. Ada juga hewan yang larinya kencang, bunyinya kayak gini. Apa itu? Hebat. Dapat semangat. Mau cerita? Kalau mau cerita, lomba duduk paling rapi. Malah joget. Duduk yang rapi malah joget ya. Ceritanya Kak Ilmi tentang kelinci dan kura-kura. Siapa yang suka dengan hewan kelinci? Siapa yang suka hewan kura-kura? Hebat. Kira-kira kalau lomba 17-an lomba lari, yang menang kelinci apa kura-kura ya? Kelinci apa kura-kura? Kura-kura apa kelinci? Kelinci apa kura-kura? Kalau gitu, ceritanya dimulai, ada trompetnya. Trompetnya diambil dulu. Trompetnya malah ketawa. Trompetnya diambil dulu, ada di belakang. Trompetnya ditiup dengan kenceng.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Satu, dua, tikus. Ayolah tikus. Satu, dua, tikus.
0: Trompetnya ditiup menandakan ceritanya dimulai. Ceritanya ada teman-teman yang ada di hutan, banyak hewan. Ada hewan? Di pagi hari ada hewan yang selalu membangunkan teman-temannya dengan kencang. Hebat, dengan kencang. Tahu enggak siapa yang bangun? Tahu? Yang bangun ternyata adalah Cici. Cici adalah seekor kelinci.
1: Alhamdulillah. Bangun tidur, aku masih diberikan sehat. Teman-teman, aku hari ini mau lomba 17-an loh. Aku mau lomba lomba lari dari Surabaya ke Jakarta. Coba nggak lomba lari. siapa yang suka lomba? Hebat.
0: Si Cici itu langsung bersiap-siap untuk berangkat ke lapangan untuk lomba 17.
1: Aku berangkat dulu, teman-teman.
0: Sambil tepuk tangan dong. Ada juga hewan yang kecil, kakinya 4, kepalanya ada di depan, punya tempurung yang kuat. Namanya siapa? Namanya adalah Rara. Rara adalah seekor kuraku. Dia juga terbangun karena mendengar suara temannya yang kenceng tadi. Suara hewan apa tadi? Dia terbangun. Aku adalah kura-kura, teman-teman. Tapi aku hari ini disuruh sama Paman Gajah untuk lomba lari. Kira-kira aku bisa enggak ya? Bisa enggak? Aku bisa menang enggak ya? Beneran bisa? Aku enggak ikut aja ya? Aku tidur aja ya? Tidur aja. Tidur. Ya sudah, aku mau berangkat aja. Aku sedih, gak bisa lari. Celanaku bolong. Gak bolong. Si Rara tadi juga berangkat ke lapangan untuk mengikuti lomba apa tadi? Hebat, si Paman Gajah mengumumkan.
2: Hei, yang hari ini mengikuti lomba?
1: Aku.
2: Hebat, siapa lagi?
3: Aku.
2: Kalau begitu, siap-siap menuju ke tempat start.
1: Siap.
0: Berangkat, yang lomba tahu gak siapa? Hebat, yang lomba Cici dan Ra, si kelinci dan kuraku.
1: Kelinci, kamu kan hewan kecil, kamu kan gak bisa lari. Aku bisa lompat ke sana kemari. Aku bisa lari, kamu kan pasti jalannya pelan, soalnya punya tempurung.
0: Diejek boleh gak mengejek temannya gitu?
2: Jangan seperti itu, Cici. Aku kan cuma mengikuti lomba aja 17-an. Soalnya dulu pahlawan kita juga berjuang buat Indonesia. Masa kita gak mau berjuang buat lomba?
1: Pasti kamu kalah. Kamu kan kecil, lihat badanku. Aku cantik banget, aku mau berangkat.
0: Siap-siap di situ ditiup trompetnya. Siap-siap semuanya.
1: Siap.
0: Siap-siap semuanya. Hitungan ketiga. 1, 2, 2, 2. 2. Wow. 3. Kelincinya lari dengan kencang. Si Rara juga gak mau kalah. Si Rara juga berusaha untuk mengejar.
2: Aku mau mengejarmu.
0: Dikejar. Ternyata karena si kelinci itu sombong dan suka mengejek temannya, dia menyepelekan teman-teman.
1: Kayaknya si kura-kura masih jauh. Itu di depan, coba lihat teman-teman.
0: Enggak ada, gak usah dilihat.
1: Itu ada tempat ini. Teman-teman, coba lihat itu apa, teman-teman.
0: Enggak usah dilihat, gak ada.
1: Itu tempat ini, tapi kura-kura masih jauh. Aku tunggu aja ya, di bawah pohon itu dingin banget.
0: Si Cici malah duduk-duduk di bawah pohon. Dia malah mengejek si kura-kura karena belum nyampe. Boleh gak mengejek temannya?
1: Aku duduk sini aja. Enak banget. di bawah pohon. Masa di atas pohon ada monyet? Monyet! Monyet! Monyet! Semonyet! Monyet! Monyet!
0: Karena dia keasikan duduk di bawah pohon, kelincinya bobo. Tiba-tiba kura-kuranya datang.
2: Teman-teman, coba lihat tuh, ada siapa teman-teman?
0: Tinggal usah dilihat, gak ada.
2: Itu kayaknya itu si Cici kelinci ya. Kenapa dia ketiduran teman-teman? Kasian banget. Aku lanjutin apa dibangunin ya? Aku kesana apa bangunin kelinci ya? Jangan dibangunin. Kenapa? Oh, ya sudah, aku mau kesana. Satu, dua. Dibangunin apa jalan? Oh, jalan aja. Satu, dua, tiga. Dibangunin apa jalan? Yang bener dong. Oh, jalan aja lagi. Satu, dua, tiga, empat. Kelincinya bangun.
1: Itu kura-kura mau finish. Lari
0: dengan kencang. Tahu nggak yang juara siapa kira-kira? Yang kalah siapa? Berarti kalau kalah itu akibatnya apa ya? Karena dia suka mengejek. Boleh gak mengejek temannya? Sekarang tangannya diangkat semuanya. Dipegang temannya yang di depan. Nah, bilang yang kenceng. Hai temanku. Maafin aku ya. Kalau aku punya salah. I love you temanku. Tepuk tangan dulu dah, luar biasa. Mana suaramu? Luar biasa. Gimana Rizmi, senang semuanya? Senang semuanya? Iya, bukan anak-anaknya yang senang, emak-emaknya juga senang ya. Iya, luar biasa ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi sama Kak Ilmi ya. Mau dengerin cerita lagi? Mau. Nanti kita dengerin lagi cerita dari Kak Ilmi di RRI Surabaya. Mau? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Ibu guru juga terima kasih. Mohon maaf kalau Kak Ilmi punya salah. Kak Ilmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hilmi. Keren banget loh ceritanya. Mana nih tepuk tangannya? Seneng gak habis dengerin ceritanya Kak Hilmi? Apa seneng gak? Jadi kalau ikut lomba menang atau kalah itu udah biasa. Gak apa-apa, yang penting happy dan sportif. Ingat ya, yang menang gak boleh sombong, yang kalah gak boleh banyak sekali nasihat dan pesan di dalam cerita ini untuk kita semua.
4: Iya, Kak Ilmi lucu, seru banget lagi buat kita semua tertawa. Ditunggu penampilannya minggu depan ya Kak.
3: Iya,
4: selanjutnya ada penampilan siapa nih Kak?
3: Itu ada penampilan ke-11 yaitu TK Aisyah 8 Melirang dengan lagu Anti Bullying.
4: Beri tepuk tangan ya.

0: teman-teman, ingat ya, kita ini gak boleh saling mengejek, betul kayak lagunya.
1: Iya.
0: Yuk kita kenalan dulu yuk, nama kamu siapa?
2: Hansa, Kak.
0: Halo.
2: Hanuka.
0: Halo.
3: Sara, Kak.
0: Halo.
4: Tia, Kak.
0: Halo.
4: Tia.
5: Tia, Kak.
0: Halo.
6: Tira, Kak.
0: Halo. Berikutnya ada yang sudah siap tampil, yaitu TK NNU 87 Sidabukti yang akan menyanyikan lagu Pergi Belajar. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Gun kak.
1: Halo, yang ini
0: Almahira kak.
1: Halo.
0: Selanjutnya ada penampilan dari TK DWP Sidomukti yang akan bersolawat Tibil Kulu. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Maria, Maria.
1: Wow.
2: Masya Allah, kecil-kecil sudah berani tampil bersolawat.
1: Iya.
2: Kakak boleh kenalan nggak? Namamu siapa?
3: Dinda, Kak.
2: Halo.
4: Asia, Kak.
2: Halo, Kak.
5: Layan, Kak.
2: Halo.
6: Alfa, Kak. Insam, Kak.
2: Halo.
7: Nasa, Kak.
2: Halo.
8: Kali ini ada yang spesial perform lah. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TKMNU 51 Mojopuro Gede yang akan menyanyikan lagu Taman Kanak-Kanak. Ayo dong tepuk tangan.

0: kalian yang keren, selalu deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
1: Rahim, Kak.
0: Halo, ini?
1: Reza, Kak.
0: Halo, ini?
2: Ais, Kak.
0: Halo, ini?
3: Reza, Kak.
0: Halo, ini?
4: Anjani, Kak.
0: Halo, ini?
5: Ilya, Kak.
0: Halo.

Pertanyaan selanjutnya ada Padang Bulan dari TKM NU 3 Asa ada bunga. Boleh tepuk tangan yang meriah.

0: penampilan yang apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Mau kenalan dong, nama kamu siapa?
1: Rania, Kak.
0: Halo, Rania. Kalau kamu siapa nih?

adik-adik yang ada studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TKMNU 41 Mojopuro Wetan yang akan menyanyikan lagu diri sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Alisa, Kak.
0: Hai, Alisa. Ini namanya siapa?
2: Ini, Kak.
0: Hai. Ini?
3: Deva, Kak.
0: Hai. Ini?
4: Rizky, Kak.
0: Hai.
4: Ini?
5: Astia, Kak.
0: Halo.
5: Ini?
6: Zarin, Kak.
0: Halo. Penampilan selanjutnya ada dari TKM NU 16 Melirang yang akan menyanyikan lagu Siapa Namamu? Terima kasih yang

0: Karena lagunya Siapa Namamu, mau tahu dong siapa namamu?
1: Namanya Kak.
0: Halo. Kalau kamu?
2: Mbak Aini Kak.
0: Halo. Nah, kalau kamu?
3: Vino Kak.
0: Halo.
2: Kak.
0: Halo.
2: Kak Rizky.
0: Halo.
2: Rizal, Kak.
4: Mbak Naura Kak.
0: Halo.
4: Mbak Talita Kak.
0: Halo.
5: Selanjutnya ada apa nih Kinan?
6: Nah, selanjutnya ada TK Aisyah 8 Moira yang akan menyanyikan Aku Anak Mandiri. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: ini Kak Suci sudah pede tapi dulu anak ya. Sukses ya.
1: Halo, kenalan dulu dong, namanya siapa?
2: Farza Kak.
3: Halo, ini?
4: Caca Kak.
3: Halo, ini?
5: Fira Kak.
3: Halo Fira, ini?
6: Anin Kak.
3: Halo, ini?
7: Dila Kak.
3: Halo, ini?
8: Nina Kak.
3: Halo.
9: Selanjutnya ada penampilan yang gak kalah keren nih dari TKM NU87 Sidamukti yang akan membacakan hadis surga di telapak kaki ibu. Mana nih tepuk tangannya?
10: Bunga selasi berjumlah 1000.
11: Cakap.
10: Petik 1 berwarna abu.
11: Cakap.
10: Terima kasih padamu ibu.
11: Cakap.
10: Telah merawatku sebekalku.
11: Cakap.

0: kaki ibu.
1: Amin.
2: Beri tepuk tangan yang meriah.
0: Wow, Masya Allah.
3: Ingat ya adik-adik, kita harus menghormati ayah dan ibu, terutama ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dan ibu adalah orang yang telah melahirkan kita serta menjaga kita selama ini. Jadi penasaran loh, siapa sih nama-namanya?
4: Nino kak.
0: Halo
4: kak.
3: Sultan kak.
0: Halo
3: kak.
0: Halo
3: Nina kak.
0: Halo
4: Ain kak.
0: Halo.
4: Nah, selanjutnya ada TKBP Sinar Bukti yang akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Mari tepuk tangan yang pas.

0: Wah, penampilannya dan menarik. Terima kasih adik-adik. Halo, kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Jam, Kak.
2: Halo, ini Ezra, Kak.
3: Halo.
2: Ini Ivani, Kak.
3: Halo.
2: Ini Ivani, Kak.
3: Halo, ini
2: Dinda, Kak.
3: Halo, ini
2: Naswa, Kak.
3: Halo.
4: Penampilan selanjutnya ini sangat menarik. Adik-adik sudah tahu nggak dakocan itu apa? Kita belum tahu. Yuk kita saksikan penampilan selanjutnya dari TKM NU 51 Mojopuro Gede dengan lagu Dakocan. Beri tepuk tangan yang meriah.

Penampilan yang keren, selalu deh. Ternyata Dagotkan itu boneka ya. Ditunggu penampilan selanjutnya. Nama kamu siapa?

Selanjutnya ada dari TKMNU 3 Angga-Angga Bunga yang akan membawakan selawat Badar. Boleh tepuk tangan yang meriah.

0: 着我，
1: halo, kenalan dulu dong, namanya siapa?
2: Rania kak.
1: Halo, ini?
2: Kinanti kak.
1: Halo, ini?
3: Ibran kak.
1: Halo, ini?
2: Rika kak.
1: Halo, ini?
2: Kakak kak.
1: Halo, ini?
2: Ian kak.
1: Halo. Sebelum ke penampilan selanjutnya, pada semangat gak nih? Mana semangatmu?
4: Ini semangatmu.
1: Aduh, ini mah gak semangat lagi dong. Mana semangatmu?
4: Ini semangatmu.
1: Baru semangat nih. Siapa nih yang mau tamasya? Pas banget nih, selanjutnya ada penampilan dari PKM NU 41 Mojopuro Wetan yang akan menyanyikan lagu Tamasya ke

0: wah, keren banget loh. Jadi pengen ke kebun binatang deh. Karena suaranya tuh, aduh, bagus banget ya, Kinan.
1: Iya.
0: Halo, nama kamu siapa?
2: Alesa, Kak.
0: Halo, Alesa.
2: Hadi, Kak.
0: Halo.
2: Kalau yang cantik ini?
3: Zarin, Kak.
0: Halo.
2: Kalau yang ganteng?
3: Rizky, Kak.
0: Halo.
2: Kamu nih?
3: Atia, Kak.
0: Halo.
4: Deva, Kak.
0: Halo. Selanjutnya ada apa nih, Kinan?
1: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan. Kita nikmati penampilan dari TKMNU 16 Mairang yang akan menyanyikan lagu Aina Dimana Amama di depan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilan yang keren. Salut deh, ditunggu penampilan selanjutnya ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Rania, Kak.
0: Halo,
1: ini Mbak Dila, Kak.
0: Halo, yang cantik ini siapa?
1: Mbak Naura, Kak.
0: Halo, yang imut ini?
1: Mbak Giska, Kak.
0: Halo, ini?
2: Mas El, Kak.
0: Halo, ini?
1: Mas Riza, Kak.
0: Halo, ini?
3: Mbak Fania, Kak.
0: Halo. Masih di Idola Anak RRI Surabaya, kita saksikan penampilan selanjutnya dari TK Aisyah 8 Melirang yang akan membacakan doa di pagi hari dan arti. Beri tepuk tangan yang meriah.

Amin. Doa di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rai dan amal yang diterima. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Masya Allah, keren banget sudah hafal. Jangan lupa doa di pagi hari terus ya. Nama kamu siapa nih?
0: Farza kak.
1: Halo.
0: Farza kak.
1: Halo.
0: Fira kak.
1: Halo.
0: Rara kak.
1: Halo.
2: Nama kamu nih?
0: Ita kak.
1: Halo.
0: Tezan kak.
1: Halo.
3: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan. Kita nikmati penampilan dari KKMNU 87 Sidamukti yang akan menyanyikan lagu Paman Datang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: dan menghibur. Terima kasih adik-adik. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Vino, Kak.
1: Halo.
0: Halo. Ini Kak Iska.
1: Halo.
0: Ini Kak Yun, Kak.
1: Halo.
0: Ini
2: Anasya, Kak.
0: Halo. Ini Sultan, Kak.
1: Halo. Ini
2: Api, Kak.
0: Halo. Selanjutnya ada penampilan dari TK DWP Sidomukti yang akan menyanyikan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan.

0: siapa kak?
1: Halo.
0: Siapa nih?
2: Kalian kak.
1: Halo.
0: Cantik ini siapa?
3: Nisa kak.
1: Halo.
4: Aisyah kak.
1: Halo.
5: Naswa kak.
1: Halo.
0: Selanjutnya ada apa nih nanti?
3: Kali ini ada special perform lah. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TKMNU 51 Mojopuro Gede yang akan menyanyikan lagu Bangun Tidur. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, penampilan yang keren. Salut deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Fafa, Kak.
0: Halo.
1: Ini Kani, Kak.
0: Halo. Ini
1: Chania, Kak.
0: Halo. Ini
2: Evi, Kak.
0: Halo. Ini
3: Mia, Kak.
0: Halo. Ini
4: Jasmine, Kak.
0: Halo. Selanjutnya ada penampilan yang bakal jadi menarik banget, yaitu hari tentang kebersihan dari TKM NU 3 Asa. Ada Bunga. Beri tepuk tangan yang meriah.
5: Tentang kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis tentang kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman.
0: Beri tepuk tangan yang meriah. Ingat ya adik-adik, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kakak boleh kenalan gak?
6: Aira, Kak.
0: Halo, Aira.
7: Faro, Kak.
0: Halo.
8: Elsa, Kak.
0: Halo, Elsa. Ini?
9: Ruby, Kak.
0: Halo.
10: Oi, Kak.
0: Halo.
11: Lohit, Kak.
0: Halo.
12: Nah, TKM selanjutnya ada TKM NU 41 Mojokuro Wetan yang akan menyanyikan lagu Hai Becak. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Hadika.
2: Halo.
1: Ini Meme Kak.
2: Halo.
1: Ini
2: Rara Kak.
3: Halo.
1: Ini
2: Kali Kak.
3: Halo.
1: Ini
2: Naswa Kak.
3: Halo.
1: Ini
2: Lala Kak.
3: Halo.
4: Penampilan selanjutnya yaitu Solawat Bushro dari TKM NU 16 Malirang. Mana nih tepuk tangannya?

0: Yang Maria.
1: Masya Allah, super duper keren ya. Kalau boleh tanya, latihannya berapa lama nih? Yaudah deh, kalau gitu nama kamu siapa?

0: Rani, Kak.
1: Halo.
2: Halo kamu nih yang cantik banget nih.
0: Kak Rani ya, Kak.
1: Halo. Selanjutnya apa nih, Kinar? Aku udah penasaran.
0: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Aisyah 8 Malirang yang akan menyanyikan lagu Jeblok-Jeblok Tuang.
1: Wow.
0: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Tira, Kak.
2: Halo.
0: Ini?
2: Hanuka.
1: Halo.
0: Ini?
1: Hanin, Kak.
2: Halo.
0: Ini?
1: Harza, Kak.
0: Halo.
1: Ini? Ica, Kak.
0: Halo.
2: Ini?
1: Caca.
0: Halo.
1: Ini?
2: Gila, Kak.
0: Halo. Selanjutnya ada penampilan spesial nih. Ya, dari TKM NU 87 Siramukti yang akan menampilkan doa akan makan dan artinya. Berani, tepuk tangannya.
3: Tiga sisi di atas papan.
0: Cakep.
3: Airnya jatuh dalam resapan.
0: Cakep.
3: Pagi, mari kita sarapan.
0: Cakep.
3: Karena hidup butuh

0: bermanfaat ya. Halo, nama kamu siapa?
1: Nafisa, Kak.
0: Halo.
1: Kesha, Kak.
0: Halo.
1: Anasya, Kak.
0: Halo. Kamu nih?
2: Almahira, Kak.
0: Halo.
3: Kalian?
4: Anggun.
0: Halo.
5: Anda, Kak.
0: Halo. Selanjutnya apa nih, Kinan?
6: Nah, selanjutnya ada TK DWP Sida Bukti yang akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, penampilannya dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Kenalan dulu dong, namanya siapa?
1: Misaka.
0: Halo, ini?
1: Ezaka.
0: Halo, ini?
1: Asaka.
0: Halo, ini?
1: Rayaka.
0: Halo, ini?
2: Ataka.
0: Halo, ini?
3: Layanka.
0: Halo, ini?
1: Ezaka.
0: Halo. Dan selanjutnya ada penampilan yang kutunggu-tunggu, yaitu PKM NU 51 Mojopuro Gede dengan lagu Berlabuh.

0: Nama kamu siapa nih?
1: Hilia, Kak.
0: Kalau kamu?
2: Reva, Kak.
0: Ini yang cantik banget nih.
1: Jasmine, Kak.
3: Halo.
1: Reva, Kak.
0: Halo. Halo. Kamu nih?
1: Sania, Kak.
3: Halo.
0: Kamu?
1: Zahin, Kak.
3: Halo.
0: Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
4: Sudah kita nikmati dan dengarkan tampilan bakat-bakat dari adik-adik kita.
0: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Aira,
4: saya Kina, serta Bunda Misti, Bunda Tema, dan Pak Abang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi Idola Anak Minggu depan.
0: Da.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, tadi Anda sudah menyimak bagaimana jalannya program Idola Anak RRI sejak pukul 9 hingga merapat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Fresti Oktora masih hadir menemani Anda menggantikan rekan saya Celia Cahyadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda di hari ini, pendengar. Terima kasih untuk yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Beberapa kabar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, 9 Agustus 2026 ya. Nanti beberapa informasi yang akan kami hadirkan, satu di antaranya berkaitan dengan kabarnya BMKG menginformasikan adanya fenomena astronomi gerhana matahari total ya yang akan terjadi pada Rabu 12 Agustus, namun sayang sekali tidak bisa terlihat di langit Indonesia. Nanti kita akan hadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Kemudian juga informasi lain, hati-hati dengan kejahatan cyber yang marak terjadi. Satu di antaranya adalah ini modus penipuan terbaru yaitu fake BTS begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga sudah mengetahui, tapi ada di antara Anda yang belum mengetahui misalnya. Nanti kita akan hadirkan seperti apa kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Dan sesaat lagi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya masih akan hadir menemani Anda hingga usai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI.co.id, sumber

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

0: luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
1: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
2: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
1: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
2: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
1: Caranya gimana?
2: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
1: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
2: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
1: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
2: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya. Permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Because I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepus belah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balqis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, sebuah komposisi dari Life Child yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Jatim mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan cyber berbasis pemancar sinyal palsu atau fake BTS. Jadi kejahatan ini kerap menyasar pengguna ponsel yang berada di pusat keramaian. Edukasi yang dirilis dari akun media sosial @jatimpemprov tersebut menjelaskan, fake BTS merupakan perangkat pemancar sinyal palsu berukuran relatif kecil, berbiaya murah serta dapat dioperasikan secara mobile. Alat ini bekerja dengan menipu ponsel di sekitarnya agar terhubung ke jaringan buatan pelaku. Jaringan 2G menjadi sasaran utama operasi ini karena memiliki sistem keamanan yang paling usang. Lantas bagaimana cara modus penipuan tersebut terjadi? Yang pertama adalah pemancaran sinyal. Jadi alat ini memancarkan sinyal kuat dalam radius 500 hingga 1000 meter. Kemudian pengambil alihan jaringan di mana ponsel korban otomatis terhubung ke sinyal palsu, menjadikan pelaku sebagai perantara atau MITM. Kemudian SMS masking ya. Jadi pelaku ini mengirimkan SMS dengan identitas palsu yang mengatasnamakan pihak bank. Kemudian penyebaran tautan berbahaya, jadi pesan berisi peringatan darurat yang membuat korban panik hingga mengklik tautan atau link jebakan. Lalu penyedotan saldo, jadi begitu data pribadi dan kode OTP didapatkan, pelaku ini langsung menguras saldo rekening korban. Nah, penurunan kualitas sinyal di tempat ramai memang wajar terjadi akibat kelebihan kapasitas jaringan atau overcapacity. Namun situasi tersebut kerap dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan pergerakan alat fake BTS. Dan guna mengantisipasi bahaya tersebut, masyarakat diimbau untuk menerapkan langkah pencegahan. Yang pertama, tidak mengklik tautan dari SMS instan, seketat apapun nada ancaman atau peringatannya. Kemudian yang kedua, selalu merahasiakan kode OTP dan PIN perbankan kepada siapapun dan segera melakukan

0: berkaitan dengan beberapa hal gerhana matahari total ya pada 12 Agustus 2026 ini ternyata tidak terlihat dari Indonesia. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama.

0: Story, karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story, karya Ruri Winarto.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Din, kamu lihat pengumuman kemarin gak? Ada yang protes loh hasil keputusan pemerintah lagi.
1: Iya Rin, padahal setiap keputusan itu kan lewat proses panjang, banyak pihak terlibat.
0: Betul, kita itu boleh ya berbeda pendapat, tapi kan tetap harus menghormati hasil prosesnya.
1: Kalau kita menghargai proses, berarti kita ikut menjaga persatuan dan stabilitas negara.
0: Menghormati hasil proses dalam pemerintahan adalah wujud kedewasaan berdemokrasi. Mari kita jaga persatuan dengan sikap bijak. Kita Indonesia menghargai proses menjaga keutuhan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Mungkin di radio terestrial Anda saat ini siaran kami tidak terpantau begitu ya, karena kebetulan kondisinya sekarang ini sedang maintenance begitu. Kemudian juga maintenance untuk pemancar begitu ya. Tapi siaran kami ini masih bisa didengarkan melalui rri.co.id. Atau kalau misalnya Anda juga kebetulan di hari ini pantengin ini ya, apa, RRI Digital, itu juga bisa ya. Karena sekedar informasi, siaran kami di terestrial ini seperti tidak mengudara begitu, tapi sebenarnya kami ini mengudara begitu mendengar ya. Saya hadir menemani Anda di kesempatan kali ini dengan menyajikan beragam kabar-kabar atau informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Di ujung telepon ada siapakah yang ingin bergabung di hari ini, di siang hari ini. Cuaca begitu panas ya di kota Surabaya, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Kak, baik sehat.
3: Iya, Om apa kabar?
4: Alhamdulillah, wa syukur. Ini sepertinya suaranya agak serak kakak Besti gitu.
3: Oh iya Kak Oma? Iya lagi.
4: Iya. Kurang sudah dalam pemulihan ya Kak ya.
3: Iya.
4: Mudah-mudahan sehat terus.
3: Amin,
4: Kak,
3: amin.
4: Di kita di sini di Lembang, siaran Trans 1 RRI Surabaya tidak begitu bersikap, kresek-kresek sudah 4-5 hari gitu.
3: Oh, pakai RRI tapi digital Kak Oma atau rri.co.id?
4: Digital, tetapi kalau pas anginnya besar sama ada kilat atau petir, saya langsung kan parabolanya saya ini kan langsung digital, nggak bisa, saya takut saya matikan gitu loh Kak.
3: Oh baik, siap.
4: Tapi memang ada itu ya, ada kendala atau sedang ada maintenance?
3: Kebetulan untuk yang terestrial dia analog begitu ya, yang FM begitu, kami sedang maintenance untuk ininya, untuk apa namanya, pemancarnya begitu Oma. Jadi sehingga terkendala ini enggak bisa kita dengarkan begitu kalau misalnya pakai radio biasa, tapi kalau RRI digital, rri.co.id bisa Oma.
4: Tapi mudah-mudahan nanti timbul bagus, kalau malam itu bagus gitu loh Kak Gresi. Nanti kalau pagi itu ada itunya apa namanya, samaran dengan
3: radio lain,
4: stasiun yang lain.
3: Iya. Baik, baik.
4: Mudah-mudahan cepatnya sembuh ya. Kak Kresin, maaf ini, saya nanti nggak tahu kan agak telat karena tadi mulai jam 3 Pak dini hari saya sudah nampingi anak-anak kelompok yang untuk ada hajat lembur Kak Kresin.
3: Baik, Om.
4: Buar bumi atau ngabersihan lembur, bahasa Sunda ngerti nggak ya Kak Kresin?
3: Nggak tahu.
4: Sebagai pasang diri atau pawai budaya gitu loh Kak Presti.
3: Oh baik.
4: Mungkin kalau di Jawa tuh apa ya, kirapan gitu loh, bersih desa.
3: Bersih desa.
4: Kita di sini tanggal 9 semua pawai. Jadi saya sudah merias mulai dari jam 3 dini hari, tapi dengan tim. Ini belum tidur tapi saya telepon dulu kan. Sudah jalan semua sudah bersih ya gitu ya. Tapi nanti saya harus kembali, saya dimintain tolong untuk jadi kuli di rehen gitu loh Kak Presi,
3: nyanyikan
4: lagu-lagu ini kan. Nah terus mungkin nanti Kak Presi sampai jam berapa?
3: Sampai jam 3 sore.
4: 3 ya mudah-mudahan sih saya sudah selesai itu jadi apa namanya jadi kuli gitu loh ya.
3: Baik, Oma.
4: Mudah-mudahan nanti saya bisa on air. Mudah-mudahan ya, tapi saya berusaha. Apa namanya? Tadi yang diceritakan Kakak Fresti yang mengenai fenomena gerhana matahari ya.
3: Iya betul. Iya
4: kan saya di Lembang ini deket ya peneropongan bintang. Saya selalu konsultasi dan suka ada apa woro-woro gitu ya di peneropongan bintang, ada gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana meteor apa gitu loh ya. Memang saya sudah dengar betul kata Kakak Kresi tanggal 12 hari Rabu tuh tidak bisa kelihatan, hanya yang kelihatan tuh kalau nggak salah di negara Greenland ya, Islandia, Spanyol. Baik. Ya Kak Kresi ya.
3: Baik.
4: Terus yang terakhir kita bisa di wilayah Indonesia bisa terdeteksi itu waktu gerhana matahari yang terlihat dengan cincin dalam satu waktu kan tahun kalau nggak salah tahun 2023 ya Kak Presti ya itu.
3: Iya Oma.
4: Di Indonesia tapi wilayah sebagian saja gitu, tidak seluruhnya gitu. Di Jawa hanya sebagian kita lihatnya gitu. Kalau fullnya yang di sana di mana Papua sama Maluku kalau tidak salah gitu loh. Nah itu karena fenomena ini itu karena apa ya Kak Presti ya? Kita tidak bisa melihat untuk tanggal 12 Rabu ini. Saya paling senang sekali kalau ada fenomena alam ini seperti matahari. Baik, gitu dulu Kak Fresi ya. Selamat bertugas. Terima kasih.
3: Cepat
4: pulih bersama keluarga besarnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti ya, yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Kalau berbicara mengenai gerhana matahari total ya, karena kebetulan pada 12 Agustus nanti itu fenomena astronomi gerhana matahari total itu akan terjadi. Hanya saja di Indonesia dipastikan tidak dapat mengamati peristiwa langka tersebut secara langsung ya. Ini sudah dirilis resmi oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Jadi informasi tersebut disampaikan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda melalui akun media sosial resminya @info_bmkg_juanda. BMKG menjelaskan bahwa gerhana matahari merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak seluruh cahayanya sampai ke permukaan bumi. Dan gerhana matahari total itu akan terjadi pada 12 Agustus 2026. Yang menarik untuk dipelajari, tetapi tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Jadi peristiwa ini dikategorikan sebagai gerhana total karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada tepat pada satu garis lurus. Saat susunan benda langit tersebut berada dalam posisi sejajar, piringan bulan itu akan menutup seluruh piringan matahari dan menjatuhkan bayangan ke permukaan bumi. Dan pada saat puncak gerhana, wilayah yang terpapar bayangan inti atau umbra bulan itu akan mengalami suasana siang hari yang berubah menjadi gelap sesaat. Adapun wilayah yang berada di area bayangan samar atau penumbra hanya akan menyaksikan gerhana matahari sebagian. Jalur lintasan bayangan umbra pada gerhana kali ini hanya melintasi beberapa kawasan di belahan bumi lain, yaitu Amerika bagian utara, Rusia bagian utara, wilayah benua Eropa, dan Afrika bagian barat laut. Jadi kalau ditanya, kenapa? Ya karena wilayah yang terpapar bayangan inti umbra bulan itu yang ada di area samar itu tadi ya, hanya akan menyaksikan atau hanya jalur lintasan bayangan umbra ini hanya melintasi beberapa kawasan di belahan bumi lain begitu. Jadi Indonesia ini tidak termasuk begitu ya. Jadi kendati tidak dapat disaksikan di langit tanah air, BMKG mengajak masyarakat untuk tetap menjadikan fenomena ini sebagai bahan edukasi dan wawasan sains begitu. Anda juga bisa mengupdate informasi terkini begitu ya berkaitan dengan hal tersebut melalui akun media sosial terpercaya begitu ya di @info_bmkg_juanda atau @info_bmkg. Jadi informasi apapun berkaitan dengan fenomena astronomi bisa Anda simak, bisa Anda cari kabarnya atau Anda ketahui begitu ya melalui akun media sosial @info_bmkg_juanda atau @info_bmkg. Jadi pendengar, sayang sekali ya untuk 12 Agustus besok itu kita tidak bisa menikmati yang namanya gerhana matahari total. Kalau dari rincian kabar begitu ya, gerhana matahari yang pernah terjadi di Indonesia itu kapan saja dan di mana saja, ini setiap periode terjadinya gerhana matahari itu akan terlihat di wilayah tertentu di bumi begitu ya. Ada yang termasuk di Indonesia tapi ada yang juga tidak, seperti halnya di tahun 2026 ini. Pada 12 Agustus itu tidak terlihat di Indonesia. Lantas, kalau gerhana matahari yang pernah terjadi di Indonesia itu kapan ya? Yang pertama itu pada 1983, pada 9 Juni lebih tepatnya, gerhana matahari total ini terjadi di terlihat di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kemudian pada 26 Januari 2009 itu gerhana matahari cincin itu terlihat di Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan Sulawesi Tengah. Kemudian pada 2013, tepatnya 10 Mei, gerhana matahari cincin juga pernah terlihat di Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu 9 Maret 2016, gerhana matahari total itu juga pernah terlihat di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Sedangkan pada 26 Desember 2019, gerhana matahari cincin berawal di Aceh dan berakhir di Kalimantan Timur. Mungkin ada di antara Anda yang pernah juga menyaksikan bagaimana gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin ya. Kemudian pendengar, ada juga yang namanya gerhana matahari hybrid yang merupakan gerhana matahari dengan dua fenomena sekaligus di mana terjadi pada tanggal 20 April 2023 ya, kala itu. Jadi pada saat terjadinya gerhana matahari hybrid itu terjadi gerhana matahari total dan cincin secara berurutan dalam waktu yang cepat, di mana gerhana matahari hybrid ini dimulai dengan gerhana matahari Anwar kemudian berubah menjadi gerhana matahari total, di mana BMKG kala itu mengumumkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia dilalui oleh gerhana matahari hybrid, namun memang tidak semua wilayah bisa menyaksikan fenomena tersebut. Kemudian di Indonesia sendiri yang kala itu bisa melihat gerhana matahari total pada 20 April 2023 itu ada di Biak dan Pulau Kisar begitu ya. Jadi gerhana matahari hybrid ini peristiwa gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin yang terjadi secara berurutan dalam satu fenomena. Mungkin yang dimaksud Oma tadi pada tahun 2023 itu adalah gerhana matahari hybrid di mana cincin dan juga total itu berurutan terjadinya ya, dan itu terlihat di langit Indonesia begitu. Tapi tidak semua langit Indonesia bisa melihat gerhana matahari hybrid yang terjadi secara berurutan, yaitu gerhana matahari total dan juga gerhana matahari cincin begitu ya. Karena di beberapa wilayah begitu, seperti Pulau Damar, kemudian Kampung Antalisa Papua Barat ya, kemudian Pulau Maupora dan lain sebagainya. Jadi itu yang pernah terjadi, gerhana matahari yang pernah terjadi di Indonesia ya, ada di beberapa tahun, mulai dari tahun 1983, 2010, 2013, 2016, 2019 juga pernah. Baik, nanti kita akan hadirkan lagi bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, jangan lupa ya, nanti untuk program musik kita 100% Indonesia pada pukul 1:30 siang, nanti lagunya bebas karena hari ini hari Minggu. Tapi seperti biasa ya, biar nggak membludak, saya selalu membatasi begitu, khawatirnya nanti nggak bisa diputerin seutuhnya begitu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan ada pendengar yang ketika menghubungi, loh mbak kau udah tutup requestnya. Karena memang kalau di hari Minggu itu kan banyak sekali penelponnya begitu ya, banyak sekali yang ingin diputarkan lagu-lagu kesayangannya, sehingga biasanya pada pukul 14 lebih 30 menit itu kita sudahi untuk sesi requestnya, tapi lagu masih akan kita hadirkan sampai pukul 15 begitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
2: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
1: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
1: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Mungkin ada di antara Anda yang juga mengetahui ya bagaimana kondisi Gunung Bromo, bahwa ada penutupan. Jadi Gunung Bromo ini mengalami kebakaran begitu ya. Jadi bagi Anda yang kebetulan juga sudah booking sebelumnya untuk melihat bagaimana pemandangan alam yang ada di sana, kemudian hiking ke sana, tapi tidak bisa, Anda bisa reschedule ulang begitu ya, sampai Bromo benar-benar pulih, atau tiketnya itu bisa direfund begitu pendengar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN BTS resmi menutup total seluruh akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo. Keputusan ini diambil menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Bagi pengunjung yang telah membeli tiket masuk melalui aplikasi booking online untuk jadwal kunjungan selama masa penutupan, pihak BBTN BTS memberikan opsi penjadwalan ulang maupun pengembalian dana. Kepala BBTN BTS, Rudianta Cahyanugraha mengatakan, penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS demi efektivitas pemadaman api serta menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung. Jadi dalam rangka efektivitas upaya pemadaman kebakaran serta memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, kunjungan wisata Bromo dari semua pintu masuk, yaitu pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula, Kabupaten Malang, serta Senduro, Kabupaten Lumajang itu ditutup untuk kunjungan wisata. Penutupan diberlakukan sejak Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Jadi bagi pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket masuk melalui aplikasi booking online untuk kunjungan selama masa penutupan akan diberi kesempatan untuk penjadwalan ulang atau reschedule atau pengembalian uang atau refund dengan melengkapi formulir yang disampaikan melalui admin aplikasi booking online TNBTS. Dan pihaknya juga meminta masyarakat, pengunjung dan pelaku jasa wisata untuk tidak melakukan aktivitas wisata di kawasan TNBTS selama masa penutupan berlangsung demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Bromo yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo terus meluas. Data terbaru per Jumat 7 Agustus menyebutkan luas area yang terbakar itu mencapai sekitar 176,20 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan angka tersebut masih berpotensi bertambah sementara proses pemadaman masih berlangsung di sejumlah titik. Kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo ini bermula sejak Senin 3 Agustus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akibat kejadian tersebut Balai Besar TNBTS menutup sebagian kawasan wisata hingga waktu yang belum ditentukan dan pintu masuk wisata dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang pun juga masih ditutup sementara. Satrio menjelaskan titik api berada di wilayah timur mendekati arah Bukit B29, sementara itu titik api di wilayah utara Desa Sariwani Kecamatan Sukapura serta di Bukit Jantur dilaporkan telah padam meski kepulan asap masih terlihat. Dan upaya pemadaman ini melibatkan helikopter waterbombing berjenis PKDBM milik BNPB dan pada operasi Jumat lalu 7 Agustus helikopter tersebut melaksanakan satu sorti dengan 4 kali rit dan total 4.000 liter air. Selain itu, tim BPBD Provinsi Jatim dan petugas gabungan melanjutkan pemadaman dari sisi atas dan bawah tebing menggunakan satu unit truk pemadam kebakaran, satu unit truk tangki BPBD Jatim, satu unit mobil L300 bermuatan tandon air, serta satu unit drone water spray.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.
1: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
0: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
1: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
0: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
1: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
0: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
1: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
0: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun kenaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal karena masih banyak bayi yang belum memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Naomi Esternita Dewanto SPA, subspesialis Neoka, mengatakan sekitar 1 dari 3 anak Indonesia hingga kini masih belum mendapatkan ASI eksklusif. Kondisi itu menunjukkan masih besarnya tantangan dalam meningkatkan praktek menyusui di Indonesia. Berdasarkan data WHO dan UNICEF, cakupan ASI eksklusif di Indonesia meningkat dari 52% pada 2017 menjadi sekitar 66% pada 2024. Meski demikian, menurut Naomi, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak lagi bayi memperoleh haknya atas ASI eksklusif. Naomi menilai peningkatan cakupan ASI eksklusif ini belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah minimnya pendampingan dan edukasi bagi ibu menyusui. Naomi menyoroti ibu bekerja menjadi kelompok yang paling rentan menghentikan pemberian ASI eksklusif lebih awal. Ini erat kaitannya dengan kondisi ibu yang harus kembali bekerja. Sebenarnya ibu tetap dapat memberikan ASI melalui ASI perah. Namun praktek tersebut seringkali terkendala karena tempat kerja belum menyediakan fasilitas maupun waktu yang memadai. Jadi sekitar 45% kegagalan ASI eksklusif karena ibu bekerja, dan ibu bekerja itu bisa perah, tapi tidak semua kantor atau perusahaan menyediakan dan mendukung. Padahal ibu bekerja butuh dukungan untuk memerah ASI, perlu ruangan, perlu kesempatan atau waktu untuk memerah ASI. Selain tantangan di lingkungan kerja, Naomi juga menyoroti maraknya promosi susu formula yang dinilai masih menjadi hambatan dalam meningkatkan praktek menyusui. Naomi menegaskan keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu. Menurutnya keluarga, terutama suami, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan selama proses menyusui. Ia mengatakan edukasi tidak boleh hanya ditujukan kepada ibu karena kegagalan menyusui seringkali dipandang sebagai kesalahan ibu semata. Selain keluarga, fasilitas pelayanan kesehatan juga dinilai memiliki peran besar melalui penerapan Baby Friendly Hospital Initiative. Jadi program tersebut memiliki 10 langkah yang bertujuan memberikan awal terbaik bagi ibu dan bayi untuk menyusui, mulai dari edukasi tenaga kesehatan, penerapan rawat gabung, hingga larangan promosi susu formula di rumah sakit. Dan ia pun menegaskan peningkatan cakupan ASI eksklusif membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan, keluarga, tempat kerja, pemerintah, hingga media.
1: RRI.co.id, sumber

Terima kasih pendengar Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di luar sana panas sekali, terik sekali ya. Di siang hari ini mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Kebetulan juga siang hari ini mungkin bagi Anda yang lagi bepergian ke suatu tempat belum apa istilahnya belum makan siang begitulah ya, sekalian ajakin keluarga tercinta karena ini hari Minggu ya kan, hari Minggu waktunya untuk bersantai bersama keluarga tercinta. Barangkali belum melakukan aktivitas dari kemarin, belum mengajak liburan buah hati ya, kenapa enggak begitu mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Mall bisa. Kemudian kalau di kota Surabaya ini kebetulan kan juga ada beberapa museum yang bisa dikunjungi pendengar. Kemudian ini nih, naik perahu. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang paling mengasihkan loh. Ketika Anda bisa naik perahu menyusuri Kalimas ya. Tapi itu harus pesan dulu tiketnya. Biasa kalau misalkan kuotanya full itu gak bisa begitu ya. Jadi sebelum, jadi minggu-minggu sebelumnya bisa langsung cek terlebih dahulu. Saya belum pernah sih kalau misalkan harus datang kemudian langsung beli tiketnya. Belum pernah demikian karena biasanya itu kuotanya banyak kan full. Karena peminatnya juga banyak begitu pendengar. Sama seperti halnya naik bus SSCT ya. Itu juga sama menyusuri beberapa wilayah di kota Surabaya terutama di kota tua begitu ya. Nanti kita akan diajak untuk berkeliling ke tempat-tempat bersejarah ya yang punya nilai histori, yang kemudian nanti dijelaskan sama Cak Daningnya begitu ya, duta wisatanya. Kalau misalnya ini dulu gedungnya apa, kemudian beroperasinya dari tahun berapa begitu ya, punya nilai histori apa dan lain sebagainya. Seru sekali ya. Jadi kalau Anda ingin menghabiskan waktu bersama dengan buah hati Anda, mungkin baiknya juga bisa ke sana. Atau kalau enggak, di ruang terbuka hijau di kota Surabaya ini juga cukup banyak ya. Seperti halnya di mana ini, Taman Harmoni. Kemudian kalau Taman Harmoni ada di Keputi. Kalau Taman Flora itu ada di Bratang ya. Nah, di sana itu ada playground. Kemudian Anda bisa mengenalkan anak-anak dengan alam begitu ya, karena banyak pepohonan tinggi, ada banyak tanaman, Anda bisa mendekatkan mereka dengan alam begitu ya. Mungkin bawa sepeda bareng atau mungkin bawa rollerblade ya, atau mungkin bawa sepatu roda, atau mungkin Anda bisa mengajak buah hati Anda untuk ini. Karena di sana itu juga ada binatang rusa, kemudian juga bisa kasih makan ikan ya. Karena di pintu masuknya itu banyak orang jualan apa namanya makanan begitu. Tapi rusanya jangan sekali-sekali dikasih buncis, dia nggak mau ya. Paling suka sama wortel, karena beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung ke sana bersama dengan buah hati saya, ditolak begitu ya. Karena dalam satu paket makanannya itu ada buncis, ada kangkung, ada wortel begitu. Si rusanya mungkin kekenyangan atau kurang suka dengan tekstur dari si buncis ya. Jadi dia gak suka begitu ketika diberikan buncis, dia menolak ya, langsung mundur, barisannya tertata rapi dan mundur. Tapi begitu yang dikasih itu adalah wortel, kemudian kangkung atau daun hijau-hijau lainnya, dia akan maju di barisan depan begitu ya. Tapi ini sepertinya rusanya sudah berkurang banyak ya dibandingkan beberapa waktu yang dulu pernah berkunjung ke sana, satu tahun yang silam begitu ya, saat berkunjung ke sana itu banyak. Jadi rusanya sekarang nggak seberapa banyak sih, atau mungkin juga karena sudah ini ya, sudah usianya begitu.

ya, sehingga yang ada yang muda-muda, yang memang sudah berumur, dipindahkan atau seperti apa begitu. Karena itu kan panjang sekali ini ya kandangnya ya. Hanya saja yang sebelah kanan itu nggak ada, nyaris nggak ada sama sekali. Yang banyaknya sebelah kiri begitu. Kemudian kalau ikan kasih makannya banyak. Karena dalam satu wadah 5.000 rupiah itu Anda sudah bisa dapat juga pakan ikan juga pendengar. Jadi kegiatan mengasihkan, kegiatan positif dan gratis begitu ya, tidak dipungut biaya ketika Anda menuju ke Taman Flora. Nanti di sana di dalam itu juga tersebar banyak playground. Jadi mulai dari jungkat-jungkit, kemudian juga permainan ketangkasan, lalu ada apa nih namanya, permainan semacam perosotan begitu ya. Ada banyak. Nanti ada tempat untuk ini apa? Sandal atau alas kaki itu harus dicopot begitu ya, jadi nggak boleh dipakai biar biar juga biar juga warganya itu atau masyarakatnya sama-sama menjaga kebersihan juga begitu ya. Menyenangkan pokoknya pendengar ya. Kalau misalkan mau nyari permainan atau mungkin mau nyari sesuatu hal yang gratis di kota Surabaya ini masih banyak loh. Karena ruang terbuka hijaunya nyaris semua ada playgroundnya. Di Taman Bungkul juga ada playgroundnya, cuman memang agak banyak ya, lebih banyak di sana. Dan karena terpusat di satu titik saja, kalau di Taman Flora kan banyak beberapa, ada beberapa apa namanya, ada beberapa tempat begitu yang bisa Anda kunjungi. Tapi kalau misalkan di Taman Bungkul itu hanya ada satu tempat begitu ya. Dan itu harus gantian sama yang lain begitu. Jadi agak kalau orang Jawa bilang kemeriek begitu ya. Banyak anak kecil. Anak kecil iya, orang dewasanya juga ikut iya. Baik, mendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi-informasi lainnya sesaat lagi untuk Anda.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan bagaimana paket dokumenter bersama dengan rekan Ermina Jane mengenai dokumenter Jamu. Kita akan simak sesaat lagi, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber

0: ini punya tadi. Tadi pai sambil lotot melar sama hitam kayu manis. Pokoknya komplit.
1: Budaya sehat minum jamu seakan sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia yang terus terjaga hingga saat ini. Walau zaman semakin modern, masih banyak masyarakat yang meminum jamu, entah untuk pengobatan atau sekedar menjaga kebugaran. Hebatnya, kini jamu tradisional Indonesia makin mendunia berkat ditetapkannya budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Penetapan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda dibahas dalam sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kasane, Republik Botswana pada Rabu 6 Desember 2023. Torehan ini pun menempatkan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia. Mengutip laman indonesia.go.id, UNESCO menilai budaya sehat jamu menjadi salah satu sarana ekspresi budaya dan membangun koneksi antara manusia dengan alam, serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dilakukan UNESCO. Kepala Tim Kerja Pelayanan Khusus dan Tradisional Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dr. Gigi Anon Wijayanti MKes menyampaikan, jamu sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Hal ini dibuktikan melalui ilustrasi yang mirip dengan proses pembuatan jamu di berbagai situs, seperti situs arkeologi Liangan, relief di candi-candi, serta prasasti Madawapura yang menyebutkan istilah peracik jamu dengan sebutan acaraki.
2: Kita, Indonesia, ini memang sebenarnya punya warisan, warisan sesuai dengan tema pagi ini ya, warisan luhur. Jamu ini menjadi warisan luhur karena kita tidak perlu riset lagi, sebenarnya itu turun temurun dari nenek moyang kita yang berasal juga dari tanaman Indonesia, tanaman kita yang bisa kita manfaatkan dan sudah terbukti, dulu gitu ya, dari zaman nenek moyang, mungkin nenek moyang kita tuh yang sudah yang meriset ya, sudah riset, oh kalau kunyit untuk daya tahan tubuh misalnya gitu, bahkan sampai dipakai di makanan.
1: Menurut data riset tumbuhan obat dan jamu yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 32.013 ramuan obat tradisional dan 2.848 spesies tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional atau jamu.
0: Seperti dino ada macam-macam, sate pinggang, makan bujung ngupi buat anak.
1: Terbuat dari rempah-rempah alami, tak mengherankan jika jamu menyimpan banyak khasiat bagi tubuh kita. Berdasarkan catatan dalam Serat Centini 1814 sampai 1823, berbagai jenis tumbuhan obat yang dipakai sebagai bahan baku jamu dapat mengobati beberapa jenis penyakit seperti panas, dingin, meriang, cacingan, cacar, batuk hingga sakit mata.
2: Bumbu-bumbu dan sebagainya. Sebenarnya kita ini sudah minum jamu sih. Tiap hari itu sudah minum jamu, secara tidak langsung dari bumbu-bumbu, misalnya rendang gitu ya, makanan. Kalau dulu waktu kita remaja, mungkin saya yang sekarang sudah di atas 50 gitu ya, saat remaja orang tua saya selalu membuatkan kunyit asem. Itu kalau mau mens gitu ya, mau menstruasi, itu selalu dibuatkan kunyit asem. Nah, itu sangat bagus gitu nggih untuk daya tahan tubuh saat terjadi menstruasi ya. Kemudian kalau dulu orang tua saya bilang, oh supaya nanti kuat gitu, nggak pusing. Nah itu memang terbukti ya. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya, karena ini sudah warisan yang kita nggak usah riset lagi gitu ya, bahkan cara memasaknya pun dari nenek moyang itu, walaupun dulu nggak tahu ya, oh itu harus pakai kuali gitu ya, kuali tanah gitu ya, dari tanah gitu, itu sebenarnya sudah benar gitu ya.
1: Seiring perkembangan zaman, di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin modern, jamu tradisional masih diyakini sebagai salah satu minuman kesehatan yang berkhasiat untuk tubuh. Namun, masyarakat modern yang sibuk cenderung tidak memiliki waktu untuk meracik jamu tradisional sendiri, sehingga lebih memilih untuk membeli jamu tradisional yang sudah siap minum. Berdasarkan hal tersebut, usaha jamu tradisional memiliki prospek dan peluang besar menghasilkan cuan. Hal ini diakui oleh Mulyani, warga Gubeng Masjid Surabaya yang telah merintis usaha pembuatan jamu tradisional sejak 20 tahun lalu. Ia menuturkan peluang usaha jamu tradisional sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Keuntungan lainnya yang dapat dirasakan dengan usaha jamu tradisional?
3: Bawanya aku 16 botol ditambah 7 botol-botol aqua tanggung ya. Botol aqua gede yang 1-1 setengah liter. Ya alhamdulillah setiap pulangnya kadang ya habis, kadang ya sisa sedikit. Alhamdulillah masih tinggi. Ya alhamdulillah semenjak jualan jamu ekonomi saya alhamdulillah tercukupi, ada lebihnya buat kebutuhan yang lain.
1: Sementara itu Poppy, pelaku UMKM jamu lainnya, menuturkan mengawali usaha jamu tradisional tidaklah sulit, apalagi semakin lama ternyata semakin banyak konsumen yang berminat.
4: Gak banyak, awalnya saya itu cuma modal paling 100.000 buat beli bahan jamu sama botol untuk pertama kali beli itu cuma 10 biji. Tapi dari situ berkembang terus, akhirnya saya nambah muter modal dulu. Ya akhirnya buat nambah apa ya, biaya produksi karena semakin banyak pesanan.
1: Pemanfaatan jamu sebagai salah satu ramuan herbal khas di Indonesia yang telah diakui UNESCO juga didukung dengan beragamnya sumber daya alam, termasuk rempah-rempah khas Indonesia sebagai bahan baku utama pembuatan jamu. Kepala Tim Kerja Kefarmasian Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Surabaya Umul Jariah menyebut jamu masih menjadi penunjang obat bagi masyarakat Indonesia.
5: Di masyarakat sekarang misalnya nih, kalau periksa yang gula darah atau apa gitu, habis asam urat gitu kan, gimana ini kok asam urat saya tinggi? Apa saya perlu minum allopurinol ya? Ya sudah, ke puskesmas saja. Tapi sementara sambil nunggu mungkin bisa daun salam digodok seperti itu. Itu kan biasanya disarankan lebih dulu. Kalau nanti sudah merasa enak sambil juga bagaimana sih pola dari hidup ya. Misalnya istirahat yang cukup, kemudian olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, kemudian menghindari makanan-makanan yang menyebabkan asam urat. Nah kan seperti itu. Sambil seperti itu biasanya masih disarankan, oh coba sih minum jamu ini dulu begitu. Saya kira jamu sekarang masih sering dipergunakan di masyarakat Indonesia.
1: Pendengar, melihat catatan sejarah dan perkembangan jamu tersebut, sudah selayaknya budaya sehat jamu kita lestarikan sebagai salah satu warisan budaya tak benda asli Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
2: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
2: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
2: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
3: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
4: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
3: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak?
4: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
3: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
4: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
3: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
4: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
3: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
4: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan baru saja kami hadirkan beberapa komposisi untuk Anda di hari ini, begitu ya. Tadi ada paket feature jamu yang juga sudah menyapa Anda. Sesaat lagi musik kita 100% Indonesia akan kami hadirkan tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan satu persatu bagaimana lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini. Lagu-lagunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ya. Pendengar, jadi sekali lagi tadi juga ada yang sudah mengirimkan pesan singkat sih, Mbak, kok di 99,2 di mobil saya nggak bisa dengerin ya. Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang tadi juga sudah mengirimkan pesan singkat. Di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa memang terestrial kami, begitu ya, analog kami sedang maintenance untuk pemancar, begitu ya, sehingga akan sedikit mengalami gangguan Anda bisa mendengarkan suara kami dengan jernih. Tapi RRI Digital masih tetap akan mengudara, menemani Anda, menyapa Anda, begitu ya. Jadi kalau misalnya kebetulan saat ini Anda tengah mendapati mungkin ada beberapa hal, begitu ya, yang ingin Anda sampaikan, kebetulan juga pas dengerin apa namanya muter di radio, loh kok siarannya Pro 1 nggak ada sih, kemana? Tapi RRI Digital tetap ada. Hanya sekedar informasi untuk Anda bahwa kondisi saat ini kami sedang maintenance untuk pemancar, begitu ya, sehingga siaran kami yang di analog itu tidak bisa diterima dengan cukup baik, begitu ya. Sehingga kalau Anda ingin mendengarkan RRI, Anda bisa menggunakan rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi pendengar ya, kami akan hadirkan tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat di hari ini. Saya Fresti Oktora masih hadir menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat siang bingung. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda begitu ya. Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini. Kalau Anda ingin bergabung silahkan, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081331449. Dering telepon berbunyi, ada siapa ke di ujung telepon? Halo, selamat siang, musik kita.
3: Engkau ku banggakan, majulah menang. Musik kita 100% Indonesia.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma.
3: Saya curi-curi waktu jam istirahat. Saya mau ke Pro 1 RRI Surabaya dulu. Bismillah. Saya ingin itu Kau Yang Utama. Lagu. Judulnya Kau Yang Utama, baru loh tanggal 7 Agustus 2026 Syahrini. Pertama kali dia comeback.
2: Kau Yang Utama.
3: Ya,
2: dari Syahrini ya.
3: Betul. Baru kemarin dia comeback pas ulang tahunnya tanggal 7 Agustus 2026 Jumat.
2: Oh, baik. Tunggu Oma. Kita belum punya Oma. Ini adanya ya. Seumur hidupku, You Are The One. Ya. Kemudian Bohong sama Restu begitu Oma.
3: Iya.
2: Kalau yang itu belum, kita belum punya Oma.
3: Belum ya.
2: Belum
3: baru
2: punya.
3: Masih hangat deh. Boleh seumur hidupku, kamu pelajaran indah seumur hidupku. Tangan ini untuk kau genggam, Kakak Presti.
2: Oke, okay, dari Syahrini yang seumur hidupku ya, Oma
3: iya,
2: ya.
3: Boleh. Baik. Itu nanti request Kau Yang Utama ya, next time.
2: Iya,
3: baik. Salamnya untuk semua karena saya terburu-buru.
2: Baik.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
2: Iya,
3: terima
2: Oma.
3: Kasih.
2: Assalamualaikum
3: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon ada siapa lagi? Halo, selamat siang musik kita.
4: 100% Indonesia.
2: Budi ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
4: Tidak dengerin lewat radio ini Mbak.
2: Iya, karena memang lagi
4: suaranya hilang.
2: Iya betul, di Surabaya pun juga sama Bu. Hilang.
4: Tapi sebelah kok isinya, jernihnya.
2: Apa?
4: Sebelah, radio sebelah.
2: Radio sebelah, iya Pro 1 memang lagi maintenance. Nanti kan ini Bu, apa namanya, gantian. Pro 2, Pro 4 nanti gantian. Iya betul.
4: Kemarin kan sama-sama kemarin.
2: Mungkin yang satunya udah kelar, tinggal kita yang belum.
4: Berapa lama lagi?
2: Ya mudah-mudahan segera begitu ya Bu ya. Ini juga Sabtu Minggu juga tetap ini kok Bu, dikerjain.
4: Nah, ya.
2: Iya Bu.
4: Indah di.
2: Budian hari ini
4: BCL
2: lagu
4: ada nggak?
2: BCL ada dong, kan lagunya bebas.
4: Oh gitu ya.
2: Iya.
4: Yang Hapus Jejakmu.
2: Menghapus Jejakmu sama itu ya Bu ya. Siapa itu namanya? Aril ya. Aril ya. Aril Noah. Oke, baik. Nanti tak puterin. Lagunya buat siapa Ibu?
4: Ada Oma Yanti Queen.
2: Iya, Oma Yanti. 5 aja tapi ya.
4: Kok tumben buru-buru.
2: Lagi ada acara Bu, apa? Tadi katanya bersih-bersih desa gitu ya.
4: Iya. Oh iya sih, sebentar lagi kan mau Agustusan juga. Mau masuk di bulan Maulud.
2: Betul.
4: Ya wis, salam ya buat semuanya aja deh pendengar Budi Kita Pilih Satu. Buat Mbak Presinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
2: Baik.
4: Dijauhkan dari balak musibah. Kalau dalam dengan Allah SWT.
2: Amin.
4: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
2: Amin Allahumma.
4: Jangan
2: amin.
4: Lupa makan siang, dijaga kesehatannya.
2: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati. Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Ibu Satpol PP. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Kairlin, terima kasih ya. Kalau misalnya nggak bisa pakai via telepon WhatsApp, bisa pakai reguler aja ya Mbak ya. Karena kebetulan tadi pas Mbak telepon, dua-duanya lagi nyambung ke pendengar gitu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wasik. Wasik, apa kabar Mas Dio? Sehat ya?
5: Baik, Mbak.
2: Ya, alhamdulillah. Ya.
5: Harus.
2: Baik, harus. Panas pasti nih ya di sana.
5: Panas
2: sekali. Banget.
5: Iya.
2: Baik, Mas, hari ini mau dengerin lagunya siapa? Lagunya bebas ya. Kita bisa request lagu apapun ya.
5: Iya.
2: Asal bukan lagu lawas ya.
5: Iya, The Bagindas, Mbak.
2: The Bagindas.
5: Maafkan
2: ya.
5: Iya.
2: Oke, baik. Lagunya ini ya. 5 aja ya. Maksudnya salamnya 5 aja ya.
5: Kali 5 kan, Mbak.
2: Jangan banyak-banyak. Nanti biar ke bagian yang lain.
5: Iya, untuk Mas Ali, Lihin, Oma Yanti, Bu Mimi. Itu lagi kan untuk Budian.
2: Oke. Okay,
5: dan untuk Mas Ali, untuk Mbak Fesi, semoga selalu sehat sama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Baik, wasik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat ya di kesempatan kali ini. Ada Mbak Rika Herlin, Musik Kita 100% Indonesia, mau request lagunya Kamu dan Samudra dari Rebellion Rose. Boleh. Coba nanti saya cari terlebih dahulu ya Mbak ya. Kalau memang ada nanti pasti kita akan bakal puterin ya. Salam dari Kenjeran untuk pendengar Pro 1, Umi Siti di Pasuruan, Pak Jauhari, serta Mas Pablo di Kendari ya. Oh, masih punya utang janji katanya. Kenapa pas video call ya? Oh, belum video call ya. Baik. Kemudian juga terima kasih untuk Mas Afif ya. Assalamualaikum, Musik Kita 100% Indonesia, Mbak Fresti, mau dengerin lagunya Afgan, Lestari Merdu ya. Salamnya buat Bang Kobar, Bu Wira, Bu Dian, Bu Isti, Mas Ali, Pak Mul, dan untuk Mbak Fresti-nya selamat bertugas. Baik, terima kasih Mas Afif. Ditunggu lagu-lagunya, nanti kita akan hadirkan satu persatu di kesempatan kali ini ya. Jadi sekali lagi untuk pendengar, kita masih apa? Masih bisa dibilang, masih mengudara begitu ya. Enggak. Kemudian kalau suaranya tidak bisa diakses di analog, kemudian kita tidak siaran, tidak demikian, Anda bisa menyimaknya via RRI Digital atau rri.co.id begitu pendengar ya. Kita masih mengudara sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Bu Titi begitu ya. Silakan Ibu, Ibu bisa menghubungi kami kembali karena kebetulan tadi masih lagu begitu ya. Kalau saya terima nanti Ibu kelamaan nunggunya ya. Kemudian ada Pak Mariono ya di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop Garuda versinya Coklat. Selamat buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresinya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Ada Ibu Siti Rumia di Tuban ya, Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Sehat ya? Request lagunya Vidi Aldiano yang judulnya Nuansa Bening. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Titi, Damayanti, Omayanti Queen, ada Bu Nana juga, Bang Kobar juga sama Mas Ali juga ya. Baik, salam untuk semuanya aja Mbak Fresti. Baik Ibu, ditunggu lagunya ya. Nanti kita akan hadirkan. Ada Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dari Fatin featuring The Overtones ya. Kamulah. Kaulah kamuku. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Om Mayanti, sama Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresinya semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Bu, ditunggu lagunya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
1: Bu Siti.
2: Merdeka Mbak Fresi.
1: Merdeka. Apa kabar Bu?
2: Kabarnya hati-hati air, panas, Mbak.
1: Oh, panas. Sama, di sini juga panas, Bu, ya. Iya. Panas kentang-kentang.
2: Iya.
1: Bu, hari ini ya. Kira-kira Ibu mau dengerin lagunya siapa?
2: Ada Liodra, enggak?
1: Bebas, Bu. Ibu mau Liodra yang apa?
2: Pesan terakhir aja, Mbak.
1: Pesan terakhir aja. Mm-hmm. Oke, baik. Nanti tak puterin ya. Lagunya ya. 5 aja, ya. Mumpung durung ya, 5 aja. Buat siapa Bu?
2: Buat Umi Yanti Queen, sehingga nanti malam ya.
1: Iya, nanti malam.
2: Umi Kustia Pondok Maritim sama Abang Marioto. Lalu sing
1: mana?
2: Sing Jawa aja sih. Bu Yuni. Bu Sri Suhartini. Kurang piro, Mbak?
1: Kurang satu.
2: Bu Siti Rumia tambah satu ya, Mbak ya.
1: Baik.
2: Bu Hartini. Baik.
1: Siap ya.
2: Pak Mariono nanti, Pak Mariono ayo masuk, Pak Mariono.

0: ada Ibu Jasmani, Ibu Siti, Ibu Teh Dinda di Bandung,
1: dan lainnya.
0: Juga Pak Wi, satunya lagi Pak Putra Jaya.
1: Siap.
0: Tuh Pak, sampai jumpa.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Presti.
1: Terima kasih Ibu.
0: Sehat selalu. Kita ketemu di udara.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Isti, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Memang ada gangguan toh Mbak RR ini Mbak?
1: Iya Bu, kan gak bisa didengerin ya. Karena di radio analognya itu kita lagi pemancar, lagi maintenance Bu. Mudah-mudahan cepat selesai begitu ya.
2: Kesenggol sedikit sudah hilang Mbak. Kesenggol sedikit sudah hilang.
1: Oh gitu, siap. Siap Ibu. Tapi ini Bu, apa radio kita tetap mengudara di RRI Digital sama RRI.co.id. Begitu.
2: Ya, enggak tahu itu Mbak, gitu-gitu.
1: Iya.
2: Enggak bisa.
1: Karena Ibu pakai radio analog ya, terestrial ya.
2: Radio iya. Itu biasa.
1: Oh, baik,
2: dari
1: siap.
2: Tadi Bu Mbak sampai
1: nyari ya, Bu.
2: Masih ini.
1: Iya. Mohon maaf.
2: Pas lu. Ada Bu Siti ya.
1: Iya.
2: Ya Allah, ini hilang lagi nih. Saya dengerin di HP ini biar nanti tak cari lagi nanti.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kesenggol sama radio tetangga.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya. Lagunya siap. Ini aja, Mbak. Lagunya malah ngeblank saya lagunya. Apa itu ya?
1: Apa?
2: Itu Mbak. Siapa yang kemarin di itu Fatin tak, Mbak?
1: Fatin? Lagunya Fatin ya.
2: Saya yang minta tak?
1: Belum Bu, belum ada.
2: Ingin memilih setia.
1: Oh, ingin memilih setia. Oke, baik, siap. Nanti tak puterin ya.
2: Salamnya
1: 5
2: ya.
1: 5 aja Bu ya.
2: Buat semuanya aja ya Mbak ya, dari A sampai Z.
1: Baik Ibu.
2: Semuanya biar sehat semuanya. Buat Mbak Fresnya kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Mbak Rika Herlin yang juga sudah bergabung ya. Halo Mbak Rika, apa kabar? Halo Mbak Rika Herlin. Halo Mbak. Oke baik. Mbak Rika Herlin mungkin bisa menghubungi kami ya. Saya gak tahu ini kenapa Mbak Rika Herlin ininya di. Oke ini dia. Tunggu sebentar. Halo, Mbak Rika Herlin.
3: Loh. Halo.
1: Iya, apa kabar?
3: Kabar saya baik.
1: Baik, siap. Mau request lagu tadi ya?
3: Ya,
1: Rebellion Rose.
3: Aku Tamu dan Samudra.
1: Oke, baik.
3: Aku Tamu dan Samudra.
1: Coba nanti saya cari dulu ya, Mbak ya. Lagu.
3: Putar kok, berapa kali.
1: Oke, lagunya.
3: Kalau nggak ada, lagunya Glenn Stark. Glenn Samuel,
1: baik.
3: Glenn Samuel.
1: Lagunya buat Glenn siapa,
3: Samuel.
1: Mbak? Lagunya buat siapa?
3: Pak Jari. Umi. Siti Pasuruan. Iku Wira. Pak Sikarong.
1: Terima kasih. Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Coba nanti saya cari tahu begitu ya lagunya di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di 99,2 MHz. Komposisinya akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda di hari ini ya. Jadi ditunggu sebentar, nanti pasti kita akan hadirkan, kita akan putarkan yang spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita dengarkan dulu ya bagaimana voice note dari Bu Nana yang sudah mengirimkan pesannya di kesempatan kali ini begitu ya. Kita akan simak bersama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nana. Bu Nana.
1: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Mbak Presti, requestnya Maudy Ayunda yang judulnya Kau. Kalau bisa double sama OST Wangi Rindu. Salam sehat buat Ibu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Sid Pasuruan, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumia, terus Mas Asa, Abah Awi, Bang Kobar, Pak Tua dan semuanya. Semoga selalu sehat. Mbak Presti, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Ibu, lagunya nanti kita akan hadirkan satu persatu ya. Mbak Karlin juga ditunggu ya lagunya. Nanti yang kita putarkan ya lagu dari Glenn Samuel ya Mbak ya. Karena tadi setelah saya dengarkan lagunya Rebellion Rose ini, karena memang ini ya, aliran musiknya lebih ke punk metal begitu ya, sehingga kurang cocok untuk Pro 1. Nanti ditunggu, nanti kita akan hadirkan ya. Judulnya yang si paling ya Mbak ya, Glenn Samuel. Siap, nanti kita akan hadirkan. Saya tunggu di bulan, oh, kapan kita bisa berjumpa di studio? Bulan Desember ya, iya. Mudah-mudahan kita bisa bersua begitu ya Mbak, kalau nggak pas lagi libur ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, Abah. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Lagi main sama cucu nih, Mbak?
2: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak. Oh, lagi santai.
2: Lagi dengerin Bro Satu, timbul tenggelam. Enak-enak.
0: Iya.
2: Lagu.
0: Iya benar. Kita lagi maintenance ini Bapak ya. Mohon maaf sekali kalau terganggu begitu ya. Kita optimalkan untuk segera bisa pulih kembali seperti sedia kala begitu ya. Baik. Mbak, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
2: Mbak sanggup lagi, Mbak.
0: Dari Rosa.
2: Betul.
0: Siap, nanti segera muncul begitu ya, Mbak ya. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya, Mbak.
2: Bu Wati Ramli, Ibu Nana, Maiti, Bu Istiharo,
0: baik,
2: Ibu Dian, boleh satu Mbak ya?
0: Boleh.
2: Tulang Kobar.
0: Siap.
2: Buat Mbak Vera, matur nuwun.
0: Baik. Terima kasih untuk Aba Awi yang sudah bergabung bersama kami ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya satu persatu di hari ini ya. Tadi lagunya Mas Afif sudah keputar ya, Lestari Merdu ya. Nanti kita hadirkan juga lagunya Pak Mariono, Bu Siti Rumia juga ya. Minta lagu dari Vidi Aldiano yang judulnya apa tadi? Nuansa Bening ya. Sebentar, nanti kita akan hadirkan di kesempatan kali ini ya. Langsung tak puterin ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Presti Oktro masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kalau misalnya lagunya itu atau banyak yang request kemudian juga takut waktunya gak cukup, pukul 14.30 nanti untuk sesi requestnya kita tutup ya. Tapi lagunya masih akan kita hadirkan gak pukul 15. Jadi jangan khawatir pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami, masih dalam program musik kita 100% Indonesia, Garuda dari Coklat yang baru saja muncul ke ruang dengar Anda ya. Ini versi penyanyi yang baru ya, bukan yang versinya Kikan kalau nggak salah ya. Karena suaranya, nadanya beda ya, warna suaranya beda ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia mau request lagunya Bensi Hombing. Sama-sama menunggu. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, buat Mbak Fresti yang terima kasih banyak. Terima kasih Bu sudah bergabung. Ditunggu lagunya, nanti kita akan putarkan ya. Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagunya spesial untuk Anda di hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya. Nanti ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda di program Surabaya Sore di sesi selanjutnya. Nanti ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Baik, beberapa komposisi sudah masuk begitu ya. Tinggal kita puterin aja lagunya di hari ini. Jadi jangan khawatir, lagu-lagunya pasti akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda pendengar di kesempatan kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Lagunya akan kami hadirkan satu persatu di hari ini ya. Fatin tadi ada yang juga sudah request featuring Overtune sama yang sendiri. Gak apa-apa, ternyata Fatin tadi sudah ada yang request, cuman saya gak ngeh gitu ya. Gak apa-apa, hari ini double-double Fatin ya. Tapi satunya featuring, satunya bukan ya. Tapi terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz ya. Satu penelpon terakhir di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang musik kita.
1: Musik kita, selamat siang Mbak Presti kah?
0: Iya betul, Pak Ramadhan kah ini?
1: Iya
0: betul. Iya, apa kabar Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuma kan tanganku patah.
0: Iya.
1: Jadi lagi 3 bulan masih dirawat mungkin. Okay. Dalam ya dalam apa namanya,
0: dalam waktu dekat sudah bakal sembuh ya Pak ya. Itu minta ini doanya. Frakturnya ini Pak, frakturnya di bagian lengannya berarti ya?
1: Lengan kanan atas ya.
0: Oh baik. Kecelakaan kah begitu Pak?
1: Ya, laka lantas.
0: Oke baik. Mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kala begitu ya Bapak ya.
1: Iya, makasih doanya Mbak Presti ya.
0: Baik. Pak, di hari ini mau dengerin lagunya siapa kira-kira?
1: Yang lagunya yang dirimu laksana surgaku.
0: Oh iya, Fian Denuno.
1: Tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Itu lagunya si Dudi Oris ya?
0: Iya, Yofi Andenuno ya Pak ya?
1: Iya.
0: Dirimu laksana surgaku itu kan ya?
1: Iya, laksana surgaku.
0: Betul, baik ya. Siap. Nanti tak
1: coba Mbak Presi nyanyi dulu, lanjut.
0: Saya? Gak hafal ya, Pak. Lagi suara saya, ya Allah. Gak enak banget.
1: Mantap,
0: Pak buat
1: pasti
0: nyanyi.
1: Suara penyiarnya rata-rata bagus kok.
0: Tidak, Pak, kakak semua penyiar itu suaranya merdu kalau suruh nyanyi. Emang kalau pas om ngomong gini enak denger, tapi kalau begitu nyanyi, Allahu Akbar, suara saya bisa.
1: Ini coba dulu. Ya, mampu nantikan.
0: Aduh, makasih Pak, nanti Bapak gedang telinganya bisa pecah dengerin suara saya.
1: Semangat, semangat 17 Agustus.
0: Nanti saya ini dulu Pak, belajar dulu Pak ya. Belajar dulu saya.
1: Pokoknya pasti bisa deh. Itu dari ya, dari biasa ke arah oke saja ya gitu ya.
0: Siap. Nanti tak puterin ya Pak, Yofi Antununu laksana ya, surgaku ya.
1: Iya Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Sementara untuk semua aja dulu ya. Harapan, pokoknya salam satu rahmi, salam sehat, salam bahagia, salam apa lagi. Pokoknya semua salam deh, salam yang baik.
0: Iya, baik.
1: Semua pengennya. Ya. Yang sakit, semoga kalian sembuh.
0: Amin.
1: Yang lagi yang macam saya ini semua sembuh, yang lagi yang sudah yang masih sehat jangan sampai sakit atau jaga ya,
0: gitu.
1: Ya, dan diberi keberkahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin amin Allahumma amin.
1: Ya. Kenapa Mbak Presi jarang siaran pagi ya, Mbak Julia selalu ya?
0: Iya, saya kalau siaran pagi tertentu aja sih Pak harinya. Senin besok saya siaran pagi.
1: Oh, hari tertentu ya?
0: Iya.
1: Iya. Ternyata rata-rata juri sih kalau pagi ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Oke. Okay. Selalu selalu ikut, selalu masuk kok di juri ya.
0: Oh iya, siap.
1: Betul ya.
0: Terima kasih okay, selalu ya, hadir. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, Pak Ahmad Irwan. Terima kasih sudah menunggu. Selamat siang, Pak Ahmad Irwan. Apa kabar? Sehat ya?
2: Selamat siang, alhamdulillah aku sehat, tapi hati masih dongkol.
0: Kenapa Pak? Jangan dongkol.
2: Iya, karena timnas itu gagal masuk ke semifinal, lebih terpuruk daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Oh baik, gak apa-apa sih Pak, nanti mudah-mudahan coba di lagi ya Pak ya.
2: Iya, kemarin saya enak, saya ngobrol sama Bung Alip Sahtiar di acara olahraga pagi di Surabaya. Seorang reporter handal.
0: Baik, siap. Pak
2: Bung Alip Sahtiar itu kan Bung Yanto Parunegoro kepala Surabaya ya.
0: Iya, tapi sudah pensiun, Pak.
2: Oh, enggak, oh ya.
0: Tapi beliau masih aktif.
2: Ngomong-ngomong. Iya, ya masih reporter Bung Wianto Prawiranegoro, reporter nasional.
0: Waktu kemarin sebenarnya udah pensiun sih, Pak. Cuman mendedikasikan diri untuk RRI
2: begitu.
0: Pantesan
2: ya. Kata Bung Alif Sahtiar itu Bung Yanto itu cenah Bang Irwan pernah menjadi bosnya RRI Surabaya.
0: Iya benar, betul sekali, tidak salah ya. Pak,
2: ya,
0: mau
2: sabar gue sedikit lagi, Pak. Pak.
0: Hah? Hah?
2: Waktunya sedikit lagi.
0: Iya, betul. Lah mau lagu apa?
2: Minta lagu udah dipilih atau bisa pilih sendiri?
0: Harusnya bisa dipilih sih, Pak.
2: Ya udah disediain di sana, maksudnya gitu kan gitu. Kalau kalau suruh memilih, saya minta lagu slang gitu aja.
0: Slang judulnya apa?
2: Apa Mawar aja Merah. Yang penting slang.
0: Oke, baik.
2: Bebas.
0: Oke, kan. Siap. Nanti tak pilih ini ya, Pak.
2: Bebas
0: ya.
2: Bebas pajak.
0: Oke, siap. Nanti tak puterin ya, slang ya. Oke. Ya, lagunya ya, buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Pak Ramadan yang barusan ya, sebuah masuk kawan saya yang selalu teman-teman ngobrol sama dia di telepon ya. Buat cepat sembuh, semua-semuanya aja Pak pasti ya.
0: Baik.
2: Kirim salamnya karena waktunya sedekih lagi ya. Pokoknya siap. Sekarang begini aja lah, batu karang dari Wamena gitu, bawa angsa di Tanjung Pura, jadi orang harus berguna buat bangsa dan negara. Gitu.
0: Siap. Terima kasih.
2: Terima
0: Bapak.
2: Kasih. Salam satu lagi buat yang Pak Aprilia Putri yang sudah pernah bakti ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria, terima kasih ya dan mohon maaf sekali saya sudah tidak bisa menerima penelpon karena ini waktunya sangat mepet sekali untuk kita bisa bersua. Khawatirnya nanti lagunya aku putar malahan ya. Mohon maaf sekali. Jadi dengan berat hati saya harus mengabaikan penelpon selanjutnya begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Mohon maaf sekali ya, saya sudah tidak bisa menyapa Anda kembali karena mengingat banyak yang sudah bergabung, tapi lagunya juga belum keputar seutuhnya ya. Jadi khawatirnya nanti enggak bisa kami hadirkan seutuhnya komposisi-komposisinya ya. Barangkali nanti next kita puterinnya yang Mbak pingin begitu ya. Katanya ada satu lagu dari Rebellion Rose yang syahdu pop gitu ya, judulnya Bumi Sahabat Terbaikku. Nanti ya, next kalau misalnya Mbak Herlin request gitu ya. Baik, terima kasih. Oh, katanya Kak Yuris ya, ada lagunya Rebellion Rose yang pop syahdu. Baik, terima kasih, nanti di lain kesempatan saja ya, nanti kita akan hadirkan. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Waktu saya juga tidak cukup banyak untuk bisa menghadirkan lagu-lagu yang Anda inginkan. Oleh karena itu kita akan optimalkan begitu ya. Jadi mohon maaf sekali untuk pendengar yang sudah mengirimkan yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu. Jadi khawatirnya nanti kalau misalkan kita angkat teleponnya ternyata nggak bisa request, itu kan kecewanya luar biasa begitu ya. Baik pendengar, lagu spesial untuk Anda dari si paling Glenn Samuel.

Terima kasih pendengar Fatin sudah muncul ya, dan terima kasih untuk Kani selalu setia bersama kami. Mudah-mudahan lagunya bisa keputar semua ya, karena di saat ini sudah pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya saya harus menyudahi perjalanan program Surabaya siang ini, dan Surabaya sore nanti ada akan digantikan oleh rekan saya Dini Wardani di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biarlah orang berkata apa tentang kita, asal kita tahu niat kita. Manusia hanya menilai apa yang dia dengar dan lihat tentang kita. Tapi Allah menilai yang ada di hati kita.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini pendengar. Melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini tadi begitu ya. Dan nanti kami akan hadirkan beberapa informasi dan juga dari kawan-kawan reporter juga redaksi ke ruang dengar Anda. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi se-Jawa Timur. Kemudian pendengar nanti 16.30 Anda bisa mengikuti program Kentongan sore hari ini. Nanti kami juga akan hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyimak informasi seputar arus lalu lintas dan juga informasi cuaca sore hari ini. Dan azan Maghrib hari ini akan dikumandangkan 17:32 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengikuti Warta Musik ya, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. 19.30 Anda bisa menyimak Mimbar Agama Konghucu. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

Laksana Surgaku Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini tadi yang di request di musik kita ya, 100% Indonesia. Dan masih ada satu lagi dari band Xiombing ya, pendengar, yang akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan sore ini nanti juga kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

Sore hari ini kita update dulu mendengar untuk kebakaran Bromo begitu ya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan ini menerjunkan satu unit mobil tangki air serta personel tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo. Langkah ini dilakukan setelah kebakaran yang sebelumnya muncul dari wilayah Kabupaten Lumajang saat ini tengah meluas hingga memasuki kawasan Kabupaten Pasuruan pada hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Dalam operasi pemadaman pendengar, BPBD Pasuruan ini menempatkan 6 personel di sejumlah titik strategis yang menjadi area rawan penyebaran api. Upaya ini juga turut diperkuat oleh puluhan relawan lokal, anggota Desa Tangguh Bencana atau Destana Wonokitri, serta barisan pecalang yang bersama-sama untuk membantu proses pemadaman di kawasan dengan medan yang cukup sulit. Dan hal ini juga dikatakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, bahwa keberadaan mobil tangki air di kawasan Pananjakan dan Cemoro Lawang ini menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan pasokan air bagi petugas yang melakukan pemadaman. Karena menurutnya, kolaborasi antara tim penanggulangan bencana, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat ini mampu membantu pengendalian pergerakan api agar tidak semakin meluas menuju ke area permukiman warga. Dan sering dengan meluasnya kobaran api, otoritas terkait juga memperketat pengamanan di kawasan Gunung Bromo, termasuk jalur pendakian dan juga kawasan wisata pada hari ini. Seluruh pintu masuk menuju kawasan Bromo dari 4 wilayah kabupaten ini ditutup total untuk masyarakat umum. Penutupan akses ini juga dilakukan agar tim gabungan memiliki ruang gerak lebih optimal dalam menjalankan operasi pemadaman api. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga keselamatan wisatawan maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, seluruh unsur penanggulangan bencana Kabupaten Pasuruan ini masih berada dalam kondisi siaga penuh untuk membantu proses pemadaman karhutla Gunung Bromo. BPBD juga bersama dengan relawan dan masyarakat juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api di lapangan. Dan kebakaran di Gunung Bromo ini, pendengar, ini juga telah meluas begitu ya hingga ke wilayah B29 ya. Dan ini juga menjadi alarm bersama bahwasanya selama musim kemarau seperti ini ya, ini sangat rentan sekali terhadap api. Dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini telah resmi menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo guna mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran yang saat ini masih berlangsung di kawasan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha ini mengatakan bahwa keputusan penutupan ini diambil berdasarkan perkembangan kondisi terkini di lapangan, di mana kobaran api di area kaldera Bromo ini terpantau semakin meluas. Bahkan ya, ada akses wisata Gunung Bromo yang juga ditutup meliputi 5 pintu masuk yang tersebar di 4 daerah, yakni kawasan Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Ia juga menegaskan bahwa penutupan ini tidak hanya mempertimbangkan efektivitas upaya pemadaman, tetapi juga faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Dan Balai Besar TNBTS ini juga memastikan bahwa setiap wisatawan yang telah membeli tiket masuk kawasan Gunung Bromo melalui aplikasi booking online dan memilih jadwal kunjungan tepat pada masa pemberlakuan penutupan akan diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang. Selain itu, pendengar, wisatawan juga diberikan operasi pengembalian dana atau refund oleh pihak Balai Besar TNBTS atau Gunung Bromo begitu ya. Ya, masyarakat yang ingin mengajukan hal tersebut juga diminta untuk terlebih dahulu melengkapi formulir yang telah disediakan pada laman booking online. Rudianta Cahya juga mengimbau seluruh pelaku usaha jasa wisata untuk sementara waktu tidak bisa melakukan aktivitas apapun di kawasan Balai Besar TNBTS, pendengar. Kita doakan bersama semoga kebakaran yang ada di Gunung Bromo begitu ya biar cepat pulih, cepat selesai agar kita bisa kembali menikmati ya wisata Gunung Bromo, karena Bromo ini memang sangat bagus. Dan yang pasti Bromo ini adalah salah satu wisata dan juga ikon ya, ikon wisata yang ada di Jawa Timur.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Minggu kayak gini, waktu yang ngecharger semangat lagi begitu ya, barengan sama orang-orang terkasih, karena besok udah mulai kembali ke rutinitas mendengar. Dan yang pasti kalau bicara seputar hari Minggu, ini adalah hari yang tepat untuk meluangkan waktu barengan sama orang-orang terdekat gitu ya. Karena kadang yang dibutuhkan keluarga ini bukan hadiah mahal, tapi adalah kehadiran. Ada banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk menjadi diri kita benar-benar hadir. Salah satu adalah ngobrol santai, atau mungkin saling meninggalkan gadget begitu ya, dan juga meluangkan waktu bersama. Ini merupakan salah satu bentuk untuk menjadi perhatian, dan juga bentuk salah satu love language juga gitu ya, atau bahasa cinta begitu ya. Jadi kalau bicara seputar meluangkan waktu bersama dengan orang yang terdekat, ketika kamu udah mendapatkan waktu bersamanya, maka kamu udah mendapatkan sesuatu yang gak bisa diulang kembali. Karena ngomongin tentang waktu ya, pentingnya waktu ini gak semua orang tuh mau untuk menyediakan waktu begitu ya. Dan yang pasti waktu ini diberikan ya hanya untuk orang-orang khusus aja. Kalau ada seseorang yang sudah memberikan waktunya, berarti dia sudah memberikan sesuatu yang tidak bisa diambil kembali begitu ya. Jadi bersyukurlah ketika ada orang yang mau untuk meluangkan waktu, itu adalah bukan hal kecil ya, merupakan hal besar yang harus diapresiasi. Karena waktu adalah sesuatu yang mungkin sering kita anggap biasa, padahal sebenarnya waktu ini adalah hal yang sangat berharga. Uang yang hilang mungkin masih bisa dicari, barang yang rusak bisa kok dibeli gitu ya, tapi kalau waktu udah lewat, dia tidak akan pernah kembali lagi.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Obat rindu emang cuma kamu ya, dan juga cuma ketemu kamu aja. Jadi kalau lagi rindu itu pasti obatnya adalah ketemu. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda jerang obat rindu dari Anji Beringar di sore hari ini menit ke-46 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat mendengar. Dan kita update kembali begitu ya beberapa informasi di sore hari ini. Kalau tadi Anda melintasi kawasan Taman Apsari gitu ya, atau depan kawasan Jalan Gubernur Suryo Surabaya, mendengar kok tadi ada ramai-ramai sih, ada apa sih sebenarnya? Nah, hari ini memang ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Generasi ini telah memadati Jalan Gubernur Suryo Surabaya dalam rangka aksi tolak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ ya. Dan ribuan massa ini memang memadati kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Mulai dari Simpang 4 Air Mancur di dekat Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya hingga mendekati Jalan Basuki Rahmat. Dan massa laki-laki memenuhi ruas jalan mulai dari kawasan depan Gedung Negara Gerahadi hingga mendekati Jalan Basuki Rahmat. Sedangkan untuk massa perempuan memadati area dari depan Gedung Gerahadi hingga kawasan depan Alun-Alun Surabaya. Aksi tadi begitu ya bertajuk Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBTQ itu dipenuhi berbagai seruan yang tertuang dalam poster hingga banner yang dibentangkan masa aksi. Dan menurut Humas Aliansi Umat Peduli Generasi Muhammad Rizky Nafis bahwa LGBTQ ya, ini merupakan penyimpangan seksual yang merusak tatanan keluarga, norma keagamaan, serta mengancam ketahanan nasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa LGBTQ ini juga berdampak pada berbagai penyakit seksual. Salah satunya adalah Human Immunodeficiency Virus atau HIV, begitu ya, dan juga AIDS. Dan Aliansi Umat Peduli Generasi ini juga merupakan wadah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun kelompok-kelompok yang memiliki perhatian terhadap isu LGBTQ. Dan selain menyampaikan seruan kepada masyarakat, mereka juga mengatakan bahwa aksi tersebut ditujukan kepada pemerintah agar meningkatkan perhatian pada persoalan LGBTQ yang melakukan langkah nyata pencegahan. Begitu ya. Jadi kalau tadi ada yang lewat kawasan Gubernur Suryo, Taman Apsari, kemudian kawasan Alun-Alun Surabaya, kemudian kawasan Jalan Basuki Rahmat, kenapa sih kok ada banyak banget masyarakat kok ramai-ramai hingga sempat terjadi kemacetan gitu ya, karena tadi Dini juga sempat lewat itu ya, itu karena adanya aksi ya, aksi pencegahan LGBT untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan begitu ya. Jadi gak bingung-bingung lagi ada apa sih sebenarnya tadi di siang hari tadi begitu ya. Dan mereka juga mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di sektor pendidikan. Oke, kita sapa, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Iya, sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rotul
1: berkat. Salam pertama merdeka Mbak Dini.
0: Oke, merdeka Bang Gobar.
1: Ingin menyapa Mbak Dini.
0: Oke.
1: Karena 24 jam gak ketemu. Yang ketiga, apa ada titipan lagu dari Mbak Presti?
0: Sudah diputar semua tadi titipan lagunya dua ya.
1: Terima kasih kalau itu diputar.
0: Oke, terima kasih.
1: Merdeka.
0: Baik, makasih Bang Kobar. Sehat selalu. Tadi udah Dini puter ya, jam 3 tadi ya, ada titipan lagu 2 ya dari Mbak Fresti. Tadi ada Laksana Surgaku sama yang satunya tuh Menunggu ya. Udah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Baiklah, kalau begitu nanti Dini akan hadirkan lagi beberapa komposisi lagu dan ada masih ditemani Dini Wardani.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledokumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperkuat jangkauan pasar wilayah daerah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledokumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Festival Egrang ke-14 dinilai bukan sekedar kegiatan budaya. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Hoiri Fauzi, saat menghadiri puncak Festival Egrang ke-14 di Kecamatan Ledokumbo, Kabupaten Jember, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, kekuatan utama Festival Egrang terletak pada prosesnya yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Keterlibatan anak, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi modal sosial yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Jember.
3: Ini merupakan modal sosial yang luar biasa, tinggal dikuatkan, ditingkatkan, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Tantangan anak-anak sekarang kan luar biasa, bukan hanya anak tapi keluarga juga, karena adanya media sosial, penggunaan media sosial yang tidak bijak. Karena kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi. Ini dua mata sisi. Satu sisi ini sangat manfaat, tapi kalau anak-anak tidak didampingi dalam penggunaan gadget, maka ini akan memberikan dampak negatif.
2: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak dasar masyarakat termasuk anak dan kelompok lanjut usia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
4: Komitmen Kabupaten Jember akan terus sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri, bagaimana anak-anak termasuk lansia mempunyai hak yang harus dipenuhi termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk festival. Festival Tanok Fest luar biasa ya, tumbuh dari bawah, dari Ledokumbo, dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk banyak di Kabupaten Jember.
2: Festival Egrang ke-14 tahun ini mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi dan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas generasi, etnis, serta agama. Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Sidoarjo, Ruli Rohmawati, mengatakan potensi destinasi wisata kuliner hingga produk kria Sidoarjo perlu dikemas secara kreatif melalui storytelling dan berbagai platform digital.
6: Tentunya mendukung sepenuhnya, kami sebagai eksekutif hanya bisa memfasilitasi, cuman memang untuk pariwisata memang modal utamanya adalah konektivitas seperti disampaikan oleh Pak BHS, modal utama sudah dimiliki oleh Sidoarjo. Produk-produk sudah dimiliki oleh Sidoarjo, tinggal gimana cara mengembangkannya. Nah, dari Kementerian Pariwisata nanti hanya bisa memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan daerah. Nah, ini memang perlu kerjasama heksahelik antara legislatif, antara dengan pemerintah daerah, dengan media, dengan komunitas, dengan masyarakat, dan semuanya.
5: Langkah tersebut dinilai penting agar potensi wisata lokal tidak hanya dikenal masyarakat Sidoarjo, tetapi mampu menjaga wisatawan dari luar daerah hingga pasar yang lebih luas. Pemanfaatan digitalisasi diharapkan turut meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
7: Wali Kota Batu Nurrohman meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan setelah penetapan status Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Nurrohman mengatakan, penyusunan roadmap harus melibatkan berbagai unsur, termasuk komunitas kreatif yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor tersebut. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
8: Upaya kita secara konkret, Pak Sekda tolong disupport teman-teman kreatif, tolong disupport Bu Haja Emiliati yang selama ini menjadi penghubung teman-teman kreatif itu ada di Bu Emiliati selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin.
7: Pemerintah daerah perlu segera memastikan arah pengembangan setelah penetapan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Penyusunan roadmap harus mencakup langkah-langkah konkret untuk menghubungkan berbagai potensi yang berkaitan dengan sektor gastronomi. Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran, isyarat bagi para penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadilah.
9: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz resmi membuka fasilitas pendopo dan rumah dinas Wakil Bupati bagi komunitas disabilitas Rungu Wicara untuk kegiatan mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan pelatihan membaca Mushaf Al-Quran Isyarat sebagai upaya meningkatkan literasi inklusif dan kesetaraan hak ibadah di Kabupaten Sampang. Kepada 29 peserta sahabat tuli dari berbagai kecamatan di Sampang, Mahfudz menyampaikan secara langsung dukungannya untuk pembentukan dan pelaksanaan Rumah Quran Sahabat Tuli Kabupaten Sampang di Pendopo Wakil Bupati. Ahmad Mahfudz berharap pelatihan ini dapat mendorong percepatan pembentukan Rumah Quran Sahabat Tuli di Kabupaten Sampang.
10: Karena pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan konstitusi, selaras dengan Pancasila, pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satu upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan teman-teman disabilitas di Sampang. Kami secara pribadi maupun sebagai Wakil Bupati mempersilahkan untuk menggunakan ruangan atau bangunan atau tempat untuk beraktivitas, terkhusus di rumah dinas Wakil Bupati. Apalagi acara pelatihan mushaf Al-Quran Isyarat.
9: Hadirnya Mushaf Al-Quran Isyarat terbitan Kementerian Agama dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan sarana ibadah yang ramah disabilitas, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi sahabat tuli untuk mempelajari Al-Quran. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah maupun dinas terkait proaktif jemput bola, mengajukan anggaran perbaikan fasilitas sekolah ke kementerian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
11: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan di wilayahnya. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang rusak kini sudah mulai berjalan dan sebagian telah diusulkan dari Dewan sebatas memberikan usulan melalui jalur eksekutif. Amin Sunarto melanjutkan, pihak sekolah diharapkan bisa bersikap lebih proaktif. Langkah proaktif yang dimaksud adalah dengan jemput bola ke kementerian terkait guna mempercepat perolehan dana pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
12: Didaftar, nanti diusulkan. Sebagian sudah. Ya kalau dari dewan ya sebatas itu mengusulkan SUT. Sampai itu Dika sendiri saya harapkan proaktif lah. Artinya proaktif itu cepat bila ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah.
11: Menurut Amin, langkah ini mendesak mengingat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan, sementara alokasi anggaran yang tersedia di daerah masih terbatas dan belum mencukupi. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan mekanisme reguler dinilai belum memberikan hasil yang maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Berikut informasi selengkapnya di laporkan Awang Sukmawan.
13: Memasuki musim kemarau, Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Padahal kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran dan beresiko saat cuaca kering. Pelaksana tugas pencegahan dan kesiapan BPBD Kota Malang Dwi Hermawan Purnomo mengatakan hingga saat ini belum ada pemetaan maupun langkah pencegahan yang secara khusus menyasar area TPA Supit Urang. Menurut Dwi, mitigasi BPBD saat ini masih difokuskan pada bencana yang paling sering terjadi di Kota Malang seperti banjir, longsor, dan gempa. Sementara mitigasi potensi kebakaran di kawasan TPA belum dilakukan karena belum ada arahan.
14: Kalau Supit Urang sampai hari ini memang belum ada pengetahuan untuk pencegahannya di sana bagaimana belum ada. Kalau untuk Kota Malang secara keseluruhan, kalau untuk bencana selain kebakaran, kita sudah siapkan kesiap-siagaannya, kayak untuk pemasangan rambu-rambu, sudah kita laksanakan. Itu terkait bencana banjir, bencana longsor, terus jalur evakuasi, sudah ada.
13: Di TPA Supit Urang?
14: Kalau di daerah sekitar Supit Urang sudah, tapi kalau untuk Supit Urangnya belum.
13: Ia menambahkan, apabila nantinya terdapat instruksi dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat untuk menyusun langkah mitigasi di TPA Supit Urang. Dwi juga menegaskan bahwa penanganan teknis kebakaran merupakan kewenangan Damkarmat, sedangkan BPBD berperan memberikan dukungan kemanusiaan dan membantu penanganan dampak bencana, bukan menjadi garda terdepan dalam pemadaman kebakaran. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memperkuat mitigasi bencana kekeringan sedari tingkat desa atau kelurahan, Babin Kamtipnas Polres Magetan mengikuti pelatihan penanganan kebakaran. Seperti yang dilaporkan Yusron Al-Fatah berikut ini.
15: Polres Magetan membekali seluruh Babin Kamtipmas dengan pelatihan penanganan kebakaran bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten Magetan. Pelatihan digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan dilakukan di Gedung Pesatgat Polres Magetan. Selain Babin Kamtipmas, pelatihan juga diikuti personil Satbinmas dengan materi dan praktik yang dipandu instruktur dari BPBD. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab kebakaran, penanganan awal, penggunaan alat pemadam api ringan APAR, hingga prosedur keselamatan saat melakukan pemadaman. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar Babin Kamtipmas mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah binaannya sebelum petugas pemadaman tiba. Menurutnya, musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat dan curah hujan yang rendah membuat potensi kebakaran ikut meningkat, sehingga seluruh personil perlu meningkatkan kewaspadaan, termasuk Babin Kamtipmas.
16: Kegiatan latihan peningkatan kemampuan penanganan kebakaran bagi Babin Kamtipmas Polres Magetan. Saat ini wilayah Kabupaten Magetan ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya curah hujan, serta tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman.
15: Melalui pelatihan tersebut, Polres Magetan berharap kemampuan Babin Kamtipmas dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran, semakin meningkat sehingga dapat memberikan respon lebih cepat di tengah masyarakat dan menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80, Jala Senastri, ribuan warga memadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
17: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Ko Armada 2 Surabaya Minggu pagi tadi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
18: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
17: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
19: Lihat dari media aja.
17: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, warga RT5 RW4 Rungkut Menanggal Harapan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya menggelar acara Jalan Sehat secara meriah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seperti dilaporkan Faiz Putra berikut ini.
20: Antusias warga Surabaya dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 telah terlihat di sejumlah pemukiman. Salah satu lokasi yakni di RT5 RW4 Rungkut Menanggal Harapan, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, secara meriah menggelar jalan sehat pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan diikuti warga dengan total sejumlah 200 orang, mulai dari anak-anak hingga lansia. Pada gelaran jalan sehat tersebut, juga lengkap terlihat berbagai macam pernak-pernik kemerdekaan seperti spot foto booth, becak hias, dan hiasan bendera gantung di sepanjang jalan. Ketua RT5 Irul Jauhari saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan hari ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang digelar oleh pihaknya. Serangkaian acara tersebut yakni pada awal Agustus telah digelar berbagai macam lomba anak, lalu jalan sehat yang digelar hari ini, dan ditutup dengan malam tasyakuran pada 16 Agustus mendatang.
21: Kami warga RT5 sedang melaksanakan giat memperingati HUT RI ke-81 dan dari rangkaian beberapa kegiatan pada pagi hari ini adalah salah satu puncak rangkaian acara, yaitu jalan sehat, bazar, dan lomba untuk Bapak Ibu. Kita awali bahwa kegiatan ini sudah dimulai awal Agustus dan nanti sebagai puncak kegiatan atau puncak acara yaitu akan digelar tanggal 16 malam tasyakuran sekaligus juga pentas seni untuk anak-anak dan beberapa warga yang akan menyumbangkan tampilan-tampilan untuk tanggal 16 tersebut.
20: Selain untuk memeriahkan HUT RI ke-81, berjalannya kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memajukan UMKM yang dimiliki warga sekitar. Sebab melalui acara semacam ini, dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di wilayahnya. Di akhir acara, para peserta jalan sehat juga disuguhi hiburan sederhana berupa tarian anak-anak bimbingan paguyuban RT5 Rungkut Menanggal Harapan, dan juga para peserta berkesempatan mendapatkan door prize berupa sembako hingga perabotan elektronik rumah tangga. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan resmi mempromosikan dua putra daerah jebolan akademi ke skuad utama untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
22: Dua pemain jebolan akademi Persela Lamongan resmi dipromosikan ke tim utama untuk memperkuat laskar Joko Tingkir menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Kedua pemain tersebut adalah Fajar Al-Zahir, 19 tahun asal Desa Gondang, Kecamatan Sukiyo, dan Muhammad Soprian Widansyah, 20 tahun asal Desa Wangrejo, Kecamatan Turi. Penampilan konsisten di level EPA membuat Fajar dan Soprian diproyeksikan mengisi slot pemain U21 dalam skuad Laskar Joko Tingkir. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan keputusan mempromosikan kedua pemain muda tersebut tidak dilakukan secara instan. Pemantauan telah dilakukan sejak keduanya berada di akademi hingga tampil di kompetisi EPA.
2: Analisa kita di EPA juga dari hasil komunikasi juga dengan pelatih EPA, dia punya performa baik dan itulah sebabnya kita memberi kesempatan buat Sobrian dan Fajar untuk bisa bergabung di tim senior Persela. Dan kita juga memantau dari beberapa hari latihan dengan kita saat internal game juga sangat potensial sekali untuk kedepannya bisa lebih baik.
22: Dengan promosinya Fajar dan Sobrian menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan pemain muda di skuad Persela. Keduanya kini memiliki kesempatan membuktikan kemampuan di level profesional sekaligus membawa nama Lamongan bersama klub kebanggaan masyarakat. Varian Raki melaporkan.
3: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Scorpene setelah melewati berbagai kendala selama setahun. Berikut informasi selengkapnya bersama Oni Arianto.
4: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 9.47 waktu Indonesia bagian Barat, first steel cutting pembangunan kapal selam pertama Scorpene Republik Indonesia resmi dilaksanakan.
23: Kebutuhan alat persenjataan sistem pertahanan alutsista dalam negeri mulai terpenuhi. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Scorpene setelah melewati berbagai kendala selama satu tahun. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot, mengatakan proses tersebut menjadi pencapaian penting bagi perusahaan. Menurutnya, berbagai kendala dihadapi PT PAL Indonesia bersama Naval Group selama mempersiapkan pembangunan kapal selam Scorpene. Ia menjelaskan pengadaan peralatan kapal selam memiliki spesifikasi khusus dan tidak dapat digantikan sembarangan. Karena itu seluruh peralatan harus menggunakan komponen yang telah ditentukan sejak awal desain kapal selam.
24: Akhirnya kita bisa menjalankan seremoni yaitu first steel cutting, di mana dalam satu tahun ini berbagai macam kendala tentunya, baik yang dihadapi oleh PT PAL Indonesia maupun oleh Naval Group, dan telah dilewati itu semuanya, di mana di awal-awal masih cukup banyak kesulitan. Salah satunya adalah karena ini kapal selam, tentunya semua equipment tidak bisa diganti begitu saja dengan equipment pengganti yang lain.
23: Kondisi tersebut sempat menimbulkan kendala, terutama karena harga peralatan masih dinilai cukup tinggi. Kaharudin Jenot juga menyebut posisi PT PAL Indonesia sebagai pemilik proyek, sedangkan Prancis menjadi penyedia berbagai peralatan. Namun koordinasi intensif dengan Naval Group akhirnya membantu menyelesaikan persoalan pengadaan tersebut. Kolaborasi tersebut membantu proses pengadaan serta negosiasi antara perusahaan-perusahaan Prancis terkait kebutuhan proyek.
24: Jadi harus fix dengan equipment yang sudah didesain dari awal. Sehingga seluruh equipment dan alat-alat produksi memang harus dibeli dari Prancis. Nah, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan beberapa kendala. Dan kami sengaja untuk tidak membeli dan menunda pembelian-pembelian itu. Karena posisinya adalah harga-harga masih sangat mahal. Kita pada posisi sebagai pemilik proyek, sementara Prancis sebagai penyedia semua equipment. Tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu setelah koordinasi-koordinasi dilakukan, Naval Group bersedia untuk berdiri bersama, sehingga tagline bersama PT PAL dan Naval Group ini, Naval Group bersedia berdiri pada sisi Indonesia juga, sehingga membantu dalam proses pengadaan, membantu dalam proses negosiasi yang kalau negosiasi dilakukan antar perusahaan Prancis tentunya ini akan lebih lancar, supaya alhamdulillah akhirnya pembelian-pembelian bisa dilakukan, pengadaan bisa dilakukan baik itu material maupun alat-alat produksi dengan harga yang sudah wajar.
23: Sementara itu, TNI Angkatan Laut mulai menyiapkan personil untuk mengawaki kapal selam Scorpene yang akan memperkuat armadanya. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Muhammad Ali mengatakan persiapan dilakukan sejak dini mengingat kapal selam tersebut masih dalam tahap pembangunan. Menurutnya, calon awak kapal selam Scorpene akan berasal dari personel yang sebelumnya bertugas mengawaki kapal selam. TNI AL juga telah mengirim sejumlah personil ke Prancis untuk mengikuti pelatihan bersama Angkatan Laut Prancis dan Naval Group.
5: Baik, untuk pengawakan karena ini masih lama, pelaksanaannya mungkin delivery time-nya 8 tahun dari sekarang. Jadi kita telah siapkan untuk Satgas, ya, tim Satgasnya sudah dari para pengawal kapal selam sebelumnya. Dan kita juga mengirim beberapa personel ke Prancis untuk melaksanakan pelatihan di Angkatan Laut Prancis, bergabung dengan Angkatan Laut Prancis dan juga dari pihak Naval Group.
23: Muhammad Ali menjelaskan kapal selam Scorpene memiliki ukuran lebih besar dibandingkan kapal selam TNI AL sebelumnya. Kapal selam tersebut memiliki panjang hampir 72 meter atau sekitar 10 meter lebih panjang dari kapal selam sebelumnya. Dari sisi kemampuan operasional, Scorpene mampu menyelam lebih lama dan lebih dalam dibandingkan kapal selam yang dimiliki TNI AL sebelumnya. Selain itu, kapal selam Scorpene memiliki persenjataan lebih lengkap, termasuk torpedo dan peluru kendali. Menurutnya, kemampuan meluncurkan peluru kendali dari kapal selam menjadi kemampuan baru bagi personil TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Saat ini 16:38 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan juga Dance Editor Nita Sylvia. Pendengar, kita buka informasi pertama. Pendengar, kebakaran yang diduga akibat pembakaran sampah yang merembet hingga hanguskan belasan lapak dan warung di sekitar jembatan Widang Babat Lamongan akan dilaporkan reporter Farin Regi.
2: Kebakaran melanda kawasan warung dan lapak yang berada di dekat pemukiman warga di Dusun Lengkong, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Lamongan, Sabtu sore. Api membesar dengan cepat dan merembet ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Rizky Saksi Mata mengatakan kobaran si jago merah mulai terlihat membumbung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Babat, Kompol Cagim Amrullah, kebakaran terjadi di dua titik, yakni kawasan kios di atas jembatan dan lapak yang berada di bawah jembatan. Di bagian atas terdapat sekitar 11 kios, sementara di bawah jembatan terdapat sekitar 13 kios yang terdampak kebakaran.
3: Untuk korban manusia nihil, hanya korban material. Dari beberapa warung masih ada data ya, karena TKP ini ada dua, yang atas sama yang bawah. Karena yang atas tadi ada sekitar 11 warung atau kios yang terdampak, demikian juga yang bawah ada 13 warung atau kios.
2: Sementara itu akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di jalur utama di arah Tuban menuju Surabaya maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Banyak pengendara memperlambat laju kendaraan karena proses pemadaman berlangsung di kawasan yang berada dekat jalur utama. Farin Reki melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D. Membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
1: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
6: Dari hasil peninjauan di lokasi nanti akan ada asesmen apakah 2 unit heli waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, 2 unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
5: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak, mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain? Bawa baju, perlengkapan mandi, dompet. Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas. Mau minggat?
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh iya juga ya, kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan, tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Finding Muhammad in Your Heart menghadirkan cara yang berbeda dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lewat kronologi sejarah atau kajian formal, melainkan melalui fiksi yang menyentuh sisi batin pembaca. Berlatar sebuah pesantren, buku ini mengisahkan tokoh-tokoh muda dengan keresahan, luka, dan pencarian makna hidup yang sangat relevan dengan realitas masa kini. Keteladanan Nabi tidak disampaikan secara menggurui, tetapi hadir halus melalui pilihan sikap para tokoh saat menghadapi konflik, keresahan, dan proses memaafkan diri. Nilai kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran mengalir alami dalam adegan-adegan sederhana. Dengan bahasa yang ringan dan hangat, buku ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Pembaca tidak merasa sedang belajar agama, melainkan diajak merasakan perjalanan iman yang manusiawi. Finding Muhammad in Your Heart menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lewat empati, perasaan, dan pengalaman batin. Demikian esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Saat ini 16:59 waktu Indonesia Barat. Mendengar sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono mendengar. Dan nanti kami akan hadirkan update untuk informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di sore hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Have Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji truth scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: yang mungkin ya ini menjadi salah satu lagu kenangan begitu ya bagi Anda, siapakah gerangan dirinya. Karena memang ketika menemukan seseorang itu kadangkala kita merasa kayak orang itu tahu semuanya tentang kita begitu ya. Kemudian kalau dia sedang jauh gitu dari kita, merasa kayak overthinking gitu gak sih? Atau mungkin ketika kita sedang mengagumi seseorang diam-diam begitu ya, siapa gerangan dirinya yang punya senyum sederhana? Waduh, agak sedikit melo ya di sore hari ini. Oke, daripada kita melo-melo sore hari ini, sebelum ke update informasi cuaca dan juga arus lalu lintas sore ini, Dini sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Oni Arianto. Sore hari ini akan melaporkan terkait dengan situasi arus lalu lintas di Raya Taman Sidoarjo.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Jalan Raya Taman Sidoarjo. Dapat saya laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah luar kota cenderung ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya dari Krian yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau padat merayap, terutama di pertigaan Geluran dari Raya Taman yang Raya Kletek, maksud kami ke Raya Taman sebelum perlintasan, maksud kami sebelum lampu merah, terjadi kepadatan yang lumayan cukup panjang. Dan kami barusan melihat ada beberapa ceceran sebuah kecelakaan yang mungkin terjadi pada beberapa jam yang lalu, masih berserakan di tengah jalan sehingga banyak kendaraan yang memilih atau menghindari ceceran dari serpian-serpian dari kendaraan tersebut. Dan kami setelah melewati lampu lalu lintas di Raya Kletek menuju ke Raya Taman cenderung ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan ada beberapa truk besar dan juga bus antar kota. Dan untuk cuaca pada sore hari ini cukup cerah, dan kami ingatkan untuk Anda yang akan masuk ke arah Surabaya tetap berhati-hati. Besar kemungkinan juga ada kepadatan di Bundaran Waru maupun di Bundaran Dolok. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Taman Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, karena tadi sudah dilaporkan reporter Oni Arianto begitu ya, ada diduga bekas kecelakaan begitu ya di kawasan Raya Kletek. Dan waspada untuk selalu berhati-hati, karena kalau bicara seputar nasib begitu ya, nasib kita ini juga dipengaruhi oleh nasibnya orang lain ya kalau udah di jalan begitu ya. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Dian, silakan untuk informasinya sore ini. Ya, silakan untuk kawasan. Oh, kawasan Gresik gimana untuk informasi sore hari ini, Bu Dian? Oke, masih sumuk ya. Baik, untuk arus lalu lintas masih aman ya?
3: Landai
0: aja ya. Baik. Kenapa tuh, kemudian?
3: Hari Minggu
0: ya. Oke.
3: Di kampung-kampung mulai ramai lomba Agustusan.
0: Budian ikut lomba Agustus juga?
3: Nek gonku kene gorong ono ning.
0: Oh, belum ada karena?
3: Masih besok tanggal 16, soalnya ini masih persiapan.
0: Oh, baik.
3: Tapi kan untuk tahun ini kan Pak RW kan enggak bentuk panitia. Jadi setiap RT bentuk panitia sendiri-sendiri.
0: Oh, oke.
3: Soalnya besok tanggal, insya Allah tanggal berapa ya, 2-3 kalau nggak salah. Itu ada pawai untuk seluruh warga Kelurahan Singosari.
0: Baik.
3: dari RW 11 RW 1 sampai 11.
0: Baik. Jadi ikut lomba itu ya, Bu Dian ya?
3: Bukan lomba itu pawai.
0: Oh, pawai ya. Ikut pawai itu berarti ya. Oke, baik.
3: Ya, enggak boleh. Panitia.
0: Harus NB. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian untuk informasinya di sore hari ini. Oke.
3: Besok tanggal 23. Mungkin kenapa kok agak ramai di seputaran Kapten Belasi, Kapten.
0: Apa yang menyebabkan ramai?
3: Itu tadi. Ada pawai ya. Warga Kelurahan Sinagari.
0: Baik.
3: Karena melihat ya UT.
0: Baik.
3: Dengan kostum yang lucu-lucu dan unik-unik.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Apa ya istilahnya itu memanfaatkan daun ulang gitu loh, Mbak.
0: Oke, baik.
3: Itu infonya.
0: Infonya. Oke, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Dian. Oke, sudah diinformasikan oleh Bu Dian ya, tanggal 23 kawasan Gresik ini juga akan diadakan pawai. Jadi hati-hati di jalan, atau mungkin kalau Anda melintasi kawasan Gresik mungkin bisa putar balik atau ditunda dulu ya, karena ada pawai begitu ya. Pawai daur ulang. Dan yang pasti nanti pendengar, kami juga akan hadirkan Warta Musik pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini edisi Baby Romeo ya. Tepat bersama kami nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ditemani Dini Wardani sore hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Dunia yang nanti dari Rai Maudi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 17.20 menit waktu Indonesia Barat pendengar, dan Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Sore hari ini sudah mulai ramai lancar aja ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Kawasan Rungkut Madya mengarah kawasan Dr. Haji Muhammad Dr. Insinyur Haji Soekarno, begitu ya. Di sore hari ini masih ramai lancar aja berdengar sampai mengarah kawasan Kenjeran. Kemudian kawasan HR Muhammad dan juga mengarah kawasan Majen Sungkono, ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan Majen Sungkono sore hari ini. Kemudian untuk kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah ke kawasan Jalan Darmo, kemudian mengarah kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani, sore hari ini masih ramai lancar. Kawasan Jalan Tunjungan ya, ini juga masih ramai lancar aja sore hari ini. Kemudian mengarah kawasan Jalan Raya Dupa Demak masih ramai lancar aja sore hari ini. Banyurip ada kepadatan arus lalu lintas bawah flyover ya, karena traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Sementara untuk informasi cuaca, hari ini Surabaya ada di 29 derajat Celcius. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ini suhunya akan turun di 27 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya ada di 26 derajat Celcius. Agak sedikit dingin alias adem ya kawasan Surabaya dan sekitarnya sore hari ini. Dan kalau pagi tetap masih bediding gitu gak sih? Dingin banget kalau pagi, apalagi jam 3 pagi begitu ya. Kawasan Surabaya dan sekitarnya itu cukup dingin banget. Apapun itu, hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya bagi Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Dan yang pasti semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Kalau memang hari ini dirasa tidak sesuai seperti rencana, ya gak apa-apa, mungkin ini adalah salah satu cara untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Dan kalau mungkin dirasa ada beberapa ekspektasi yang belum terpenuhi ya, gak apa-apa, mungkin ada waktunya lain kali ya, mungkin bisa terpenuhi. Semua yang berjalan itu akan selalu baik-baik aja asalkan kita bisa menerima ketetapan yang ada ya. Dan yang pasti jangan pernah bersedih, jangan pernah patah semangat ya, karena kita akan selalu baik-baik saja bersama dengan orang-orang yang tepat. Dan yang pasti kalau bicara seputar hari Minggu ya, hari untuk waktunya mencharger semangat, waktunya untuk apa ya, mungkin bisa dibilang untuk selalu mendoakan yang terbaik begitu ya. Dan yang pasti ketika mungkin kita sedang tidak bersama dengan orang yang kita sayang, yang pasti kita tetap mendoakannya.

Pendengar, saat ini 17.26 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam bersama dengan Haji Afnani Hawari, S.Pd., M.Pd. dengan tema Pengalaman Guru Terbaik. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan kita. Mengenangkan orang-orang tercinta adalah rasa hina karena tak sanggup membalaskan kebaikan-kebaikan mereka semua. Betapa mudah hati kita lupa oleh kenikmatan yang tidak seberapa ini. Lupa asal-usul kita, lupa akan hidup sesudah mati. Semoga warisan terbaik kita untuk anak-anak kita adalah pendidikan yang kita berikan dengan berbekal ilmu dan kesungguhan hati. Kita antarkan pesan-pesan itu dengan cara yang terbaik tentunya. Sementara doa-doa yang kita panjatkan dengan tangis dan air mata, semoga menggenapkan yang kurang, meluruskan yang keliru, dan menyempurnakan yang sudah baik. Dan di atas kesemuanya itu, kepada siapa lagi kita meminta selain kepadanya? Ya Allah, ampuni kami yang kami lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi, kan mengharap ridhamu, yang lebih banyak jahil daripada mengilmui setiap tindakan, yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan, yang menggenggam langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan bagi diriku. Kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu dan bukan permulaan musibah yang tak akan pernah usai. Jadilah ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agamamu, ya Rabbi. Dan kami bermohon juga kepada Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami, karena hanya mereka, kami tak mengerti mereka. Pendengar RRI yang berbahagia, betapa banyak pelajaran yang bertabur di sekeliling kita dari orang-orang yang masih hidup atau mereka yang sudah pergi. Tapi betapa sedikit yang mampu kita renungkan. Apa artinya ini? Iman tidak bisa kita wariskan, kecuali kalau hari ini kita didik anak-anak kita dengan kesungguhan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan, cara pandang, idealisme juga tidak bisa kita wariskan ke dalam dada anak-anak kita. Kalau hari ini kita hanya sibuk memikirkan dunia, bukan akhirat. Wallahu a'lam. Selamat bermuhasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.

بسم الله الرحمن الرحيم والأسر demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

17:51 waktu Indonesia Barat, mendengar diucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pendengar, sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani. Kita coba lihat ya beberapa informasi yang update bersama dengan kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional mengharuskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mencantumkan batas waktu konsumsi di setiap wadah atau ompreng makan bergizi gratis MBG mulai pekan depan. Aturan itu diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat keamanan masakan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah. Dalam keterangannya hari Minggu atau hari ini begitu ya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa informasi batas waktu konsumsi ini menjadi penanda bagi guru dan siswa terkait dengan masih layak atau tidakkah menu MBG untuk dikonsumsi. Ia juga mengimbau para guru dan siswa untuk tidak memakan masakan MBG jika sudah melewati batas waktu yang tercantum di ompreng. Jadi bagi SPPG saat ini ada aturan baru ya, wajib dicantumkan kapan batas masaknya, kapan begitu ya, dan juga kadaluarsanya kapan, karena ini juga menyangkut kepentingan bersama, utamanya kepentingan kesehatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Didasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Swardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan, angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya silat pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar, saat ini 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Konghucu bersama dengan WS Adi Broto Sudewo dengan tema Intisari Agama Konghucu. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, dalam mimbar agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Hui Te Tong Tien, Xian Yu Ite San Cai. Sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kita naikkan saat ini kehadiran Tien atas berkah dan karunia-Nya bahwa kita dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat geluh-geruduk kepada Tien, sesama penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh dan jalan suci. Kuatkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Kuang Yi Sang Ti, Hui Tien Yu Te San Cai. Adapun materi pada hari ini akan saya beri judul Intisari dari Agama Konghucu bagian pertama. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia serta para Taujin dan Toyo yang tercinta. Sekitar tahun 1949 telah diterbitkan suatu buku karangan sinolog Amerika yaitu Ijekrel, Guru Besar University of Chicago. Dalam tulisan tersebut, pengarang tersebut mencoba menghapus suatu dongeng yang menyelubungi Nabi Kongce pada zaman dinasti Han. Dan untuk memberikan pandangan-pandangan baru, menurut pandangan-pandangan sarjana timur maupun barat, yang secara keilmuan dapat dipercaya, pendapat Profesor Krell merupakan suatu penghargaan yang nyata. Seluruh buku itu menyatakan ketajuban terhadap orang yang menurut pandangan adalah sarjana. Filsufut, reformis, demokrat yang besar, dan yang bagi dunia barat masih dapat dipandang besar sebagai guru sarjana filsafat pembaharu dan demokrat. Dan nilai suri toladan daripada Nabi Kongce tidak terbatas pada Tiongkok dan pada zamannya pada waktu itu. Tetapi juga berlaku bagi seluruh umat manusia dalam segala zaman dan keadaan. Dengan mudah orang mengira bahwa buku karangan profesor, doktor daripada Hijekrel tersebut adalah salah satu dari sekian banyak karangan yang ditulis oleh pemuja-pemuja barat yang menyalah-nyalakan semangatnya terhadap budaya timur. Tetapi, karena pemujaan tanpa kecaman dan kekurangan pengetahuan tentang bahan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Tapi Krell menjamin tidak akan menulis secara sembarangan. Ia seorang sarjana yang mengenal budaya-budaya Tionghoa secara mendalam dan pandangannya tidak timbul dari hasrat memuji, tetapi dari penyelidikan yang mendalam. Dengan begitu, tulisan dari Profesor Krell tersebut sebenarnya boleh dipandang cukup memberikan jawaban atas pernyataan. Banyak pandangan dari luar mengatakan apa yang masih dapat diajarkan, didapat daripada pelajaran Nabi Kongce kepada kita. Jawabannya begitu cukup jelas. Sikap Nabi Kongce terhadap kehidupan dan masalah duniawi juga oleh orang-orang barat yang modern masih dapat ditiru. Sikap ini menuju ke arah kebebasan sejati dan keramah-tamahan dalam pergaulan antar manusia dan bangsa yang dewasa ini berada dalam sangat yang memprihatinkan.
para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Akan tetapi, jawaban itu masih belum sepenuhnya memuaskan, terutama kita sebagai umat Konghucu. Tidak adanya menyangkal bahwa Nabi Gongzi adalah seorang nabi besar dan cita-citanya adalah mempunyai nilai yang kekal. Namun pengakuan ini tidak berarti bahwa orang akan mengatur hidupnya menurut cita-citanya tersebut. Walaupun orang berbuat demikian, belum memastikan orang itu termasuk anggota masyarakat yang hidup menurut cita-citanya tersebut. Profesor Kerr berpendapat bahwa dalam pekerjaannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan dalam melaksanakan kewajiban di dalam masyarakat, ia mencontoh tindakan daripada Nabi Gongzi. Akan tetapi kiranya, ia tidak akan mencoba mencari sejumlah orang yang berpikiran sama dengan siapa ia dapat melaksanakan pendapat-pendapat itu dan dalam prakteknya. Maka, tersirat di dalam Kitab Tengah Sempurna, bab 19, pasalnya ketiga dikatakan, adapun jalan suci manusia akan menyempurnakan pemerintahan, dan jalan suci bumi itu menyempurnakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Maka bila ada orang yang tepat di dalam pemerintahan, maka urusan pemerintah itu pun akan menjadikan mudah laksana tumbuhnya tanaman Paulo. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Taucin dan Toyo yang berbahagia. Dari ayat tersebut, dengan kata lain, bagi kita sebagai umat Konghucu, terutama masalah keilmuan, sedang bagi kita, terutama masalah-masalahnya mempengaruhi kehidupan pribadi kita secara lebih mendalam dan lebih penuh. Dengan begitu, jawaban dari Proposal Kerr itu betapapun penting dan menyenangkan bagi penganut umat Konghucu, terutama merupakan suatu uraian yang berdasarkan keilmuan dan bersifat objektif. Bagi kita, masalah terakhir berakhir pada titik di mana kita mulai timbul bagi diri kita sendiri. Selanjutnya timbul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa Nabi Gongzi tidak berarti bagi kehidupan dari kita? Dan kita banyak juga bertanya dalam hati nurani kita. Apakah ada manfaat atau faedah untuk berusaha agar ajaran-ajaran daripada Nabi Gongzi lebih hidup dari kita sekarang ini? Ataukah apakah tidak lebih baik kita membiarkan ajaran-ajaran Nabi ini menemui aja secara tenang dan damai? Maka di dalam kitab Ajaran Besar, bab utama pasal yang kelima dikatakan, dengan meneliti hakikat setiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapat mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapat meluruskan hatinya. Dengan hatinya lurus, akan dapatlah membina diri. Dengan diri yang terbina, akan membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangganya yang beres, akan dapat mengatur negerinya. Dan dengan negerinya yang teratur, akan dicapai damai di dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Taucin sekalian, tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya menyangkalkan kenyataan ini. Sebagian besar masyarakat dunia telah meninggalkan pelajaran daripada Nabi Gongzi, atau tidak mempunyai perhatian lagi terhadap ajaran dan bimbingan Nabi Gongzi. Peristiwa ini tidak baru dan tidak terbatas di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami demikian. Seperti kita ketahui bersama, sebelum jatuhnya dinasti Manchu, pelajaran Nabi Gongzi di daratan Tiongkok mulai kehilangan kekuatannya. Dihapusnya lembaga anak daripada Tuhan atau Dianzi, kemudian menggali dengan resmi dasar-dasar merupakan tempat berdirinya gedung pelajaran Nabi Gongzi. Ditinggalkanlah oleh pemerintah pelajaran yang bertugas memberikan petunjuk bagaimana pemerintahan harus dijalankan mulai meranah. Masalah pemisahan antara negara dan tempat ibadah tidak ada dalam kerajaan di negeri Tiongkok tersebut. Pelajaran Nabi Gongzi yang totaliter lalu menjadikan semacam kesenangan perseorangan dan tidak dapat mengembangkan kekuasaannya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian, kalau di Indonesia, proses kesurutan pelajaran Nabi Gongzi berjalan agak berbeda.
di sini tidak ada pegawai pujangga yang dapat sebagai propagandis dalam teori dan praktek daripada pelajaran tersebut. Karena itu, pelajaran daripada Nabi Gongzi tidak pernah dirasakan sebagai kekuasaan kerohanian yang maha besar. Persaingan telah berjalan secara berangsur-angsur dan hampir tanpa kegoyangan. Kita mengetahui bagaimana di timur mulai timbul hubungan dengan barat. Dan disitulah terjadi perpecahan dari masyarakat dan kebudayaan. Dan makin lemah latar belakang kerohanian, makin pesat terlaksananya perpecahan di antara kita sendiri sebagai umat dan kaumnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, keadaan ini masih kita rasakan pada saat ini. Akan tetapi, apapun yang terjadi, suatu golongan sangatlah penting yang timbul secara keras dan teguh menolak daripada pelajaran-pelajaran Nabi Gongzi. Dan semua hanya mengingatkan kembali kepada ajaran yang utama daripada Nabi Gongzi yang dianggap sebagai kuno dan feodal. Mereka ini menempatkan kehidupan di bawah lambang demokrasi rakyat. Suatu pelajaran yang seperti dikatakan di atas karena sifatnya totaliter dapat mengganti semuanya kedudukan daripada pelajaran daripada Nabi Gongzi. Bagi golongan ini, sudah jelas bahwa Gongzi tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Akan tetapi mereka yang belum dapat menerima kebenaran daripada pelajaran yang baru atau pelajaran lain yang asing masih berlaku persoalan. Apa yang dapat kita ajarkan atau kita dapat daripada Gongzi kepada kita? Maka tersirat di dalam kitab Ajaran Besar bab 3 pasal yang ketiga dikatakan. Di dalam kitab Sanjak tertulis, sesungguhnya agung dan luhur Rajabu. Betapa gemilang budinya karena ia di tempat hentian. Sebagai raja ia berhenti di dalam cinta kasih. Sebagai menteri ia berhenti sebagai sikap hormat akan tugas. Sebagai anak berhenti pada sikap bakti. Sebagai ayah berhenti pada sikap kasih sayang. Dan di dalam pergaulan dengan rakyat senegeri berhenti pada sikap dapat dipercaya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka dari beberapa permasalahan ini teranglah kiranya bahwa pelajaran daripada Nabi Gongzi merupakan suatu hal yang dapat yang tidak mempunyai harapan lagi. Apalagi tidak diadakanlah usaha-usaha untuk memberantas kekurangan itu. Kita juga tidak dapat mempertahankan sikap agung yang menuju kepada kekuasaan. Di mana orang seolah-olah mengundurkan diri ke suatu pulau terkecil sebagai tempat pengasingan yang sudah dikenal sambil mengabaikan pergolakan dahsyat daripada dunia ramai. Jika orang hendak memberikan jawaban yang tepat, apakah Nabi Gongzi masih dapat memberikan pelajaran kepada kita? Dan pertanyaan pula, maka kita tidak hanya kita ketahui siapakah Gongzi tersebut dan apa yang dikatakannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Maka, di dalam kitab Sabda Suci, jilid yang ke-12 pasal yang ke-10 dikatakan, cuti yang bertanya menjunjung kebajikan dan menyingkirkan pikiran yang sesat. Nabi menjawab, utamakan sikap setia dan dapat dipercaya. Ikutilah kebenaran, itulah menjunjung kebajikan. Pada waktu mencintai seseorang, mengharapkan terus hidup. Setelah benci, mengharapkan mati. Ini pikiran yang sesat. Maka di dalam ayat yang ke-11 Nabi Gongzi mengatakan, pemimpin hendaklah dapat menempatkan diri sebagai pemimpin, pembantu sebagai pembantu, dan orang tua sebagai orang tua, dan serta anak sebagai anak. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berulang kali sepanjang zaman pelajaran Nabi Gongzi telah mengalami penilaian baru. Keadaan lain tidak mungkin menilik sejarah dunia yang kaya raya dan beraneka warna yang setiap kali memberikan bukti bahwa jiwa dunia dalam masa-masa kritis dapat menghadapi keadaan dan dapat menciptakan nilai-nilai baru. Penilaian kembali itu dilaksanakan dengan tafsiran baru dari tulisan klasik atau dengan kata lain mengungkapkan suatu bagian tertentu dari tulisan itu. Begitulah sejak zaman dinasti Han
telah berlangsung suatu pergulatan yang dapat mendalam secara tafsir daripada Junju, di mana timbul perebutan kekuasaan antara komentar-komentar para tokoh pada waktu itu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Maka, komentar-komentar daripada kitab Junju, terutama daripada Kong Yang Chuan atau Cho Chuan, secara hebat telah diadakan perbincangan antara pengakuan daripada Gu Wensang, Su dan Cao Li, yang oleh banyak sajana dianggap sebagai pemasuhan daripada zaman terdahulu. Demikianlah, dalam masa perpecahan dan kekacauan, selama abad ke-3 sampai abad ke-6, di dalam pengaruh pelajaran Lao Tzu dan agama Buddha, timbul penjelasan dan bagaimana daripada naskah-naskah Kung Tzu, di mana spekulasi gaib memainkan peranannya sangat penting. Demikianlah, selama dinasti Tang telah timbul suatu usaha untuk membangun kembali odoksi yang diutarakan dalam penerbitan baru dan secara besar-besaran daripada pelajaran 9 klasik dengan penjelasan lama yang penting dan komentar tambahan yang baru. Dan pada zaman dinasti Sung telah timbul suatu penjelasan baru sebagai reaksi terhadap ortodoksi dinasti Tang dan lebih mudah bersaing dengan pelajaran-pelajaran asing, terutama dalam agama Buddha. Dan di mana titik berat ditekankan pada pelajaran kitabnya 4 atau sesu. Dengan demikian, dinasti Qing timbul suatu aliran untuk kembali kepada penjelasan daripada sajana pada dinasti Han. Aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap tafsir daripada Sung telah berkembang menjadi suatu ilmu bahasa sastra yang sangat maju. Akan tetap, dari akid pada dinasti Qing, tampak suatu aliran baru yang tidak puas dengan hanya penyelidikan saja. Aliran ini berusaha mendapatkan suatu pandangan hidup yang baru berdasarkan buah cita daripada Kung Tzu. Buah cita ini kiranya dapat kita rasakan saat ini dalam tulisan Kong Yang Chuan dan dianggap lebih sesuai dengan zaman saat ini. Pada waktu itu zaman modern sudah tiba dan telah menimbulkan kerusakan-kerusakan pertama dalam dunia yang sudah tua, yang akan disusul oleh lebih banyak kerusakan-kerusakan lagi. Sampai sekarang ini, semua penilaian dan tafsir yang dilakukan tidak menyinggung pandangan negara yang berdasarkan pelajaran daripada Nabi Kung Tzu. Hal ini diterima sebagai suatu kemutlakan dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan dan dilaksanakan dalam batas-batas daripada bentuk yang dipertahankan tersebut. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang dapat kita ambil kesimpulan pada pertemuan pada hari ini, yang pertama, apa yang dapat kita ambil daripada pelajaran selama kita menjadi penganut umat Konghucu? Sudahkah kita merasakan kebesaran daripada Nabi Kung Tzu? Yang kedua, di dalam pelajaran agama Konghucu, bagaimana kita dituntut untuk semakin belajar dapat mengenal kehidupan ini? Yang ketiga, di dalam kehidupan ini, bagaimana orang memandang dunia kita ini, dunia yang sangat kecil ini, lebih maju daripada dunia-dunia pada saat ini? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka marilah kita renungan kembali apa yang tersirat di dalam kitab Sabda Suci Jilid 11 pasal yang ke-12. Kuilo bertanya bagaimana cara mengabdi kepada para roh. Nabi bersabda, sebelum mengabdi kepada manusia, betapa dapat mengabdi kepada para roh. Murid beranikan diri dan bertanya hal sesudah mati. Dijawab, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal setelah kematian. Para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah perbincangan pada hari ini dan marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tian, kami mengucapkan terima kasih bahwa pertemuan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya dan kiranya kami dapat mengembangkan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, San Zai. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu. Kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sebelumnya,
Terimalah salam peneguhan di dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Dian berkenan. Sanjay, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.

Biar dengan Firasa Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Juadio Anda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama. Hari ini produksi RRI Surabaya dengan tema Laki-laki adalah tulang punggung. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, Dini mengucapkan selamat mengikuti acara kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda hadir menemani Anda di kebersamaan kita, edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI, dan spesial hari ini adalah RRI Surabaya yang akan menghadirkan drama radio berjudul Laki-Laki Adalah Tulang Punggung. Dan setelah itu nanti, Anda bisa simak Ngobras dan Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Laki-laki adalah tulang punggung. Selamat mendengarkan.

0: Baru pulang, Ren.
1: Dari
0: tadi saya lihat kamu jalan pelan sekali. Mukanya kelihatan capek begitu. Habis dari melamar kerja lagi ya?
1: Iya, Bu. Tadi Reno dari perusahaan yang ada di daerah kota sana.
0: Terus-terus, bagaimana hasilnya? Sudah ada kabar baik belum?
1: Ya, sebenarnya belum sih, Bu. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya.
0: Ya, memang. Sekarang itu ya, Ren, ya. Susah banget loh cari kerja. Tapi kan kamu laki-laki. Ren, harusnya harus lebih cepat loh kalau cari kerja

0: itu, kasihan kan ibumu kalau harus kerja terus sendirian.
1: Iya Bu, Reno juga paham.
0: Kamu tahu tidak, anak Bu Sari yang di ujung gang itu loh. Dia baru lulus langsung kerja di pabrik, bayangin. Kalau laki-laki seharusnya lebih cepat jadi tulang punggung.
1: Iya deh Bu, saya permisi masuk duluan ya.
2: Reno.
1: Iya Bu.
2: Kamu sudah pulang nak. Bagaimana tadi? Apa lamaranmu sudah ada kabar baik?
1: Ya masih sama seperti kemarin Bu. Ya kalau sampai saat ini sih belum ada kepastian.
2: Ya udah, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu itu sudah berusaha. Tidak semua hal harus berhasil dalam satu waktu, ya kan?
1: Tapi waktu Reno ketemu Bu Lela tadi bilang kasihan ibu juga kalau terus kerja terus sendirian.
2: Kamu jangan terlalu memikirkan omongan orang, Reno. Mereka tidak tahu seberapa keras kamu sudah berusaha.
1: Tapi kadang Reno sendiri merasa semua orang sepertinya melihat Reno seperti beban, Bu. Sepertinya seperti laki-laki yang tidak berguna karena ya sampai saat ini belum bisa memberikan apa-apa.
2: Loh, jangan pernah bilang begitu tentang dirimu sendiri ya nak ya. Bagi ibu ini, kamu itu bukan beban. Kamu itu anak yang sedang berjuang, Reno.
3: Assalamualaikum. Reno di rumah.
2: Waalaikumsalam. Laras ya. Masuk, Laras.
3: Ren, aku bawa info lowongan kerja nih dari temanku. Mungkin kamu bisa coba kirim lamaran ke sana.
1: Ada Laras. Iya, terima kasih ya Laras. Aku sebenarnya mau coba lagi.

0: Bu Lia.
1: Iya.
0: Mau berangkat bekerja ya, Bu?
1: Iya.
0: Itu saya lihat hampir tiap hari Ibu berangkat lebih awal. Capek juga ya kalau harus kerja terus begitu.
1: Iya, Bu Lela, namanya juga kan kebutuhan ya. Kalau tidak bekerja, nanti saya makan apa?
0: Iya sih, Bu. Tapi sebenarnya ya, Bu ya, saya itu kasihan loh sama Ibu. Harusnya kan sekarang Reno yang mulai menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga.
1: Reno itu sedang berusaha loh, Bu. Dia tuh sudah kirim banyak sekali lamaran, Bu.
0: Saya cuman khawatir aja loh, Bu. Soalnya sekarang itu banyak anak muda yang terlalu santai. Takutnya nih, Bu, nanti kebiasaan menunggu malah jadi males, Bu.
2: Permisi, Ibu apa mau berangkat sekarang?
1: Iya, Nak. Kamu istirahat aja di rumah ya. Nanti lanjut kirim lamaran lagi.
0: Ren.
2: Iya, Bu.
0: Kamu harus semangat loh ya. Laki-laki itu jangan lama-lama bergantung sama ibunya.
2: Iya, Bu. Saya minta didoakan saja ya.
3: Halo, Ren. Sore gini keluar yuk. Kamu sekarang jarang banget keluar rumah. Pesan di grup juga jarang dibalas. Ada apa sih sebenarnya?
2: Maaf ya, Laras. Aku ini sebenarnya lagi capek. Aku itu banyak sekali pikiran saat ini.
3: Capek karena belum dapat kerja?
2: Ya, bukan cuma itu sih. Aku tuh capek sebenarnya dengerin orang-orang bicara, nanggepin aku seolah aku ini gagal. Ya, seolah nilai diriku ini cuma ditentukan dari berapa uang yang bisa aku hasilkan.
3: Ren, kamu itu tidak gagal. Kamu sedang berjuang. Itu beda.
2: Terima kasih ya, Ras. Kamu kalau keluar hati-hati ya. Aku tutup teleponnya dulu. Aku mau istirahat.
3: Bentar, Ren. Ingat ya, kalau kamu ingin cerita apapun, aku siap jadi teman ceritamu.
2: Iya. Iya, terima kasih ya, Ras. Kadang aku bertanya ke diriku sendiri, kalau aku belum bisa memberi uang, apakah aku ini sudah tidak layak disebut sebagai seorang laki-laki?
4: Assalamualaikum, Reno. Ibu pulang. Ren. Reno. Kamu di mana, Nak? Reno? Ya Allah, Reno. Kamu kenapa, Nak? Kenapa ini map lamarannya berserakan kayak gini? Nak, lihat Ibu. Lihat ya. Ibu ya. Lihat Ibu, Reno.
2: Reno capek, Bu.
4: Ya ampun.
2: Reno sudah mencoba beberapa kali. Reno ini sudah kirim lamaran kemana-mana, tapi rasanya seperti Reno ini ada yang gak percaya bahwa Reno ini bisa, Bu.
4: Ya ampun, Nak. Jangan bilang begitu. Ibu itu tahu kalau kamu itu sudah berusaha.
2: Tapi semua orang bilang laki-laki kan harus jadi tulang punggung, Bu. Bu Lela sendiri bahkan bilang kasihan Ibu kalau harus kerja terus. Reno sekarang sedih, Bu. Reno dengar itu setiap hari. Dan setiap kali Reno dengar rasanya sepertinya Reno ini gagal, Bu.
4: Ya ampun, Nak. Nak, sini-sini ya, dengerin Ibu baik-baik. Dengarkan Ibu ya, Reno. Tulang punggung itu bukan hanya soal uang, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri meskipun keadaannya berat, Reno.
5: Reno, Bu Lia, buka pintunya.
4: Siapa itu?
5: Saya Laras, Bu Lia. Bu Lia, Renonya di mana ya, Bu? Ini saya bawa kabar gembira.
2: Emangnya ada kabar apa, Ras?
5: Ren, aku cari kamu dari tadi. Aku teleponin lagi, nggak kamu angkat. Loh, kenapa kamu kayak habis nangis gitu? Perasaan tadi sore nggak apa-apa deh.
2: Ya gak apa-apa, Ras. Jadi gimana? Kamu bawa kabar apa ini?
5: lamaranmu yang ke perusahaan itu diterima, Ren.
2: Eh, serius, Ras?
5: Iya, Ren. Mereka kirim pengumuman lewat email, tapi kamu nggak buka. Terus aku dikasih informasi sama temanku yang di perusahaan itu. Aku cetak suratnya nih.
4: Alhamdulillah, Nak. Reno, Reno, kamu lihat itu kan?
2: Iya.
4: Usahamu tuh tidak sia-sia, Nak. Alhamdulillah.
2: Iya, Bu. Sepertinya masih tidak percaya, Bu, kalau Reno berhasil, Bu.
0: Loh, loh, loh. Ada apa ini? Kok ramai sekali?
4: Bu Lela, alhamdulillah Reno diterima kerja di perusahaan besar, Bu Lela.
0: Oh, begitu ya? Syukurlah. Maaf ya, Ren, kalau selama ini kata-kata saya terasa berat. Saya tidak bermaksud membuat kamu tertekan.
2: Ya, gak apa-apa, Bu Lela. Tapi sebenarnya ucapan ibu itu juga ada benarnya kok.
4: Ingat ya, Nak, tulang punggung keluarga itu bukan hanya yang membawa uang, tapi yang tetap bertahan, tetap berusaha, dan tidak menyerah pada keadaan.
6: Menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu kuat tanpa rasa lelah, dan menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya tentang penghasilan, melainkan tentang tanggung jawab, usaha, dan keberanian untuk bangkit dari kegagalan. Demikian tadi mini drama dengan judul Laki-laki adalah tulang punggung, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Reno diperankan oleh Indra Mahadi, Ibu Reno diperankan oleh Ernisyah, Bulela diperankan oleh Leoni Samudra, dan Laras diperankan oleh Nafisa. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah Galuh Pratiwi, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
7: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
8: Sayang, kenapa?
7: Keluarga?
9: Terima kasih ya, Nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
7: Misteri?
10: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
11: Anak kecil nangis?
7: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya bertemu Anda kembali dalam program Ngobras bersama Juadi Yuanda sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda ngobrol-ngobrol seputar apa sih momen yang ditunggu dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Malam tirakatan, lomba-lomba, atau upacara bendera. Gabungan ya bersama kami. Berdebat.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari Anmes Kamaleng dengan Tiba-Tiba sudah kita nikmati bersama. Tiba-tiba saya datang lagi untuk Anda malam hari ini ya. Bukan tiba-tiba juga sih. Tapi saya senang banget bisa kembali menyapa Anda di kebersamaan kita hari ini, hari Minggu. Karena memang ditunggu-tunggu ya. Hari Minggu, hari yang sangat ditunggu. Karena apa? Karena nanti kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu nostalgia dengan menyanyi bersama. Menyanyikan lagu-lagu di hari Minggu. Wah. Tapi sebelumnya kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan Anda pun juga bisa bergabung bersama kami malam hari ini untuk bisa memberikan satu pendapat Anda ya, perspektif Anda. Kalau kita melihat perayaan 17 Agustus di berbagai tempat itu sekarang sudah mulai banyak diselenggarakan ya. Mulai dari lomba-lomba, kegiatan-kegiatan kebersamaan ya, seperti kerja bakti, menghias kampung halaman, ataupun juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya. Kira-kira apa sih momen yang paling Anda tunggu dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun RI ini? Apakah lomba-lombanya, apakah kegiatan sosialnya, ataukah mungkin menghias-menghias gitu, seru ya, ataupun juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang ditunggu, misalnya tirakatan, makan bersama, atau pentas seninya, atau apapun itu ya. Anda boleh berbagi cerita bersama kami malam hari ini melalui dua line telepon. Yang pertama yaitu di 0315345474 dan juga melalui WhatsApp 08133-1-4x992. Bersama saya Jo Adi Yuwanda, inilah Ngobras, ngobrol bersama Jo Adi Yuwanda sampai jam 9 malam nanti.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20:10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Kira-kira apa ya kegiatan yang Anda tunggu jelang kemerdekaan, jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini? Yang ke-81, yang tinggal juga menghitung hari. Anda boleh berkomentar, berpendapat, saya tunggu atensinya. Dua line telepon untuk Anda. Ada satu lagu yang enak banget, seperti yang satu ini.

0: Masih di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jody Wanda masih juga menemani Anda di kebersamaan kita hari ini ya. Surabaya malam ini akan menunggu Anda untuk bisa berantesi melalui line telepon 0315345474 dan juga 08133 1-4x992. Bicara soal apa sih momen yang paling Anda tunggu ketika jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahunnya selalu ada saja kegiatannya. Mulai dari lomba-lomba, mulai dari kegiatan-kegiatan gotong royong begitu ya, sampai juga ada pentas seni. Wah, pokoknya semarak banget gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling Anda tunggu di momen dalam rangka menyambut kemerdekaan? Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo juga, selamat malam, Ngobras. Thank you Pro 1, thank you RRI. Sudah cantik lagi, jernih lagi. Dan di momen yang pas kita...
0: Aduh.
1: Dan kangen juga suara yang ini.
0: Iya. Selamat malam, Ibu Wira. Sehat, Ibu.
1: Selamat malam juga. Alhamdulillah.
0: Ya. Semua baik, keluarga sehat, Ibu.
1: Alhamdulillah, setetanggaku 2 RT itu alhamdulillah sehat, Pak RW-nya, Pak RT-nya, alhamdulillah.
0: Gitu ya, selalu ingat sama keluarga, tetangga kiri kanan, atas bawah, depan belakang ya.
1: Tetanggaku adalah
0: idolaku.
1: Saudaraku yang paling terdekat, tetanggaku adalah mantanku.
0: Oh my God. Kira-kira kalau momen 17-an seperti ini, momen apa yang ditunggu oleh Ibu Wira?
1: Oke,
0: iya.
1: Terima kasih yang jelas untuk momen hari kemerdekaan yang ke-81 dan seterusnya adalah momen kebersamaan, bagaimana kita kerja bakti sama gitu kan, bareng sama pasang mumul dan lain-lain. Dan puncak acaranya malam pentas seni untuk warga-warga yang menyumbang dari masing-masing RT untuk menyumbang acara yang dibawakan oleh masing-masing warganya yang tentu the prize dong yang sudah disediakan panitia.
0: Wah.
1: Kupon-kupon yang
0: belinya
1: banyak. Kalau dapat alhamdulillah.
0: Dapatnya apa sih kira-kira?
1: Ya di perumahan semakin habis, semakin tahu, semakin itu hadiah, maksudnya hadiahnya tuh nggak ada perumahan, itu aja kulkas. Kali ini ada sepeda listrik, belum ada sih, belum ada kelanjutan perkembangan hadiahnya, apalagi biasanya dari kelurahan juga menyumbang
0: gitu ya
1: untuk warganya.
0: Keren. Ya, jadi momen-momen itu, kayak semacam jalan sehat, jalan santai, itu ditunggu-tunggu ya.
1: Iya dong, itu jalan sehat. Saya sebenarnya tuh sangat merindukan kalau RRI itu mengadakan, kan biasa tuh kan, ada jalan sehat kan. Terus pengumuman di depan itu, saya merindukan itu. Tapi kok ada kabar, gitu loh. Terus di jalan sehat kelurahan juga, itu hadiah-hadiahnya besar banget.
0: Oh, hadiah paling Ibu ingat ketika mengikuti kegiatan itu apa?
1: Hadiah
0: yang berkesan yang saya, gitu sampai sekarang.
1: Yang paling berkesan itu saya dapat hadiah sepeda motor.
0: Wih, beneran itu, Bu.
1: 2015.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Waktu itu Bapak Bupati Saiful yang mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Bapak
0: Bupati menang
1: kupon ini. Dan alhamdulillah
0: dapet
1: kupon paling teratas.
0: Seru.
1: Ternyata nomorku sekian-sekian, kikirannya saya bercanda. Terus suamiku membisikkan bilang gini, dengan siapa? Dengan istri saya, Bu Sandra katanya. Mana-mana Bu Sandra? Kemarin baru diwawancara, kemarin baru ngobrol loh.
0: Jadinya connect ya, dapat sepeda motor. Sampai sekarang masih ada sepeda motornya.
1: Banyak sepeda motor pada saat itu adalah keinginan doa semua orang. Dan betapa sakitnya orang-orang yang tidak dapat. Akhirnya saya mau memutuskan kepada anak-anakku bahwa kita jual saja. Dan
0: kita bagi-bagi.
1: Ada yang sudah menawarkan langsung.
0: Alhamdulillah. Jadi semuanya bisa merasakan ya kalau begitu ya,
1: Benar-benar.
0: Terima kasih banyak ceritanya. Selamat malam, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Perumahan Sidoarjo ya. Bicara soal kegiatan apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Ya, Ibu Wira sudah menceritakan singkat tadi ya, seputar harapannya atau kegiatan yang pernah diikuti, dan jalan sehat itu adalah sesuatu hal yang sangat berkesan ya, sampai-sampai mendapatkan satu unit sepeda motor. Waduh, keren. Selamat malam, Ngobras.
2: Ngobras, iya. Selamat malam, Bang Jo.
0: Malam, Bang Andi.
2: Iya, ini alhamdulillah udah di Batam lagi, Bang.
0: Alhamdulillah sudah pulang ya, iya, dari baik. Tanjung Pinang. Oleh-olehnya apa tuh?
2: Nggak jauh dari Ota-Ota.
0: Oh, enak dong itu ya, saya jadi langsung. Oke, okay. Alhamdulillah Bang Andi juga sehat ya, sekeluarga ya.
2: Cuaca Batam cerah lah, sumringah.
0: Alhamdulillah, cerah sumringah, secerah hatinya Mas Andi.
2: Andi dan Bang Jo.
0: Siap.
2: Temanya apa, Bang Jo?
0: Hari ini kita ngobrolin seputar apa sih momen yang ditunggu jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah nunggu lomba-lombanya, nunggu kegiatan kayak menghias-menghias kampung, kayak gitu. Ataupun juga mungkin apa ya, pentas seni kayak gitu. Atau apa nih, kalau Bang Andi sendiri apa?
2: Ya, hampir sama kebanyakan kayaknya ya, lomba ya.
0: Lomba.
2: Karena 17 Agustus itu memang lombanya merata dia.
0: Betul, lombanya merata ya. Kayak sakitnya merata ke sekujur tubuh gitu ya. Kayak lomba gitu ya. Bukan lagi.
2: Lomba yang terkesan ikut lomba di Radio RRI Pro 1 Batam.
0: Oh ya? Tahun berapa itu?
2: Kalau nggak salah... 5 tahun apa 7 tahun yang lalu gitu
0: lah. Sekitar tahun 2000 berapa? 20-an lah ya. 20-an ya, 2019-an lah ya. Oh, 19 ya, 2019-an.
2: Iya.
0: Aha, lomba apa itu?
2: Lombanya berat banget itu.
0: Lomba berat, angkat beban, angkat berat.
2: Makan kerupuk.
0: Dan lombanya berat banget ya, iya. Butuh konsentrasi tuh, butuh konsentrasi, iya, ya kan?
2: Apalagi terbang-terbang kan?
0: Ih, bukan lagi ya. Jadi udah harus kemana-mana, gitu, harus ngikut ya.
2: Lawannya pun super berat juga lagi.
0: Iya. Oh, apa? Sumo, giant.
2: Karyawan
0: staff
2: RRI.
0: Loh, sebentar. Kok bisa ikutan lomba di RRI sana? Itu gimana cerita? Itu terbuka untuk umum atau kayak mana tuh?
2: Iya, terbuka untuk umum, terutama bagi penelepon, bagi
0: pendengarnya. Ya. Diundang datang ke sono.
2: Datang, alhamdulillah.
0: Terus menang akhirnya.
2: Menang juara satu, itulah dilema sebenarnya, Bang Jo.
0: Kenapa?
2: Kalau menang nggak enak, kita sama itu kan angkasawati.
0: Tapi kalau nggak menang itu lapar gitu ya mungkin.
2: Betul banget. Tapi yang namanya lomba kita kan sportif ya.
0: Iya, betul. Sportif. Dapat hadiah apa itu waktu itu, Mas Andi?
2: Kalau... termasuk kayaknya hadiah yang paling besar lah di antara lomba yang ada di Indonesia.
0: Keren, apa tuh, rumah, mobil mewah, apaan?
2: Bukan. Ah. Itu apa apa sih tempat panci. Air minum itu? Tempat
0: oh, dispenser.
2: Bukan.
0: Apaan? Tempat air minum.
2: Tupperware.
0: Tumbler. Oh my god. Iya. Keren itulah banget.
2: Hadiah paling mewah di antara dari sedunia se-Indonesia lah.
0: Itu tumblernya masih ada sampai sekarang?
2: Kemarin sempat ada, cuman waktu naik.
0: Kemarin sempat ada ya, sekarang udah lagi.
2: Iya betul, naik apa? Ojek online bukan.
0: Naik apa?
2: Mobilnya.
0: Oh, mobil online, taksi online.
2: Iya, betul.
0: Taksi online. Jadi, ya, ketinggalan. Jadi,
2: ngobrol sama supirnya. Ya, ketinggalan.
0: Oh, kira yang diajak ngobrol sama supirnya, Pak, berapa nih Pak? Oh gitu enggak ya?
2: Oh itu jadi barter
0: lah. Keren lah Pak ini Pak. Udah Pak gak usah bayar Pak. Ini ganti dia aja Pak. Gitu. Karena mungkin kan dari RRI kan limited edition gitu ya.
2: Iya betul. Jadi hadiah itu bukan karena nilainya.
0: Bukan karena nilainya.
2: Pengorbanannya.
0: Oh bukan lagi. Iya.
2: Kita bisa berpartisipasi juga, lawannya pun bukan kaleng-kaleng juga kan?
0: Iya dong, orang lawannya karyawan-karyawati RRI itu mah jago semua tuh lomba makan kerupuk tuh.
2: Iya, udah latihan katanya dia setahun. Ini bukan nyindir Bang Jo loh, bukan.
0: Kalau saya mah kalau selatihan pasti menang kalau saya mah. Oke deh, thank you banget ceritanya nih, seru banget ya Mas Adi ya.
2: Iya banget.
0: Sehat-sehat selalu di sana.
2: Iya, amin.
0: Salam buat keluarga.
2: Iya, buat Bang Jo juga semoga sehat rezeki lancar Bang Jo ya.
0: Iya.
2: Itu tadi Bu Wira ya?
0: Betul. Lupa.
2: Dapat apa katanya, dapat motor?
0: Dapat motor.
2: Oh, jangan-jangan yang kemarin yang Mas Andi ditawarin suruh beli kali itu.
0: Ah, masa? Motor apa? Motor listrik? Belum ada. Kala itu
2: baterai.
0: Motor ini beneran serius ini motor ya.
2: Keren ya.
0: Iya, ini hadiah terbesar dan terberat ini kayaknya ini ya.
2: Ada lagi Bang Jo yang dapat truk itu, truk ada tuh.
0: Truk apa? Tergoda aku untuk berpikir.
2: Kayaknya Ibu Istikara apa Oma Yanti Queen dapat truk itu.
0: Iya. Iya.
2: Bang Jo makasih ya.
0: Sama-sama Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi dari Batam kita menuju ke mana nih? Tuban. Halo, selamat malam. Ngobras. Halo, selamat malam Ngobras. Oh.
3: Ngobras. Oh, bukan. Ngobrol santai bersama Bang Jo Adi Juanda yang smart and humble.
0: Terima kasih Oma Yanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama Bang Jo, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kalau Oma punya cerita apa nih? Kira-kira lomba apa atau mungkin momen apa yang ditunggu?
3: Ya, yang paling berkesan ya, yang paling berkesan.
0: Yang paling berkesan.
3: Ya, momen 17 Agustus itu 37 tahun yang lalu Bang Jo.
0: Udah lama banget.
3: Itu yang paling berkesan. Iya, waktu iya, saya masih di Gersik. Kita ikut paduan suara, apa festival paduan suara antar perguruan tinggi dan umum se-Jawa Timur di Surabaya.
0: Oke, luar biasa.
3: Luar biasa, kita dua grup ya. Terus kita momen terakhirnya itu keluar juaranya tanggal 27-28. Jadi Masya Allah sangat, kita dua grup sangat berkesan. Sampai pialanya itu kan ada piala yang umumnya, terus yang bergilir juga itu. Saya menangis, saya sujud Bang Jo.
0: Itu lomba pertama yang diikuti sama Oma ya?
3: Iya, yang saya pernah cerita sama Bang Jo di itu, di Ngobras juga tuh.
0: Iya. Jadi ini lomba paduan suara mahasiswa ya, FPSM kalau nggak salah waktu itu ya.
3: Ini jadi Vespa, lomba Vespa. Festival paduan suara ya. Antar perguruan tinggi,
0: antar perguruan
3: dan umum.
0: Tinggi dan umum. Oh,
3: padahal wah, kita mengenakan kebaya kain sarung Bang Jo,
0: kebaya
3: dari Gersik,
0: kain
3: dari
0: sarung.
3: Tapi kan beberapa kali tampil dalam babak penyisihan, keluar lagi. Masya Allah.
0: Hadiahnya dapat apa itu?
3: Pialanya besar, ya piala yang umum,
0: piala bergilir.
3: Terus,
0: ya.
3: Kita semua piala bergilir, piala ini. Terus kita mendapatkan piagam. Setiap anggota dapat piagam. Terus kita mendapatkan amplop dari ini dong, perusahaan.
0: Wow, keren.
3: Sampai di Surabaya itu supaya tidak telat, kami di apa ya, di guest house kan gitu. Jadi tidak ada jemput supaya tidak telat. Kita disiplin gitu loh.
0: Iya, baik. Selamat ya.
3: Tetapi untuk yang momen, terima kasih. Saya tidak terima walaupun saya sudah lansia gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Tapi, yang ini belakangan ini, yang untuk 17-an ini, tadi ini kita ngadakan hajat lembur atau kalau di Surabaya mungkin itu ya apa, bersih desa karnaval dengan pakaian daerah seluruhnya.
0: Itu yang ditunggu-tunggu ya.
3: Iya, mulai jam 3 dini hari itu sudah merias-rias
0: para peserta.
3: Iya, alhamdulillah ikut-ikut dinas gitu loh.
0: Luar
3: ya.
0: Biasa.
3: Dapat sih kata nanti pengumumannya setelah malam itu pentas seni, pentas gitu loh ya.
0: Baik.
3: Saya tunggu-tunggu malam tirakatan. Karena saya selalu malam tirakatan tanggal 16 itu saya selalu diminta untuk membacakan puisi, Bang Jo.
0: Oh, wow. Tanggal 16 malam ya baca puisi. Malam 17.
3: Iya, tirakatan setelah itu berdoa setelah ini terus saya ada yang nyanyi, ada yang apa ya, terus saya baca puisi.
0: Luar
3: tapi sesuai
0: biasa.
3: Momen setiap tahunnya kan momennya ganti-ganti.
0: Kalau
3: yang ini Indonesia berdaulat adil dan makmur.
0: Siap, makasih banyak ya.
3: Bentar Mas, ada detik-detik yang tidak saya lupakan
0: apa
3: adalah itu prosesi pengibaran sang saka merah putih tanggal 17 dan detik-detik membacakan teks proklamasi. Itu saya sangat mengalir air mata mulai dari remaja itu ya.
0: Siap.
3: Dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Yanti Queen. Yang ditunggu momennya banyak ya, karena memang kegiatannya itu kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang rasa kebangsaan kita bisa muncul ya, mengundang rasa kebersamaan kita muncul. Wah, itu dari Oma Yanti Queen. Coba kalau sekarang kita terima dari Tuban. Oma Yanti jadi dari Jawa Barat ya. Mama Yu mana nih suaranya? Saya mau terima, udah tutup dulu sama Mama Yu ya. Oke, Mama Yu, silakan bisa bergabung kembali. Saya tunggu ini 081331499492 Mama Yu dari Tuban. Kalau belum, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Dewa 19 pendengar. Lagu ini juga punya kenangan pasti ya untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk menikmati atau bernostalgia dengan lagu-lagu lama, di mana Anda bisa menyanyikan lagu tersebut ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya tunggu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali, Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu Spesial Hari Minggu, di mana Anda bisa langsung menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan, yang ingin Anda nikmati. Ya, silakan. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh Anda nyanyikan. Seperti tadi, ya, baru saja saya putarkan lagu yang pertama dari Potret dengan Mak Comblang, dan mungkin lagu ini pun juga Anda pernah mendengarnya. Era tahun 2000-an dari Raja dengan Cinderella. Spesial untuk Anda, selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu edisi spesial hari Minggu.

dengan kereta kencana. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Gitu aja ya. Jadi gak perlu panjang-panjang, gak perlu satu lagu, gak perlu satu bait ya. Dua kalimat saja mungkin sudah cukup untuk bisa mewakili perasaan Anda ingin mendengarkan lagu tersebut. Silakan ya. Deringkan 0315 3454 dan juga 0813 1149992. Kalau nanti saya angkat telepon Anda, ruang rindu tidak perlu dijawab passwordnya, langsung nyanyikan saja lagunya. Kita coba dulu ya yang pertama. Ruang rindu

0: cukup sekian.
1: Kau datang lagi, gitu ya. Selamat malam Bu Wira. Ya.
0: Selamat malam juga.
1: Malam. Ini lagunya siapa nih?
0: Dewi Yul.
1: Dewi Yul. Oke, siap. Judulnya Kasih ya.
0: Oke.
1: Baik. Kasih tak sampai, kasih sayang, kasih putih. Kasihku.
0: Ah, kasih segala-galanya.
1: Kasih ada dua ini, ada kasih kita, ada kasihku.
0: Kasih putih seperti salju.
1: Kasih putih, bukan kasih kita.
0: Kasih kita.
1: Kasih dirimu. Kasihku.
0: Kasih. Judulnya kasih kan?
1: Ya ada dua, Dewi Yul tuh ada kasih kita, ada kasihku, ada kasih aja.
0: Oh,
1: yang mana?
0: Aja, kalau nggak salah ya.
1: Atau yang mana? Nah, saya nggak tahu.
0: Saya kok bingung ini.
1: Kasihku kali ya, kan?
0: Kasihku, ya.
1: Kasihku okay. Kayaknya ya.
0: Oke.
1: Siap. Salamnya buat siapa, Bu?
0: Kamu mengganggu pikiranku.
1: Salamnya
0: untuk Mas Andy, Mas Bandi, Pak Mariondo, Bu Wati, Bu Siati, Bu Wati, Bu cukup lima ya?
1: Betul.
0: Oh oke. Okay. Ah yang satu biasanya saya untuk Bu Siti di Pasuruan.
1: Ya baik.
0: Terima kasih banyak, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo, kasihku. Begitu ya, dari Dewi Yul. Sekarang kita coba menuju ke line WhatsApp. Adakah yang akan bergabung malam hari ini? Coba kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang... Pertama ku pandang pesona di wajah.

0: Oke,
1: sehat alhamdulillah Pak Toto. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Itu judulnya jerat.
1: Siap. Oke, ya. Baik.
0: Ya. Salam sehat aja ada Bu Ira, Om Mayanti, Bu Titi Damianti, Bang Kobar dan Pak Freddy. Bang Jo, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat. Dan dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Baik, oke, terima kasih Pak Toto, sampai jumpa. Sudah bergabung ya. Jerat, jerat gitu. Betul ya? Ya, baiklah, lanjut lagi di malam hari ini. Sudah ada yang ingin bergabung 0315345474. Kalau tadi sudah dari penelpon seluler, kita ke penelpon on air dulu. Ruang Rindu.
2: Ingin aku membencimu, namun diriku tak mampu. Hati

0: Hani itu hetero, aku orang tak punya, betul?
1: Betul, nggak salah lagi.
0: Abawi, siap. Lagunya mau dibingkiskan buat siapa nih, Abawi?
1: Omayanti. Buat Ramli.
0: Siap.
1: Isti Haro. Bu Wira. Ibu Nana. Tulang Kobar. Dan kesemuanya.
0: Kesemuanya saja.
1: Buat Mas Jonya.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama, Bawi.
1: Cuma ada sayangnya.
0: Apa itu?
1: Frekuensinya masih timbul tenggelam.
0: Oh gitu. Tadi katanya Bu Wira di Sidoarjo sudah mantap ini. Ini masih kurang, masih timbul tenggelam ya sekarang ya. Di arah mana itu, Abawi? Di arah mana?
1: Surabaya Utara.
0: Surabaya Utara.
1: Iya.
0: Oh, Surabaya Utaranya mana?
1: Tenggumung.
0: Tenggumung, ya nanti disampaikan. Terima kasih banyak informasinya, Bawi. Selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Dari Tenggumung, masih naik turun frekuensi Pro 1, Anda boleh berkabar. Kira-kira di daerah manakah yang mungkin masih belum bisa menerima siaran kami malam hari ini dengan jelas ya. Kalau tadi Bu Wira sudah informasikan, katanya mantap. Guys. Selamat malam. Ruang Rindu. Oke, halo. Ruang Rindu.
2: Terang bulan manis indahnya.
0: Aduh, Ibu.
2: Sayang, sayang cantiknya cerah wajahmu. Hati ini manis bergetar membayangkan dan aku
0: berwesra. Oke, cukup. Ibu Dewi, mohon izin. Itu apa volume radionya dikecilkan, Pak Obu, biar nggak bengung suaranya.
2: Oh iya, oke.
0: Inilah, nah kalau on air, biar suaranya mantap, jaya, gitu ya. Lagunya siapa ini, Bu?
2: Apa ya? Kodok pun ikut bernyanyi.
0: Waduh, gak punya Bu Kodok, Bu. Gak ada Kodok ikut bernyanyi saya. Yang lain.
2: Yang lain. Wah, apa ya?
0: Coba dulu.
2: Dari anu, apa? Itu loh.
0: Halo?
2: Dari Ani Bibowo.
0: Kodok pun ikut bernyanyi. Ari Wibowo saya nggak ada koleksi yang itu, Bu. Yang lain mungkin.
2: Yang lainnya. Berarti judul lainnya.
0: Ya, judul lainnya boleh. Atau penyanyi yang lain juga boleh. Ari Wibowo saya punyanya Madu dan Racun untuk sementara ini. Kalau mau saya putarkan. Atau ya, sedang, Singkong dan Keju.
2: Nggak nyanyi lagi lo yo.
0: Ya, itu aja Madu dan Racun.
2: Iya.
0: Selanjutnya buat kalo siapa?
2: Kalau Madu dan Racun ya lah, apa-apalah. Kalau ada Kodok ikut bernyanyi.
0: Nggak ada Kodok, Bu. Adanya kupu-kupu.
2: Iya, nggak apa-apa, Bang.
0: Salamnya yang buat siapa?
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Eki Karo, Bu Nana, Bu Nurfadila, Bu Siti Damiati, Mama Yu, Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Puji Saksena, dan semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi dari Pasuruan. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu.

0: Cukup, cukup.
1: Rindu dari Nokus, Mas.
0: Hah?
1: Nokus, rindu.
0: Nggak ada, Bu, Nokus. Oh, sebentar. Nokus Woyo, ya?
1: Ya.
0: Nokus, Nokus, Nokus. Yang lain, Bu?
1: Oh, yang lain.
0: Coba, coba yang lain.
1: Aja. Biarkan bunga berkembang.
0: Oh, siap. Tadi Kadi.
1: Ya, tadi Kadi ya, Mas.
0: Ada kalau itu, siap. Nah, selanjutnya buat siapa, Bu Is?
1: Buat Bunda Dewi. Terus ada Abah Awi, Oma Yanti, Pak Idris, Pak Toto, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Maju, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, Bu.
1: Karena malam, nanti pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda. Kita nikmati dulu lagu-lagunya. Ada Madu dan Racun dari Bill and Broad, dari yang dikomposeri oleh Ari Wibowo tahun 1985. Untuk Ibu Dewi di Pasuruan. Selamat menikmati.
2: Engkau yang cantik,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Eri Hani to Heteru, aku orang tak punya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya terima kembali atensi Anda malam hari ini dari WhatsApp. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu terputus ya. Tadi sebetulnya yang masuk adalah Pak Wandi, tapi terputus. Halo, Ruang Rindu.

0: Oma, lagunya berjudul Tanah Airku versi siapa ini?
1: Versi Coklat enak Bang
0: Oh,
1: Jo.
0: Coklat.
1: Iya,
0: Ya, siap.
1: nah, boleh ya.
0: Salamnya buat siapa, Oma?
1: Oke, terima kasih. Salamnya buat Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Sri Kismawati, Bunda Sulistiyowati yang jauh di Sumatera Selatan, dan Bunda Sri Suhartini Kara, Bunda Mimi dan Bu Musdiati Wibowo. Satu lagi Bang Jo, Bu Ani Esther. Terima
0: Baik.
1: kasih. Selamat
0: Sama-sama.
1: bertemu.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen yang sudah bergabung. Di belakang Oma ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Memang lidah bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di mimi, lain di hati.
0: Baik, terima kasih.
2: Waktu berkitakan lama, hanya satu hari saja. Damas, kita aja.
0: Ya.
2: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Ini versi sebentar. Selamat malam. Selamat malam dulu. Keburu-buru mau kemana sih, Mas Budi Sasena nih?
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya? Tuh, Bang.
2: Kabarnya baik, dong, ganteng.
0: Iya, sabar. Ini versi
2: saya
0: Bruri.
2: Saya masukkan banyak gitu loh, Mas.
0: Iya, ini versi Bruri Marantika. Siap. Ini versi Bruri Marantika atau Bob Tutupoli yang mau didengarkan? Atau versi Rafika Duri?
2: Bob Tutupoli aja.
0: Bob Tutupoli. Oke, lima orang saja, silakan.
2: Selawas-selawas, Bang Cu.
0: Silakan salamnya lima orang saja.
2: Selawas ini kuat.
0: Iya, silakan salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Dewi tadi, terima kasih yang ada di Pasuruan. Mama Yu yang ada di Tuban, Ibu Siti yang di Tuban.
0: Oke, satu lagi.
2: Bang Kobar.
0: Siap, baik.
2: Buat semuanya saja yang belum tak alami, yang mohon maaf.
0: Ya, makasih.
2: Bebe Gedang maju, ya. Godongi telo. Hidum sedang nepodo kroso maju.
0: Makasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Budi Sasena. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ku akan selalu

0: Asik ya. Selamat malam Mas Ali, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini lagu dari Reza Artamevia Ketulusan, betul?
1: Judika sih Mas, Judika.
0: Oh, versi
1: yang lebih
0: Judika.
1: Lama Judika.
0: Yang ya, lebih Judika. Yang lebih lama Judika.
1: Iya.
0: Ketulusan
1: Judika itu.
0: Yang Judika baru, kalau yang Ketulusan yang lama Reza Artamevia, Mas.
1: Loh masa Mas Jul?
0: Loh masa iya dong. Kan Reza sama memang... Judika sama Reza masih duluan Reza keluarnya.
1: Iya
0: lah. Oh ya opo. Emang secara usia loh.
1: Tapi aku suka yang
0: Ketulusan si Judika. Judika sama Reza itu dulu lahirnya duluan Reza Artamevia ya. Judika tuh baru.
1: Berarti dulu anu ya.
0: Ayo.
1: Itu ngaper Reza ya.
0: Loh, iya betul dia ngaper Reza, betul. Ini yang mau didengarkan yang mana?
1: Yang Judika aja.
0: Ketulusan.
1: Kelutusanku.
0: Ya, weh. Soalnya buat siapa nih 5 orang?
1: Mayanti, Bu Artini, Bu Musti Bawa, Bu Mimi. Pak Wandi, Mas Badi dan semuanya lah.
0: Yes.
1: Dan Mas Jo.
0: Oke.
1: Okay. Patersun, ya Rafiat, di barakah melimpa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Ruang Rindu.
2: Apa?

0: Beda, Mas.
1: Dari siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari siapa?
0: Salam kenal.
1: Salam
0: Dari
1: kenal.
0: Yati Aprilia di Menganti, Mas.
1: Oh, selamat malam, Mbak. Ibu Yati atau Mbak Yati nih?
0: Ibu.
1: Bu Yati Aprilia. Kayaknya baru bergabung pertama kali ini ya, Bu Yati Aprilia ya?
0: Iya, baru.
1: Wah, ya, langsung masuk.
0: Dengar cuma barisan ini. Pengen
1: gabung. Ikutan gabung. Di daerah mana tadi rumahnya, Bu? Daerah mana
0: Menganti.
1: Tadi? Oh, Menganti.
0: Ya. Ini, Mas, sekarang kok ini kayak kumbul tenggelam di Menganti.
1: Ya,
0: biasanya
1: ini
0: itu
1: jernih. Ini memang lagi dalam maintenance, Bu. Lagi perbaikan pemancar, ya.
0: Oh, nggih.
1: Ya, salamnya buat siapa, Bu Yati?
0: Salamnya tadi ada Mas Ali, nggih. Terus Bu Sikoro, terus Pak Toto, Bu Wira. Terus tadi ada Oma siapa tadi?
1: Oma Yanti, ya.
0: Untuk semuanya aja ya, tanpa terkecuali salam Ubah Islamnya.
1: Mm-mm.
0: Untuk Bang Jo, mudah-mudahan saya selalu nggih.
1: Amin.
0: Jadi kita bacakan barokah.
1: Amin, Bu Yati.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar baru, Bu Yati. Dari Menganti, selamat datang, selamat bergabung di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ajak Anda untuk menikmati satu lagu dari Teti Kadi. Biarkan bunga berkembang di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
0: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Satu lagu dari Ermi Kulit ya, dengan Pasrah sudah kita hadirkan untuk Anda. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Malam hari ini saya Juadi Yuanda di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan Anda deringkan kembali telepon on air kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Kita coba terima dulu ini, saya akan coba baca dulu nih atensi-atensi Anda yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Mohon maaf untuk WhatsApp-nya, kami hanya memutar voice note ya, untuk pesan teksnya belum bisa kami sampaikan begitu, karena memang ini adalah khusus untuk bernyanyi gitu ya. Coba ada Ibu Siti Rumia dari Tuban, coba kita dengarkan dulu suaranya. Halo Ibu, silakan. Ruang rindu. Oke, saya coba ke ini dulu sebentar. Mohon bersabar ya, Ibu Siti Rumiah ini. Ruang rindu, mana suaranya? Tidak ada. Oke, baik. Tidak masuk suaranya Ibu. Halo, ruang rindu.
1: Memang kau bukan yang pertama. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
0: Ya, selamat malam Bang Kobar. Mohon izin saya potong dulu lagunya. Kalau Bruri Marantika dan Dewi Yul, tadi Dewi Yulnya sudah keluar. Yang lain ya, coba.
1: Dengan titik air mata, engkau bisik

cukup Bang Kobar. Widuri versinya siapa ini? Versinya siapa? Bob Tutupoli tadi juga sudah keluar, Bang. Tadi Bob Tutupolinya sudah keluar dengan tinggi gunung 1000. Tadi sudah keluar lagunya.

0: Jangan sampai tiga kali dari Trio Ambisi ya. Baik, ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam Merdeka untuk Bang Jo. Aku aturkan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Kobar ya. Jangan sampai tiga kali Trio Ambisi. Coba kita siapkan dulu lagunya ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Mana air mata ku berlinang, sapu tanganmu ku simpan, ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan, selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan. Tidak ku lupakan.
0: Baik, Bandung Selatan tidak ku lupakan. Ini lagunya siapa, Bu?
2: Chris Simon.
0: Chris Simon, judulnya Sapu Tangan.
2: Sapu Tangan.
0: Oke.
2: Dari Bandung Selatan.
0: Sapu Tangan dari Bandung Selatan.
2: Bandung Selatan.
0: Coba saya cari dulu ya. Chris Simon.
2: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, juga untuk Bu Sri Hartini, Mbak Tanti, Pak Giman, juga Pak Toto sampai jumpa, juga Mbak Fitri di Pasuruan, Mbak Siti juga di Pasuruan. Terima kasih Mas Jo.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ke Ibu Nur Fadila ini ya. Halo, selamat malam.
3: Kainan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi.

0: Lagu dari Kla Project yang berjudul Tentang Kita, Mas Jo. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Istikharo, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Bu Dewi.
1: Okay. Terus, siapa lagi, Bu?
0: Bu Sri Hartini, Bu Nana, dan semuanya. Salam sehat semua buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima
1: Ya,
0: kasih ya, Mas Jo.
1: baik. Terima kasih, Ibu Nur Fadila. Ya, tentang kita, Ruang Rindu. Ruang
2: Aku
1: Rindu.
2: mulai rasa menanggung engkau datang berpinta tinggal sepatu hitam. Kau bawa cinta yang ku sesan. Aku mulai ragu dengan keberanianku. Berapa cinta kau tawarkan, berapa banyak yang kau minta.

0: jiwa tak sanggup ku tahan. Iblis manakah yang merasuk? Aku memilih cara ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Oke, Mas Yu.
1: Ya, siap, Mas Bandi. Lagunya siapa ini, Mas? Halo, Mas Bandi. Selamat malam, Mas Bandi. Lagu siapa? Uta?
0: Selamat malam, Mas Yu.
1: Ya, lagunya siapa, Mas Bandi?
0: Ebit G.A.D.
1: Oh iya, Ebit G.A.D. ya. Judulnya?
0: Cintaku Kandas di Rerumputan.
1: Oke, Cintaku Kandas di Rerumputan. Oh, ada. Siap, ditunggu, Mas, ya. Salamnya buat siapa, Mas Bandi?
0: Oke, salamnya buat Suwira, Mas Ali, ya. Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy. Itu aja, Mas Yu. Terima kasih, Mas Yu.
1: Baik, terima kasih, Mas Bandi. Selamat malam. Sehat selalu untuk Mas Bandi, ya. Tadi Ibu Siti Rumiah suaranya belum bisa keluar, Bu. Mungkin bisa diganti dengan yang lain. Kita coba terima dulu atensinya Ibu Siti Rumiah. Semoga yang kali ini terdengar ya suaranya Ibu Siti. Halo, Ruang Rindu.
2: Biasa saja kita saling bercanda. Biasa saja kita saling bercanda.
1: Ya, oh gitu aja. Mulanya biasa saja, Meriam Belina ya, Bu ya. Salamnya buat siapa saja nih? Oke. Oh, dua kali. Terputus.
2: Dari Meriam Belina, Bang. Mulanya ya, biasa saja.
1: Siap. Terima kasih, Bu. Kita nikmati saja lagunya ya. Sambil Anda kembali mencoba menghubungi kami. Ini yang telepon banyak sekali ya. Jadi mohon bersabar. Karena memang jalur padat untuk malam hari ini. Mulanya biasa saja, Meriam Belina.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, satu lagu dari Ebit GAD ya, dengan judulnya Cintaku Kandas di Rerumputan. Kita coba kembali ke WhatsApp, ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
1: Gun.

0: Ay, mango, bán, sale, más andi, divata, mando no, ya mañana, andi,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati Ramli ya sudah bergabung malam hari ini. Gelas-gelas kaca. Apa kabar juga buat Ibu Nana? Halo Ibu Nana, ruang

0: Cinta. Salam sehat, semangat, salam kenal juga buat Ibu Yati yang di Menganti. Terus Ibu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumia, Mas Jebet BP, Mas Asa Baawi, dan semuanya. Semoga selalu sehat.
1: Ya.
0: Bang Kobar, Mas Ali Sakti, terima kasih Mas Jul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya untuk Ibu Ati Sibi. Coba nanti kita siapkan dulu lagunya, maafkan. Oh ada, langsung keluar. Ya. Oke, satu lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Jangan berhenti mencintai

0: Ah, mosok ngono, mosok gak percaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi.
1: Ya, Mas Jo.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bersyukurillah. Amin. Silakan selanjutnya. Sehat alhamdulillah, Bu. Terima kasih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang barusan turun tadi,
0: uh-uh.
1: Bu Nana, ada Bu Yati. Selamat datang di Pro 1, Bu Yati.
0: Iya. Ya. Selamat datang di IAAT, itu ya. IAAT, itu selamat datang. Silakan belanja kembali. terus apa lagi? Kayak ada kok pegawai anyar iki. Selamat tahun di. Lakukan belanja kembali.
1: Mama Jo ya.
0: Ya.
1: Juga yang miss call di mana?
0: Ya.
1: Semuanya semoga diparuhi sehat. Mama Jo juga ya.
0: Sehat.
1: Nanti kalau pulang,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi dari Rungkut, Pak Khairul Huda di Lamongan. Selamat malam Pak Khairul Huda, saya kabarnya baik Pak. Semoga Bapak juga demikian ya. Kalau misalnya Bapak mau gabung, silakan bisa kirim pesan suara alias voice note begitu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Walau kau di mata kan ku puja, panasmu menawan pak bulanan mengambang di angkasa.
0: Selamat malam Pak Idris, Pak Suruan. Lagunya siapa ini Pak?
2: Sas. Rindu.
0: Sas, judulnya Rindu. Coba Rindu. Saya cari dulu ya.
2: Oke.
0: Kayaknya belum tahu sih ada apa enggak ya. Coba saya tunggu dulu. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Salamnya untuk Om Ayanti, Bu Dewi, Bang Gopar, Mas Bambang, Pak Apawi, Bung Freddy, Pak Tua.
0: Ya.
2: Bu Siharo.
0: Betul.
2: Dan semua ibu-ibu saja.
0: Ya, Pak, mohon maaf lagunya enggak ketemu ya, Pak.
2: Tak ketemu, waduh harus ganti.
0: Iya
2: ya.
0: Dong.
2: Waduh. Walaupun kau jauh di mata, dam ya pelalih waduh.
0: Gimana?
2: Wah, itu lagunya Ariati dulu dari.
0: Ariati di kau malam itu.
2: Walaupun
0: demikian nasibku. Waduh, jauh di mata.
2: Walaupun demikian
0: nasibku, namun aku bahagia seribu satu
2: malam.
0: Asik.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Enggak apa-apa. Ya, baik. Waalaikumsalam ya. Walaupun jauh di mata, jauh sekali Pak ini Pak ya. Terima kasih, saya batasi dulu sebentar. Kita nikmati lagunya, takut tidak terputar banyak nanti. Ini dia satu lagu yang disuka tadi. Ada Club Project dengan Tentang Kita. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua atensi-atensi Anda. Mohon maaf ya, apabila ada atensi yang belum bisa terakomodir, karena memang malam hari ini sangat padat sekali, jadi ketika ada telepon masuk, langsung keserondol yang lain. Waduh, saya juga sampai kewalahan. Tapi saya yakin semuanya bahagia, semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang sudah Anda request. Saya Jody Wanda, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita akan ketemu lagi esok, di waktu yang sama dalam program spesial kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong, lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya, berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang aku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

hidup ini akan terasa jauh lebih ringan dan damai ketika engkau berhenti membandingkan proses unik dirimu dengan pencapaian milik orang lain.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

92 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan awal pekan hari Senin 10 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda juga kami undang untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami tentunya. Seperti biasa, sebelum kita berkutat lagi dengan kesibukan keseharian kita, kami ajak Anda untuk ikuti program Kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Di edisi kali ini, tema kita adalah kerukunan menjadi pondasi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustazah Hajah Haniah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan buletin warta pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar, di antaranya sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen BPS memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat sebagai dasar kebijakan. Sensus ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dan daerah, serta sejumlah informasi lainnya. Merujuk pada informasi tersebut, sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan sensus ekonomi dikejar waktu, siapkah masyarakat berpartisipasi aktif? Nah, ini nanti akan kita ajak berbincang. Ada Ibu Herum Fajarwati, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Ibu Haja Ani Maslahat.

SPD MSI, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, dan Bapak Rumaya PhD, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu juga program Halo RRI, untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, boleh ya Anda sampaikan tentunya melalui line telepon dan juga WA kami. Baik itu video, foto, ataupun voice note, itu juga boleh Anda sampaikan kepada kami. Kemudian program acara kami lainnya masih ada dialog kesetaraan gender nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada program musik kita 100% Indonesia. Ada Beranda Asta Cita, dirangkai juga dengan info prima berjaringan dengan Korwil 10 Jatim. Kemudian juga ada program kentongan, ada program ngobras pastinya, mini drama, dan juga ruang rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kita jelang program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Dan sebelum kita berkutat dengan aktivitas keseharian dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan bukan hanya tentang bagaimana kita hidup berdampingan tentunya, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu saling menghargai, saling memahami, dan menjaga hati agar tidak dipenuhi prasangka. Berkaitan dengan tema di Mutiara Pagi kita nanti, kita akan sama-sama dengarkan tausiah dari narasumber kita. Namun sebelum itu, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 17 berikut ini.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 17. Kami juga mengundang Anda nanti dalam sesi tanya jawab, begitu pendengar. Anda bisa memanfaatkan line telepon kami 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA kami di 081-331-4x992. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi kali ini, kerukunan menjadi pondasi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Ustazah Hajahaniah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Hajahaniah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin, baik. Kalau kita bicara tentang kerukunan, ini agaknya juga bulannya pas begitu ya, di mana kita terus diajak untuk bisa menciptakan kerukunan, saling menghargai dan menghormati. Berkaitan dengan tema kita, kerukunan menjadi pondasi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan, saya beri kesempatan kepada Ustazah Hania untuk bisa memberikan tausiahnya. Silahkan Ustazah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda batinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita semua dapat mengikuti acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu kami selalu berdoa, jikalau saat ini ada di antara pendengar, ada jamaah kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jikalau saat ini ada di antara pendengar dan jamaah kami, ada yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jikalau saat ini ada di antara pendengar dan jamaah kami, ada yang sedang mengalami kesusahan, semoga Allah segera mengganti dengan kebahagiaan. Bahkan pendengar, jikalau saat ini ada di antara jamaah dan pendengar yang hajat-hajatnya belum dikabulkan, semoga segera Allah mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, yang sangat kami cintai, kami hormati dan kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerukunan dan kedamaian dalam Islam berakar dari makna kata Islam itu sendiri, yang berasal dari kata silmi atau aslimu, yang berarti keselamatan, kedamaian dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilai ini diimplementasikan melalui prinsip kasih sayang moderasi beragama yang disebut wasatiyah, serta penghormatan terhadap batas-batas toleransi tanpa mencampur adukkan akidah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, pendengar bisa dibuka Qur'annya, surat nomor 3 ayat 103.

0: tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Inti surat Ali Imran ayat 103, di dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa berisi perintah dari Allah menjaga persatuan, larangan berpecah belah, dan nikmat persaudaraan. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan agama Islam secara keseluruhan. Mengingat masa lalu, maksudnya pada zaman jahiliyah, penuh permusuhan, maka bersyukur atas nikmat Allah, kita diselamatkan oleh Allah dari jurang neraka. Adapun inti surat Ali Imran ayat 103 ini, pendengar, yang pertama, larangan bercerai-berai, berpecah belah, bermusuhan. Dilarang kita membuat umat Islam menjadi lemah dan mudah dikalahkan. Adapun yang kedua, yang dimaksud persaudaraan di sini adalah mengingatkan kaum muslimin suku Aus dan Khazraj di Madinah yang dulu saling bermusuhan di masa zaman jahiliyah, lalu dipersatukan hatinya dalam ikatan iman. Adapun yang dimaksud menyelamatkan dari neraka, yaitu Allah memberikan karunia berupa agama Islam yang mengubah posisi manusia yang tadinya hampir masuk jurang kehancuran dan neraka, yang akhirnya diubah kita menjadi golongan umat-umat yang menyelamatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun firman Allah di surat yang lain, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ada beberapa inti kandungan surat Al-Hujurat ayat 10, pendengar, yaitu yang pertama, ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman, ikatan akidah Islam menempatkan setiap muslim sebagai saudara kandung secara rohani melampaui batas suku, bangsa, dan keturunan. Yang kedua, kewajiban mendamaikan konflik jika terjadi pertikaian atau permusuhan di antara sesama muslim, masyarakat sekitar, atau pihak ketiga, yaitu kita wajib mendamaikan mereka kembali. Yang ketiga, yaitu perintah bertakwa, menjaga hubungan baik dan menjalankan aturan Allah merupakan wujud ketakwaan yang menjadi kunci turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling mendengki, janganlah saling tajayus atau menyakiti dalam jual beli, janganlah kalian saling membenci, jangan saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Muslimin muslimat rahimakumullah, maknanya larangan sifat tercela yang dapat merusak kerukunan, dan perintah menjadi saudara yang rukun. Kita dianjurkan membina kerukunan tidak hanya sesama orang yang beriman, tetapi membina kerukunan dengan yang berbeda suku dan bangsa. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu. Di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Adapun inti surat Al-Hujurat ayat 13, yang pertama, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Yang kedua, keragaman atau keagamaan menjadi landasan untuk membangun toleransi dan tolong-menolong. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya membangun kehidupan yang rukun dan damai, karena manfaatnya yang pertama menciptakan kedamaian, suasana hidup yang menjadi tenang tanpa rasa takut atau curiga pada sesama. Yang kedua, manfaatnya kerukunan yaitu yang memperkuat persatuan, ikatan persaudaraan semakin erat dan tidak mudah terpecah belah. Adapun yang ketiga, dengan kerukunan dan persatuan mempermudah kerjasama segala urusan atau masalah lebih cepat selesai saat dikerjakan bersama-sama. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar sebagai pengantar saja tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang mau berinteraksi atau ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Hajah Hania untuk tausiah di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, begitu ya, kerukunan menjadi pondasi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Anda bisa berinteraksi bersama kami pendengar melalui line telepon 5345474 atau WA 081331494992. Langsung saja Ustazah, saya terima pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
2: Iya, Bu Yati, silahkan.
3: Iya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum ini Ustazah, gimana menjaga kerukunan antar umat Islam yang berbeda khilafiyah, yang pertama. Terus yang kedua, apakah kita kalau berbohong demi ada pertengkaran gitu, saudara, antar saudara bertengkar, kita berbohong. Yang kalau dengan yang satu kita bilang, oh ini ngomongnya baik, terus yang satu gimana dengan berbohong seperti ini agar mendamaikan dengan saudara yang bertikai. Pencerahan Ustazah, Ustazah dan Ya, mudah-mudahan sehat selalu, nggih.
1: Amin, baik.
3: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari Bu Yati, begitu Ustazah.
0: Nggih. Yang pertama, ketika berbeda khilafiyah, itu berarti berbeda paham, Mbak Sari, pendengar ya. Maka kita ada pedoman dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa bisa dibuka, Bu Yati, ya. Surat Ipun nomor 4, ayat Ipun 59. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan ulil amri atau pemerintah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah maksudnya Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasulullah, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih utama akibatnya. Maksudnya Bu Yati demikian. Terus terang ada di tengah-tengah masyarakat, bahasanya kalau kita ada yang meninggal itu loh Mbak Sari, Bu Yati ya. Ada yang mau, ada tahlilan, yasin. Yeah. Ada yang tidak mau. Maka kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Yang tidak mau mungkin karena sedang dalam keadaan susah. Dia tidak mau repot ya Pak Sarya. Mm-hmm. Untuk mungkin masak-masak dan lain sebagainya. Yeah. Itu sebetulnya ya benar maksudnya. Mungkin mereka ingin berdoa bersama keluarga. Adapun yang menyelenggarakan ada yasin, tahlil, dan doa, itu ya betul Mbak Sari, karena yang orang-orang yang takziah itu nyon sewu kan bawa beras, ada yang bawa uang gitu. Ya itu untuk mendoakan orang yang meninggal untuk biaya saat kita menyelenggarakan acara doa bersama itu. Artinya kita dalam bermadzhab itu tidak boleh merasa benar sendiri, bahkan menyalahkan orang lain. Nah ya kok gini. Maka kembalikan pada Al-Quran seperti yang kami sampaikan tadi. Mungkin yang tidak ada acara itu apa yang ditakziahkan berupa uang, beras itu kadang disedekahkan Mbak Sari. Kami karena sebagai pengurus panti, ada yang menyerahkan dari hasil takziah-takziah itu untuk kepentingan panti asuhan, disedekahkan. Itu kan benar itu. Nah, yang mendoakan ya benar, karena ada ayat lagi Bu Yati yang anjuran mendoakan sesama muslim. Artinya doa yang sampai kepada orang yang wafat itu bukan hanya doa anak yang soleh, tapi juga doa sesama muslim. Nanti Bu Yati sakit meresani di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mohonkan ampunan atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Nah itu sekali lagi ada di surat Muhammad, surat nomor 47 ayat 19. Nah, saya kira itu contoh daripada menyikapi perbedaan khilafiyah, artinya perbedaan pendapat itu marilah kita tidak mempermasalahkan, maka kita cari titik persamaan. Artinya kita sebagai umat Islam yang disembah ya Allah, kitabnya ya sama Al-Quran, dan yang ketiga nabinya ya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka kata Nabi kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu yang pertama ya Mbak ya. Pertanyaan beliau. Yang kedua, apakah bohong untuk mempersatukan saudara kita yang berselisih Itu diperbolehkan, Mbak Sari. Bu Yati, ada bohong. Bohong itu kan dilarang dalam Islam. Tapi ada tiga hal yang bohong tapi diperbolehkan. Yang pertama, bohong dalam arti merukunkan. Kita misalnya dijak ngerasani, Mbak Sari, si A, si B. Nah, kalau kita ceritakan, maka kedua orangnya akan bertengkar. Maka kita menyampaikan dengan bahasa tidak membicarakan apa-apa, Ibu. Kita hanya bicara tentang mungkin PKK atau tentang belanja dan lain sebagainya. Itu bisa bohong dalam rangka untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih. Yang kedua, bohong itu diperbolehkan ketika kita menyelamatkan orang lain. Masuk di rumah kita, lalu dikejar-kejar musuh, kalau sudah dikejar mau dibunuh, maka kita bohong itu boleh dalam rangka menyelamatkan saudara kita. Dan yang ketiga, bohong diperbolehkan kita niatnya menyenangkan orang lain. Atau bohongnya seorang suami terhadap istri misalnya, pakai baju ini baguslah, wah ya bagus sekali. Nah itu dalam rangka menyenangkan itu diperbolehkan. Hanya itu tiga hal Bu Yati yang boleh bohong, bohong yang lain dilarang dalam Islam. Mudah-mudahan Bu Yati juga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Isiharo, silahkan.
4: Ya, begini Bu Ustazah. Satu rumah aja kadang-kadang apa namanya nggak bisa sama, apalagi satu RT. Kalau ada yang meninggal, ada yang tahlilan, ada yang enggak. Kalau Pak Muhammadiyah itu enggak, kalau NU itu tahlilan. Nah, Ibu, pokoknya ikut dawe-dawe Bu Ustazah aja. Kalau memang apa namanya yang orang NU itu apa tahlilan, ya ikut tahlilan sampai 8 hari. Terus kita kalau pengajian apa-apa itu ada yang tidak mau, kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh apa-apa itu, kita harus mendoakan. Apakah benar Bu Ustazah kita tidak boleh bersusun yang tidak baik sama tetangga-tetangga kita? Kita selalu mendoakan semua dapat hidayah, semua rukun-rukun ada, begitu Bu Ustazah, dalam kehidupan kita di masyarakat biar tidak ada pertengkaran. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Siharo, bagaimana Ustazah?
0: Ya, yang pertama, menyikapi perbedaan. Memang hidup ini tempat ujian, Bu. Bu Sinan, tolong.
1: Istiharo.
0: Bu Istiharo, ini. Kita dalam hidup sehari-hari itu selalu dihadapkan yang cocok dan tidak cocok. Betul nggak, Mbak Sari, ya?
1: Iya.
0: Mulai pasangan, anak-anak, tetangga. Selalu ada yang pro dan kontra. Maka dalam hidup ini kalau kita kembali ke Al-Quran, Allah memang menguji itu dengan keburukan dan kebaikan. Selama ini kita menganggap ujian itu yang tidak enak tok gitu loh Bu Istiharah, ya. Tapi ternyata ujian itu ada positif dan negatif. Dan itu wonten Al-Quran, Bu Istiharah sakit meresani di surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wan belukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan kami Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi nyun sewu, yang sakit ujian, yang sehat juga ujian, yang ekonominya pas-pasan ujian, yang ekonominya longgar juga ujian, yang punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Seperti yang disampaikan Bu Yati tadi, maka dalam menyikapi yang tidak cocok itu, ya kita khususnya kalau keluarga, dalam keluarga, maka kita dianjurkan berdoa dengan surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunkanlah padaku pasangan, anak keturunan yang menjadi penyejuk hati, dan jadikanlah kami seorang pemimpin yang takwa. Jadi menyikapi perbedaan itu, kita hendaknya baik, banyak-banyaklah satu berbaik sangka, bahwa yang namanya suami, anak, tetangga itu kan bukan malaikat gitu Mbak Sari ya. Tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan kita hargai, kekurangan kita harus menerima dengan ikhlas. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang kedua tadi pengajian apa Mbak? Tidak.
1: Yang tadi
0: pertanyaan
1: yang...
0: beliau?
1: Yang kedua tadi ketika, yaitu tadi ketika dalam sebuah acara pengajian ada sesuatu yang memang tidak sama, tidak sependapat begitu loh Ustazah.
0: Oh iya, ya, ya itu biasa, hidup ini gak akan ada yang sama, selalu dihadapkan pro dan kontra. Maka kita dituntut satu, jangan merasa benar sendiri, karena nanti menjadi sombong Mbak Sari. Yang benar ya aku, kamu salah. Gitu. Ya, ya. Kalau selalu menyalahkan orang lain, merasa benar sendiri, dalam Islam itu disebut takabur. Kalau udah takabur, menjadi sombong. Kalau udah sombong, kata Rasulullah, layat khulul jannah mangkana fikol bihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat dzarrah dari takabur dan sombong. Artinya, monggo yang baik diikuti, yang tidak cocok ya udah kita saling menghormati. Khususnya dalam berakidah memang Islam sudah memberikan batas-batas, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kita juga menghormati saudara kita yang berbeda agama, yang ke gereja ya biar ke gereja, yang kita ke masjid, maka hidup itu akan menjadi harmonis kalau kita saling menghormati. Baik dalam keluarga, lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bu Istiharah, sehat selalu ya. Ya, semoga istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, saya geser ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan teks melalui WA, ada Ibu Meli. Assalamualaikum Ustazah, apa yang menjadi sumber perpecahan, katanya begitu.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, tadi ada ayat memang Mbak Sari yang kami sampaikan ya. Sumber perpecahan itu terutama kalau kita berpedoman kepada Al-Quran itu di surat Al-Hujurat surat 49 Mbak Manu, Bu Meli ya, di surat Al-Hujurat ayat ayat 12 ini saya akan menyampaikan terjemahnya aja Mbak Sari ya karena ayatnya agak panjang. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka. Jadi buruk sangka itu sumber perpecahan. Karena sebagian purba sangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjing satu sama yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Intinya adalah sumber perpecahan itu jikalau kita hidup ini saling menjelekkan, saling ribah, nyun sewu bahasa Jawanya, ngerasani si A, ngerasani si B, dan itu yang membuat sumber perpecahan. Jadi itu semua dapat kita jembatani dengan kita saling toleransi, saling menghormati. Jangan mengoreksi kekurangan orang lain, koreksilah kekurangan dirinya sendiri. Demikian Mbak Ibu Meli, mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Ya, baik. Geser lagi ke Ibu Linda di Lamongan. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kerukunan lingkungan kecil seperti lembaga pendidikan, keluarga itu bisa berdampak besar pada keharmonisan masyarakat yang lebih luas, katanya begitu.
0: Bagaimana kerukunan kecil
1: seperti lembaga pendidikan dan juga keluarga itu akhirnya bisa berdampak pada keharmonisan masyarakat yang lebih luas. Mungkin kerukunan di dalam keluarga, dalam lembaga pendidikan itu bisa berdampak untuk masyarakat secara umum begitu Ustazah.
0: Iya, terima kasih Bu Linda. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Sari, karena memang perpecahan itu bisa dalam keluarga, ya, bisa dalam bertetangga dan bermasyarakat. Untuk itu kami menggunakan pedoman dalam berumah tangga dan berlembaga, Bu Linda, bermasyarakat. Maka peganglah empat hal ini. Ada pilar-pilar yang ditegakkan dalam rumah tangga dan bermasyarakat. Yang pertama yaitu ta'awun, saling tolong menolong. Artinya ini kalau dikembangkan dalam keluarga, mungkin anak yang besar itu pintar bahasa Inggris, maka anak adiknya kalau punya PR ya dibantu nak ya, itu saling tolong menolong. Suami istri kalau saling tolong menolong semakin harmonis, Mbak Sarya. Ya, apa yang berat tugas suami, yang ringan istri. Itu dalam bertetangga, kalau kita ada tetangga kita yang sangat membutuhkan pertolongan, lalu kita diberi kelonggaran rezeki, maka alangkah senangnya kita dalam Islam itu ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Yang pertama ta'awun, yang kedua yaitu tasawur. Tasawur itu bermusyawarah dalam suatu lembaga. Kalau ada masalah itu jangan dirasani. Kalau dirasani itu kan orang tuh bahasa Jawanya dirasani gak ngerti salahnya gitu, Mbak Sari ya, Mbak Bu Linda. Maka perlu diingatkan. Yang sawu tadi tasawur, oh musyawarah. Suami istri, anak dengan orang tua. Kalau bermusyawarah itu akan lebih aman gitu, lebih kecil masalah, Mbak Sari, daripada bahasa Jawa nih sakarpe dhewe. Maka bermusyawarah tasawur itu pedomannya ada di surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga yaitu tahabba, saling mencintai, saling menyayangi. Kalau dalam hadis Rasulullah, malayarham layurham, barang siapa yang tidak saling menyayangi maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahabba. Yang keempat yaitu tawasau. Tawasau itu saling mengingatkan supaya harmonis dalam rumah tangga itu. Kalau suami kurang baik, istri mengingatkan. Kalau istri kurang baik, suami mengingatkan. Bahkan cuman hanya harus caranya yang baik, yang sopan, yang santun. Jadi supaya dalam hidup ini kita selalu kembali pada Al-Quran, yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bisabri. Saling mengingatkan tapi dengan penuh kesabaran. Mengingat setiap yang kita niatkan baik itu tidak selalu diterima dengan baik, Mbak Sari, ya, Bu Linda. Maka untuk Bu Linda ini seorang ustazah ini, insya Allah semoga akan semakin sukses, ilmunya semakin manfaat.
1: Ya, baik. Kita bergeser lagi ke pendengar selanjutnya, ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara menciptakan kerukunan dalam bersilaturahmi agar hubungan tetap harmonis dan persaudaraan semakin erat? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau dalam keluarga sudah rukun dan damai? Apa yang kita lakukan? Apakah kita perlu mensyukurinya? Katanya begitu, Saza.
0: Oke, terima kasih. Bagaimana cara silaturahmi supaya semakin harmonis? Yang pertama itu kita hendaknya ada niat yang baik. Nomor satu silaturahmi itu dalam Islam Rasulullah kan bersabda, barang siapa yang menyambung silaturahmi atau silaturahim maka akan diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya. Nah, artinya yang dimaksud diperpanjang umur itu ketika kita ketemu saudara, ketemu teman, ya itu kan senang bahagia gitu, Mbak Sari. Dengan demikian orang yang bahagia itu insya Allah lebih sehat, dengan sehat insya Allah panjang umur. Artinya kita harus memahami satu niat untuk silaturahim itu apa, karena biasanya ada yang silaturahimnya itu punya kepentingan khusus gitu, Mbak Sari. Misalnya mau utang uang kata itu berarti bahasanya kita berputuh dok gitu ya. Jadi silaturahminya itu harus niat ibadah karena Allah, itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu perdomanipun Bu Hartini, anjuran silaturahim itu di dalam surat An-Nisa ayat 1. Itu saya kira tidak saya terangkan, di ayat itu dicatat kemawon. Dan yang kedua itu agar silaturahim semakin terjalin dengan erat itu, jika lo longgar rezekinya, itu alangkah baiknya kalau saudara itu jauh, jarang ketemu. Kita bawakan oleh-oleh gitu Mbak Sari. Hadiah itu kan menyenangkan gitu. Coba Mbak Sari sendiri kalau ada tamu bawa oleh-oleh kan seneng ya. Itu berarti ini juga demikian. Berarti ini juga insya Allah diparingi longgar rezekinya. Saya sendiri juga kalau sowan ke kiai, ke guru saya itu bawa sesuatu. Supaya apa itu senang, senang dibawa itu dan membuat semakin akrab begitu dalam Islam. Kita saling memberi hadiah gitu. Nah, adapun kalau sudah silaturahimnya sudah baik, apa tadi Mbak Sari? Apakah
1: yang kedua tadi apakah kita perlu mensyukurinya?
0: Oh, betul. Jadi nyun sewu, nikmat yang paling tinggi itu tidak hanya nikmat tercukupi secara materi. Jika lo kita melihat sebagai orang tua, misalnya Mbak Sari, Bu Hartini melihat anak itu rukun-rukun, itu kan seneng ya.
1: Betul.
0: Ya, itu sangat bersyukur sekali karena ada anak-anak orang lain yang mungkin gak sopo-sopohan atau saling bertengkar. Nah itu nikmat bersaudara, nikmat bersilaturahim itu sangat harus kita syukuri. Nah syukurnya tidak hanya alhamdulillah, membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian berarti ini, semoga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik. Ada Bapak Khairul Huda juga ini yang ingin bertanya. Negara kita ini cinta akan kerukunan dan kedamaian dalam hidup sehingga akan tercipta keharmonisan. Tapi yang kami lihat masih ada permusuhan, pertengkaran, demonstrasi dan lain sebagainya. Mengapa masih terjadi seperti ini? Apa penyebabnya ya Ustazah? Mohon pencerahan, katanya begitu. Pak Khairul Huda di Lamongan.
0: Ya, terima kasih Bapak Khairul Huda di Lamongan. Bahwa memang suatu negara itu akan menjadi berkah jikalau penduduk dan para pemimpinnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu kita ada di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa pada Allah, niscaya akan dibukakan oleh Allah keberkahan baik dari langit dan bumi. Tetapi kita yang namanya hidup itu lain orang aja, lain pemikiran gitu ya Mbak Sari, berbeda pemikiran, berbeda keinginan. Maka namanya orang banyak juga begitu. Kita misalnya Bapak Khairuza di Majelis Taklim aja ya, yang sifat orang kan beda-beda. Ada yang pendiam, ada yang banyak ngomong, ada yang tersinggungan. Nah, maka insya Allah dengan perbedaan itu, maka jangan untuk menjadi sumber perpecahan. Yaitu tadi untuk membina kerukunan, kita hidup ini harus saling menghormati, saling menyayangi, supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Begitu. Namun namanya hidup itu seperti yang kami sampaikan tadi Mbak Sari, pro dan kontra itu kan biasa ya. Nah yang kontra itu yang demonstrasi kan gitu, nggak cocok dengan program pemerintah, akhirnya yang kontra demonstrasi. Ya semoga demonstrasinya itu tetap tersalur dengan aman, dengan baik, supaya Indonesia ini tetap menjadi negara yang adil, makmur, aman, damai, dan tidak ada peperangan ya Mbak Sari, terutama ya. Betul. Kita berharap seperti itu. Ya, semoga Indonesia tetap jaya.
1: Amin, amin, amin.
0: Dan apa taltatun tayyibatun warubun gofur. Demikian Bapak, jadi kita enggak perlu melihat yang kontra itu kan biasa hidup, yang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Maka dalam hal kita menyalurkan aspirasi kita ke pemerintah itu harus disalurkan dengan cara yang baik. Demikian, semoga Pak Khairuka sehat dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin. Satu penanya terakhir Ustazah, karena waktu kita juga singkat begitu ya. Nanti disambung juga untuk penutup dalam program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Ada Ibu Mas Najami, ini juga menanyakan, mengapa kerukunan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Mohon pencerahan, katanya begitu Ustazah.
0: Sedikit diulang, bahasnya agak kecil suaranya.
1: Oh baik. Ini mengapa kerukunan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu kata Bu Mas Najami.
0: Oh iya, terima kasih Bu Mas Najami. Pertanyaan beliau sangat bagus. Mengapa kita harus membiasakan hidup rukun? Alasan-alasan yang rasional, bahkan menurut pandangan agama, karena kerukunan itu menciptakan rasa aman, damai. Dalam arti Ibu Hajah Mujami nyun sewu, kalau kita bertengkar aja dengan tetangga itu membuat kepikiran, bahkan tidak bisa tidur ya Mbak Saria. Kalau kita ada masalah dengan orang lain maupun dengan keluarga, maka disinilah kerukunan itu harus kita usahakan terus. Setiap hari kita diusahakan jangan ada konflik baik dengan keluarga dan masyarakat. Karena sekali lagi kerukunan membawa ketenangan, ketenangan membawa kebahagiaan. Adapun untuk menciptakan rukun dengan orang lain, yang menunjang itu adalah saling toleransi, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan itulah yang menjadi agar kita terhindar dari konflik dengan orang lain. Demikian Ibu Hajah Mas Najami. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema kita? Agar tentunya dalam menjalani aktivitas keseharian, kita bisa tetap saling menjaga kerukunan. Silakan.
0: Ya. Muslimin, muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya kerukunan akan mewujudkan kehidupan yang aman dan damai dan tentram. Hidup rukun memperkuat tali persatuan, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Menolong orang lain dan mencegah perselisihan atau perpecahan serta memudahkan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Untuk itu kami selalu berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada seluruh pendengar pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama semoga Allah selalu memberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan agar kita selalu dapat meningkatkan iman dan takwa pada Allah. Marilah kita menggalakkan terus kerukunan dan persatuan agar Indonesia di dalam memperingati hari kemerdekaan ini, ya, Indonesia semakin jaya, aman, adil, makmur. Baldatun tayyibatun warubun ufur. Untuk itu kami selaku pengasuh Panti Asuhan dan Pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar dan jamaah yang sudah menyalurkan ke Panti Asuhan kami, terutama kemarin dari Majelis Taklim Asobirin yang telah menyantuni anak yatim dan para duafa di Pacet. Untuk itu kami berharap kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak serta lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya. Terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya untuk tausiahnya di pagi hari ini. Kembali mengingatkan begitu ya, bahwa dengan menjaga kerukunan ini bisa menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga ataupun kehidupan dengan lingkungan sosial. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen BPS memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat sebagai dasar kebijakan. Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dan juga daerah. Pendengaran Lawato Pagi selengkapnya, edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen BPS memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat sebagai dasar kebijakan. Ermina Jin melaporkan.
2: Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen Badan Pusat Statistik BPS dalam memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat sebagai dasar kebijakan. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan ekonomi perlu diukur berdasarkan data, bukan asumsi. Menurutnya, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun dan tahun ini menjadi pelaksanaan kelima sejak 1986. Ia mengibaratkan sensus sebagai pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Amalia menegaskan sensus berbeda dengan survei karena seluruh unit responden harus didata tanpa terkecuali. BPS juga memanfaatkan data administrasi untuk memperkuat pendataan dan melakukan pengecekan silang antar lembaga. Amalia memastikan kerahasiaan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dipublikasikan BPS berupa angka statistik untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Amalia juga menegaskan sensus ekonomi bukan sensus perpajakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan data.
3: Sensus ekonomi 2026 ini adalah

0: kini, dan menyeluruh.
1: Sementara itu di Jawa Timur, capaian pendataan lapangan secara door-to-door telah melampaui 87% pada 8 Agustus 2026. BPS mengerahkan 41.538 personil di Jawa Timur dengan sebaran terbesar berada di wilayah Malang. Khusus Surabaya, BPS mengerahkan 1.980 petugas lapangan untuk mendukung pendataan sensus ekonomi. Data tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat. Ermina melaporkan.
2: Sensus ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dan juga daerah. Oni Arianto melaporkan.
3: Sensus ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagustiawan Minggu siang mengatakan kebijakan yang baik membutuhkan dukungan data yang berkualitas. Menurutnya data ekonomi yang tidak lengkap berpotensi membuat program pemerintah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Heri Cahyo menilai sensus ekonomi tidak seharusnya dipandang sekedar sebagai kegiatan pendataan masyarakat dan pelaku usaha.
4: Sensus ekonomi di tahun 2026 ini sebetulnya adalah salah satu yang sangat menentukan arah daripada kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sebab kebijakan yang baik itu kan selalu berawal dari data yang baik. Nah, kalau data yang dimiliki itu tidak lengkap atau kemudian tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, maka program pemerintah pun juga berpotensi tidak tepat sasaran. Dan inilah yang sering terjadi. Karena itulah kemudian saya memandang bahwa sensus ekonomi itu bukan sekedar kegiatan pendataan seharusnya, tetapi itu adalah sebuah investasi untuk masa depan pembangunan. Maka ketika masyarakat termasuk pelaku usaha, usaha rumahan misalnya, itu kemudian bersedia memberikan data secara jujur dan lengkap, mereka itu sesungguhnya sedang ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri.
3: Data sensus ekonomi juga dapat digunakan sebagai dasar pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan menarik investasi. Heri Cahyo berharap kualitas data ekonomi semakin baik sehingga kebijakan pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, ribuan massa dari Aliansi Umat Peduli Generasi Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, meminta pemerintah untuk menindak tegas perilaku LGBT. Faris Yarbo melaporkan.
6: Ribuan massa Aliansi Umat Peduli Generasi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Mereka meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas pelaku LGBT dengan menghukumnya secara pidana. Massa aksi menilai keberadaan perilaku tersebut dapat merusak generasi bangsa. Kegiatan aksi damai ini dengan cara menyuarakan dan membentangkan spanduk penolakan terhadap kaum LGBT. Rizky Nafis, koordinator aksi mengatakan, perilaku LGBT sangat berbahaya dan mengancam generasi saat ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi bentuk penyimpangan sosial. Karena itu, pihaknya menuntut pemerintah maupun aparat hukum agar berani menindak tegas pelaku LGBT.
7: Fatwa MUI juga menyatakan bahwa hal ini ditolak. Dan semua agama resmi di Indonesia juga menolak kejadian atau pelaku dari penyimpangan seksual termasuk LGBT seperti ini. Untuk itu kami di sini menyampaikan agar ini bukan sekedar menjadi sesuatu yang hanya normatif, tetapi juga menjadi sesuatu yang penting dan bisa menjadi penyemangat maupun pengingat ya, agar generasi kita bisa selamat dari penyimpangan seksual ini.
6: Aksi ribuan massa tersebut mendapat pengawalan dan penjagaan ketat dari kepolisian dan menjadikan arus lalu lintas ditutup sebagian.
3: Faris Yarbo melaporkan.
2: Grand Final Duta Muda Sidoarjo 2026 menjadi tahap akhir pemilihan duta yang menguji wawasan, komunikasi, karakter, dan kepedulian para finalis terhadap daerah. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Grand final Duta Muda Sidoarjo 2026 menjadi tahap akhir pemilihan duta yang menguji wawasan, komunikasi, karakter, dan kepedulian para finalis terhadap daerah.

0: khususnya Kabupaten Sidoarjo. Dwi Prasetyo dari Bidang Kepemudaan Dispora Par Sidoarjo berharap ajang ini melahirkan generasi muda yang aktif, kreatif, dan mampu menjadi representasi positif bagi generasi muda Sidoarjo. Dewan juri menilai finalis berdasarkan wawasan, karakter, kemampuan komunikasi, serta potensi kontribusi bagi daerah dan masyarakat Sidoarjo.
1: Kedepannya anak-anak pemuda ini bisa bergerak sendiri atau perlu dibimbing ke arah yang benar sehingga terciptakanlah pemuda-pemuda yang baik untuk generasi emas yang berikutnya.
2: Ya, salah satunya jadi representasi pemuda promotor perubahan yang ada di Sidoarjo sehingga para muda Sidoarjo lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.
0: Salah satu finalis, Nabila Azila, siswi salah satu SMA negeri di Sidoarjo, mengaku mengikuti ajang ini sebagai ruang untuk mengembangkan potensi diri sekaligus berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan.
3: Ingin memberikan sebuah informasi kepada para remaja mengenai pelestarian budaya dan juga menginspirasi mereka yang masih belum sadar mengenai tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia.
0: Duta Muda Sidoarjo terpilih nantinya diharapkan mampu mempromosikan potensi daerah dan menginspirasi generasi muda untuk aktif berkarya serta memberikan kontribusi positif bagi daerah Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menggelar sesi parenting pada acara Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak yang digelar oleh RRI Surabaya bersama CV Studio Perak. Faiz Putra melaporkan.
5: Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Surabaya menggelar sesi parenting pada acara Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak yang digelar oleh RRI Surabaya bersama CV Studio Perak di Ruang Arjuna RRI Surabaya Minggu 9 Agustus 2026. Sebelumnya pada acara tersebut merupakan ajang perlombaan menyanyi dan menari yang digelar sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026. Namun tidak hanya perlombaan saja yang menjadi fokus acara, tetapi aspek edukasi parenting pada orang tua juga menjadi poin utama pada acara tersebut. Pengurus Komnas PA Surabaya yang juga seorang hipnoterapis anak, Rini Brijani, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, di tengah gempuran teknologi dan media sosial saat ini, peran orang tua sangat penting untuk memberikan contoh konkret agar aktivitas anak dapat bernilai positif. Tidak hanya peran orang tua, dirinya mendorong para guru untuk menerapkan hal serupa. Menurutnya, dengan adanya ajang seperti ini, mampu meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri seorang anak, sehingga dampak negatif dari sosial media dapat diminimalisir.
6: Untuk tujuan Hari Anak Indonesia dari acara Festival Gerak dan Lagu atau Idola Anak dari RRI Surabaya bertujuan untuk anak-anak harus bisa tampil di depan publik, melatih anak-anak untuk mandiri, melatih anak-anak untuk fokus apa yang dia lakukan. Goal kita menjadikan anak-anak Indonesia itu berani tampil benar dan berani tampil percaya diri.
5: Sementara Ketua Panitia Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak, Haris Wibowo, menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan wadah kreasi khususnya bagi anak usia taman kanak-kanak untuk berani menampilkan bakatnya di depan umum agar kesenian kreasi anak tidak hilang oleh zaman.
7: Yang pertama adalah memberikan wadah untuk anak-anak berekspresi, berkreasi, berkarya, kemudian punya rasa percaya diri untuk tampil ya di hadapan publik. Terus kemudian tujuannya juga tadi merayakan Hari Anak Nasional.
5: Acara tersebut diikuti sebanyak 26 kelompok. Yang dimana per kelompok berisikan 5-10 peserta. Tidak hanya dari Surabaya saja, peserta yang ikut memeriahkan acara tersebut juga terdapat dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Informasi selanjutnya, pendengar, pegiat budaya di Kediri meminta Pemkot Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Ayu Citra melaporkan.
9: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarok, meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur yang menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
10: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
9: Di sisi lain, Imam Barok juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
11: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dirata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu.
9: Warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Informasinya disampaikan Farin Regi.
12: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uja Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
13: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
12: Bupati Lamongan Yurona Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
14: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
12: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rakim melaporkan.
4: Minat generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri masih tergolong tinggi. Farin Dausnia melaporkan.
15: Minat generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri masih tergolong tinggi, termasuk yang akan berkuliah di Malaysia. Konsultan pendidikan Sun Education, Susan Chong, mengatakan Malaysia menjadi salah satu tujuan yang banyak dipilih pelajar di antara belasan negara asing yang bekerja sama.
16: Malaysia menjadi salah satu top destination sekarang karena lebih dekat sama faktor biaya kuliah dan biaya hidup ya yang lebih terjangkau. Jadi Malaysia untuk di daerah Asia itu memang selalu menjadi negara-negara yang favorit. Nah, negara-negara lain sih sebenarnya kalau di kita bilangnya ada 4 top negara barat gitu ya, atau big 4 countries biasanya itu adalah kayak Australia, Kanada, Amerika, UK. Nah itu yang selalu menjadi kayak magnetnya untuk kuliah di luar negeri untuk negara-negara barat.
15: Sementara itu, siswa SMA Kristen Cita Hati Surabaya, Christopher Brian Wibowo mengatakan tertarik untuk menempuh pendidikan tinggi di Malaysia.
17: Di Malaysia soalnya ada banyak komunitas dari negara-negara lain dan IPU ini berbasis internasional. Jadi ini tempat banyak negara berkumpul dan mendapatkan edukasi yang layak. Dan menurut saya IPU ini sangat straightforward dengan modul mereka. Jadi modul mereka sudah dikasih tahu sebelum bersekolah di sana. Jadi anak-anak ini tahu apa yang mereka akan mempelajari di IPU ini. Jadi saya sendiri, saya lumayan tertarik di aktuarial, di bidang aktuarial, ya.
15: Siswa SMA Kristen Cita Hati Surabaya, Christopher Brian Wibowo mengungkapkan kuliah di luar negeri merupakan keinginannya sendiri. Dalam mendapatkan informasi kampus di Malaysia, Christopher Brian Wibowo hanya mengandalkan media sosial dan konsultasi lewat Sun Education. Farida Usnia melaporkan.
4: Menghadapi kemarau panjang 2026, petani di Kediri dihimbau sesuaikan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Berikut laporan Ana Kusuma.
18: Puncak kemarau panjang yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada tahun 2026 ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini menjadi perhatian bagi sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah keterbatasan sumber air. Petani diimbau untuk menyesuaikan jenis tanaman yang dibudidayakan dengan kondisi air dan juga musim yang sedang berlangsung saat ini. Disampaikan oleh Direktur Paskomnas Indonesia, Insinyur Sukam Parwadi, menilai bahwa dampak El Nino dan kemarau panjang perlu diantisipasi dengan penyesuaian pola tanam. Menurutnya, ketersediaan pangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, mengingat sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air.
19: Pertanian harus menyesuaikan dengan kondisi air. Pertanian selalu berpikir air banyak untuk padi. Tetapi sebetulnya air terbatas pun, pertanian masih bisa jalan sesuai dengan jenis tanaman pangan yang diusahakan. Nah, untuk itu kan mesti kita terdik ya, pintar-pintar membaca situasi setempat, karena ini petunjuknya mesti setempat-setempat. Kondisi air di daerah gunung, di daerah medium, daerah bawah berbeda. Itu terutama tentang ketersediaan air untuk pertanian. Di musim kemarau begini, air itu kan gunanya air baku rumah tangga, kemudian juga air untuk pertanian. Pasti nomor satu adalah air baku rumah tangga. Nah, ini yang nanti mungkin perlu juga disikapi bahwa air pertanian harus tidak mengganggu air baku rumah tangga.
18: Selain jenis tanaman, Sukam Parwadi juga menekankan pentingnya pendampingan pemerintah kepada petani selama menghadapi kemarau panjang. Pendampingan dinilai dibutuhkan agar petani mampu untuk menentukan langkah yang tepat dalam menjaga produktivitas pertanian, sekaligus juga mempertahankan hasil panen di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu pada musim kemarau saat ini. Ana Kusuma melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sebelum menutup warta pagi untuk edisi kali ini, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature Perjuangan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 menjadi dahaga usai selama 22 tahun tidak meraih trofi gelar juara. Kesuksesan ini menjadi penanda kebangkitan Persebaya menghadapi musim mendatang. Selengkapnya disampaikan Agustin Irtiani.
20: Dan inilah juara satu.
21: Malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali 6 Agustus 2026 menjadi saksi berakhirnya sebuah penantian panjang. Setelah 22 tahun tanpa gelar bergengsi, Persebaya Surabaya akhirnya kembali mengangkat trofi dengan menjuarai Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti 6-5. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, kemenangan ini bukan sekedar menambah koleksi trofi klub. Gelar tersebut menjadi penanda berakhirnya penantian panjang seluruh keluarga besar Persebaya. Pelatih asal Portugal itu mengaku momen kemenangan melalui adu penalti memiliki arti yang lebih emosional. Ia pernah merasakan kegagalan dalam situasi serupa sehingga keberhasilan kali ini menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
22: And we bring a trophy, the first Piala President for Persebaya, and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have a trophy. So
21: Di balik gemerlap selebrasi juara tersimpan perjuangan yang tidak mudah. Kiper Persebaya Reza Arya mengungkapkan timnya datang ke final dengan persiapan sangat terbatas. Jadwal padat membuat para pemain bahkan hanya memiliki waktu untuk pemulihan kondisi sehari sebelum pertandingan. Namun keterbatasan itu justru menjadi penyemangat. Seluruh pemain memilih mengesampingkan rasa lelah demi satu tujuan yang sama, yakni membawa pulang trofi untuk Surabaya.
22: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan kasih juga buat terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
21: Sementara dalam keterangan resminya, CEO Persebaya Azul Ananda menyebut keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, manajemen, hingga staf yang telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Keberhasilan Persebaya juga tidak lepas dari peran besar Bonek dan Bonita yang terus memberikan dukungan dalam berbagai situasi. Azrul menilai kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar Persebaya menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan pada kompetisi yang sesungguhnya. Ia berharap semangat juara tersebut mampu menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meraih prestasi berikutnya. Ia meminta tim tidak cepat berpuas diri dan menjadikan Piala Presiden sebagai pijakan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar pada musim kompetisi Super League mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Agus Sinirdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia menyapa Anda di edisi awal pekan hari Senin 10 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda setelah melewati akhir pekan yang mungkin sedikit berbeda di bulan kemerdekaan kali ini? Tentu banyak aktivitas-aktivitas yang ini menggambarkan begitu ya, bagaimana euforia kita merayakan atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti puncaknya pada tanggal 17 Agustus. Ya kalau saya lihat sih memang ya, setiap permukiman, perumahan ataupun ya sekolah-sekolah ataupun komunitas-komunitas ini tengah sibuk begitu ya, mengikuti acara demi acara berkaitan dengan lomba-lomba mungkin dan lain sebagainya. Nah ini tentu menambah semangat kita juga begitu ya. Apalagi tadi pagi kajian Islami dalam Mutiara Pagi juga mengingatkan kita berkaitan dengan kerukunan. Yang namanya kehidupan itu pasti ada perbedaan. Misalnya saja simpel, menentukan menu sarapan pagi ini antara si A dan si B pasti berbeda begitu ya. Nah inilah warna kehidupan, sehingga kita diminta untuk bisa tetap saling menjaga, saling menghormati dan juga toleransi. Indahnya kebersamaan demi terwujudnya kedamaian. Semoga itu yang menjadi bekal kita ya pagi ini untuk bisa melangkahkan kaki, melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Surabaya memang sudah mulai masuk di musim kemarau begitu ya. Namun beberapa wilayah di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur juga masih ada yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Anomali cuaca ini yang menjadi perhatian kita begitu ya. Kalau memang kondisi cukup terik, nah tetap harus diwaspadai, karena sekali lagi kita ingatkan bahwa Jawa Timur itu adalah supermarketnya bencana. Kalau hujan ya terjadi banjir, tanah longsor begitu ya. Kalau misalnya sekarang kemarau ya terjadi kekeringan dan lain sebagainya. Kabupaten kota sudah mulai dilanda kekeringan. Kita juga harus lebih bijak menggunakan dan juga mengkonsumsi air begitu ya. Dan terlebih juga kita terus doakan, karena Gunung Bromo, wah ini kalau Anda lihat juga ya cukup prihatin. Doakan terus yang terbaik begitu ya, agar teman-teman yang ambil bagian untuk bisa mengatasi kebakaran Gunung Bromo itu juga diberi kesehatan dan api juga lekas padam begitu ya. Saya buka dengan satu kabar berkaitan dengan Gunung Bromo begitu ya, karena kian meluas begitu berkaitan dengan kebakaran di salah satu tempat wisata yang boleh dikatakan ini banyak diminati tidak saja wisatawan domestik tapi juga mancanegara. Jadi kalau berdasarkan pantauan begitu ya dari hasil liputan teman-teman reporter, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo itu meluas di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan kebakaran terjadi di dua titik sejak Sabtu sore dan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan hingga hari Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Bambang Suryono menyebutkan dua lokasi terdampak. Lokasi itu ada di Blok Mendongan, Bukit Savana dengan gunung dekat dengan Gunung Batok serta kawasan Argowulan. Dan menurut Bambang, kobaran api masih sulit dipadamkan karena anginnya juga cukup kencang ya. Ini yang mempercepat perambatan api. Kalau ada video yang Anda saksikan juga begitu ya dari media sosial teman-teman BPBD, kemudian juga Pemprov Jatim dan sebagainya. Wah luar biasa begitu ya. Jadi Anda bisa melihat kobaran api ini merambat begitu cepat karena anginnya juga cukup kencang begitu ya. Dan ini yang masih sulit dipadamkan begitu ya, dan agak membesar katanya karena juga pengaruh angin. PMK Pasuruan bersama BBBD Jawa Timur, BNPB dan juga masyarakat terus melakukan pemadaman secara darat dan udara. Penanganan manual dilakukan dengan metode digebyok, penyiraman mobil tangki serta pembuatan sekam bakar. Sementara penanganan udara ini menggunakan drone air dan juga waterbombing melalui helikopter. Upaya waterbombing ini sudah dilakukan sejak hari Sabtu dengan intensitas penyiraman yang terus ditingkatkan. Dan Bambang menyebut hasil waterbombing cukup efektif meski api belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, ini mengatakan kebakaran di Lembah Argowulan sudah berhasil dipadamkan. Namun karhutla di wilayah Pakis Bincil itu belum sepenuhnya padam karena waktu penanganannya mendekati malam. Dan pemadaman lanjutan akan dilakukan dengan dukungan udara untuk mengendalikan titik api yang masih tersisa. Dan PMK Pasuruan juga menerjunkan satu unit mobil tangki air dan personil tanggap darurat. Kendaraan tersebut ditempatkan di titik penanjakan dan Cemoro Lawang untuk memasok kebutuhan air petugas. Dan kebakaran di kawasan Bromo sebelumnya juga berdampak terhadap wilayah Kabupaten Malang. Karena luasannya juga terus meningkat ya sejak dari beberapa hari yang lalu begitu. Dan penanganan lintas wilayah itu juga terus diperkuat untuk mencegah kebakaran ini meluas akibat kondisi angin. TNBTS bersama pemerintah daerah dan unsur terkait ini juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran. Kondisi angin ini loh yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas pemadaman di lapangan. Karena anginnya kencang sehingga api juga terus meluas begitu ya. Dan ini yang menjadi tantangan. Pemadaman melalui darat dan udara dilakukan secara beriringan sesuai dengan kondisi titik apinya. Dan total Karhutla Bromo itu mencapai 520 hektar. Dan TNBTS itu ditutup secara total, jadi tidak ada aktivitas wisata di kawasan tersebut. Karena luasannya juga luar biasa ya, 520 hektar ini bertambah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan ini mendorong berkaitan dengan hal tersebut pengelola untuk menutup total kawasan wisata. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Wakil Gubernur Jawa Timur minggu kemarin 9 Agustus 2026. Dan peninjauan dilakukan untuk memastikan pengendalian kebakaran berjalan optimal sekaligus memperkuat koordinasi seluruh unsur terkait. Menhut Raja Juli menginstruksikan penutupan sementara total kawasan TNBTS agar seluruh unsur fokus untuk memadamkan api. Dan penutupan juga dilakukan tentunya untuk mengantisipasi kebakaran di lokasi lain ya, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritasnya. Dan penutupan ini diperlukan agar seluruh pihak fokus memadamkan api dan mengantisipasi kebakaran kembali. 3 helikopter sudah dioperasikan untuk pemadaman udara atau waterbombing pada titik api yang sulit dijangkau pasukan darat. Dan pasukan darat tetap memadamkan api, jadi 2 ya, baik yang menggunakan helikopter maupun yang di darat. Ini upaya juga untuk terus memadamkan api. Karena, wah, luasannya juga luar biasa. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elisianto Dardak, ini juga mengatakan pemadaman udara diprioritaskan di puncak B29, sisi paling timur. Kendala teknis selain cuaca adalah ketersediaan air untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan. Ya, secara memang ya, ini jauh aktivitasnya, kemudian juga kondisi kering, ini menjadi tantangan juga. Dan untuk memperkuat koordinasi, unsur terkait ini membentuk Satgas Penanganan Kebakaran TNBTS. Ini penting begitu ya untuk mengkoordinasikan segala sesuatu di lapangan agar pemadaman itu bisa segera diwujudkan. Kalau ditanya apa sih awal mulanya begitu ya menjadi penyebab berkaitan dengan Karhutla di Bromo, tentu pasti ada pemicunya begitu ya. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan ini menyerahkan penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada aparat penegak hukum. Dan pernyataan itu disampaikan Raja Juli menanggapi dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran yang melanda kawasan TNBTS. Dan Raja Juli menegaskan aparat penegak hukum punya kewenangan sekaligus komitmen untuk menindak pihak yang terbukti melakukan aktivitas terlarang hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Jadi siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, ya akan mendapatkan hukuman setimpal. Jadi ingat ya, kebakaran hutan dan lahan di Riau, wah ini juga beberapa tahun nyaris terjadi dan ini memang disengaja begitu ya untuk membuka industri dan lain sebagainya. Nah, khawatirnya juga ketika ada indikasi begitu ya bahwa Bromo pun juga sengaja dibakar. Nah, ini tentu diserahkan juga kepada aparat penegak hukum. Kalau toh memang ada, ya akan dihukum begitu ya sesuai dengan aturan yang ada. Dan sebelumnya Balai Besar TNBTS itu menyampaikan dugaan awal bahwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo dipicu aktivitas manusia. Nah, ini yang miris. Ketika awal masuk di musim kemarau, sudah diingatkan juga ya teman-teman BMKG yang mengatakan bahwa kemarau tahun ini dibarengi dengan El Nino. Kemudian juga El Nino-nya disinyalir lebih panas dan juga lebih panjang gitu kan ya. Nah, harapannya masyarakat juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Termasuk teman-teman BPBD, BNPB aktif untuk menyampaikan hal-hal tersebut, imbauan-imbauan tersebut. Karena ya kesalahan kecil saja sedikit misalnya buang puntung rokok atau bakar sampah, dampaknya itu bisa luar biasa. Apalagi angin cukup kencang gitu kan ya. Ini dugaan awalnya itu setelah petugas mengidentifikasi titik awal kebakaran di blok Bantengan pada hari Jumat 7 Agustus yang lalu. Di kawasan tersebut terdapat jalur tradisional atau jalan tembus yang menghubungkan desa Arjosari dengan Ranupani. Dan Balai Besar TNBTS menduga aktivitas perapian saat cuaca dingin itu berpotensi menjadi salah satu pemicu kebakaran apabila tidak dipadamkan dengan sempurna. Misal gitu ya, ada kegiatan api unggun misalnya nih ya. Nah, ini kalau nggak dipadamkan dengan sempurna, bahaya. Tapi penyebab pasti kebakaran ini menjadi bagian dari proses penyelidikan ya, tentunya oleh aparat berwenang. Tapi tentu ini menjadi pengingat kalau Anda melihat gitu ya, kebakaran yang cukup besar melanda Gunung Bromo, ya tentu kita ikut bersedih lah. Ini kawasan yang apa ya, banyak diminati wisatawan mancanegara dan juga domestik loh. Luar biasa keindahannya. Kalau udah begini gimana dong? Sedih juga ya, effort untuk bisa memadamkan karena tantangannya banyak tadi. Air, kemudian juga angin dan lain sebagainya. Kita turut prihatin, tapi yuklah sama-sama menjadi pengingat dimanapun begitu ya. Pemerintah juga berjibaku begitu untuk bisa melakukan pemadaman. Kita doakan semua yang terlibat di sana, baik itu relawan, teman-teman dari BPBD, kemudian juga yang lainnya, ada teman-teman TNI dan lain sebagainya, diberi kesehatan dan kemampuan juga untuk bisa memadamkan api di kawasan Gunung Bromo tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon, line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda gunakan. Selamat pagi.
2: Salam, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi Pak Joni.
2: Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati.
0: Amin, salam sehat juga untuk Pak Joni.
2: Euforia dan gemerlap merah putih ini sudah nampak di mana-mana Mbak Sari.
0: Mm-mm.
2: Cuman saya ikut prihatin ya. Mm-hmm. Ada gedung-gedung megah, rumah megah. Tapi tidak menghargai sama sekali. Tiangnya itu dari bambu yang ala kadarnya ya gitu. Terus benderanya lusuh lagi. Ini kan setahun sekali ya. Harga tiang lu berapa, harga bendera berapa. Jadi inilah, ini hal-hal yang harus menyadari masing-masing individu ya. Menghargai jasa pahlawan. Saya tuh sangat ambisi nasionalis memasang bendera karena menghargai jasa pahlawan kita.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau nggak merdeka, kita nggak bisa seperti sekarang ini kan.
0: Betul, begitu. Betul.
2: Mm-mm. Itu harus dihargai banget, Mbak Sa.
0: Ya.
2: Yeah. Satu lagi, saya kurang mengapresiasi ya apa yang disampaikan Wakil Sekretaris MUI ya. Memberikan fatwa bahwa lomba-lomba 17-an jangan naik yuran, katanya judi. Ini kan salah kaprah. Dari puluhan tahun yang lalu yang namanya lomba-lomba ya swadaya masyarakat.
0: Yeah.
2: Dari RT RW, narik yuran, dari rakyat untuk rakyat, kembali lagi hadiahnya kan begitu.
0: Yeah.
2: Jadi tolonglah kalau memberikan fatwa komunikasi publik itu yang betul-betul valid gitu loh. Jangan membingungkan masyarakat, termasuk dilarang bapak-bapak dilarang memakai kostum wanita. Loh, gimana sih lomba, dari dulu lomba ada bapak-bapak pakai
0: dasar, ya
2: kan enggak masalah kan, konteksnya dalam lomba memeriahkan. Ini kan bagi orang-orang masyarakat yang sangat ekstrim fundamental, wah ini jadi bingung dia. Jangan meresahkan masyarakat gitu Mbak Sari. Hal-hal begitulah yang sudah ada apa namanya, kerukunan beragama itu jangan diusik-usik lagi seperti itu. Itu tidak benar itu.
0: Baik.
2: Saya rasa itu dulu. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Betul ya, kalau sebenarnya kita ini ikut memiliki Indonesia. Ya, kalau kita kaitkan dengan kebakaran Bromo tadi kan karena aktivitas manusia ya. Simple aja sih. Kalau kita merasa memiliki gitu ya. Kayaknya ketika kita pergi berwisata ke sana, ya kita akan berupaya menjaga gitu ya. Entah itu kebersihannya, entah itu dari bahaya kebakaran seperti yang sekarang, ataupun kalau memang ini untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok misalnya, untuk urusan tertentu gitu ya. Ya kita pikirkan lagi dampaknya gitu. Berapa banyak juga tenaga, biaya yang dikeluarkan untuk bisa memadamkan api. Agaknya nasionalisme itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Simple aja, seperti dicontohkan oleh Pak Joni tadi gitu ya. Agustusan tuh ya setahun sekali ya kan gitu. Tapi gimana euforia kita untuk bisa memasang bendera di depan rumah kita gitu ya. Nah ini rumah-rumah mewah kabarnya kok ala kadarnya gitu. Padahal para pahlawan kita dulu, effortnya luar biasa loh untuk bisa merebut kemerdekaan. Kalau kita nggak merdeka, nggak bisa tuh mengibarkan bendera merah putih. Bener nggak sih gitu ya? Salut juga untuk orang-orang yang mempersiapkan secara khusus begitu ya. Saya kadang mengamati gitu ya, di beberapa rumah, di kawasan rumah orang tua saya, termasuk orang tua saya pun, itu effort begitu ya, untuk setiap kali tanggal 1 atau malah sebelumnya tanggal 31 Juli udah ngeluarin tuh benderanya gitu ya, pernak-pernik yang lain sebagainya yang sengaja disimpan rapi di dalam lemari, dikeluarkan dan dipasang. Luar biasa loh, meskipun dibilang tunggu Pak, nanti dibantu gitu kan ya. Tapi karena kesibukan anak-anak, beliau memasang sendiri dan luar biasa gitu ya. Ini yang kemudian bentuk ya, cinta tanah air dari hal-hal yang simple. Bagaimana dengan kita? Ya euforia ikut lomba-lomba boleh gitu kan ya. Itu juga menggambarkan kok kebersamaan gitu ya. Kemudian perjuangan dan sebagainya. Tapi dari hal yang sekecil yang tadi diingatkan, gak terlambat lah, baru tanggal 10 gitu kan ya. Agustus itu masih ada 31 hari kan, sisa 21 hari lagi. Yuk pasanglah, keluarin duit kalau memang belum ada gitu kan ya perlengkapannya. Penting banget gitu ya. Bahkan RT-RT itu udah menyiapkan tempatnya khusus loh gitu, untuk bisa warganya itu pasang bendera yang layak, kemudian tiangnya yang bagus dan lain sebagainya. Bolehlah ini apa ya namanya, menjadi pengingat gitu ya, bahwa setahun sekali kenapa kita nggak ber-euforia juga untuk bisa menghormati begitu ya dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Ceku.
0: Selamat pagi anak-anak, kok lemas? Kenapa?
3: Ya enggak.
0: Enggak lemes kan ya?
3: Enggak.
0: Oke, aman.
3: Jangan kan masang bendera. Diajak kerja bakil kadang-kadang yang sulit.
0: Oh, ini.
3: Enggak mau ikut.
0: Bener.
3: Kalau di tempat di sini Mbak Sari.
0: Kenapa?
3: Ya, kalau di tempat di sini. FT-nya tegas.
0: Oh, harus yang ikut semua.
3: Yang enggak mau ikut kerja bakti.
0: Denda?
3: Ya, harus ikutnya enggak mau. Denda. Satu orang 10 ribu.
0: Oke, enggak ya. Apa-apa juga.
3: Gitu ya. Ya kan apa ya? Bakti kan untuk gotong royong, biar saling mengenal dengan tetangga, juga sekaligus kan apa ya, ajang silaturahmi lah, biar saling mengenal. Tapi kadang itu orang sulit.
0: Iya, tapi ada nggak yang, ya udahlah bayar aja lah 10 ribu ini, ada nggak?
3: Ya ada yang gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dasar orang yang memang dablek.
0: 10 ribu aja gitu kali ya mikirnya ya. Tapi sanksi sosialnya nggak enak Bu. Pasti jadi omongan.
3: Jadi omongan orang.
0: Bener.
3: Balik sekarang ini di, jadi viral di
0: grup
3: WA, RT, RW itu.
0: Ya itu dia.
3: Ya makanya inilah kesempatan bagi kita. Ayolah kita mumpung ini di Agustusan ya. Berikan tadi kemerdekaan. Kita ramaikanlah tempat kita. Di sini aja udah mulai ada lomba-lomba. Walaupun enggak satu RW, tapi setiap RT ngadain sendiri. Bahkan besok ini Mbak Sari, tanggal 23 ini, di kelurahan tempat saya itu mau ngadain pawai warga.
0: Oh,
3: dengan kostum yang lucu-lucu dari Bandar. Ulang itu loh Mbak.
0: Iya, keren itu ya.
3: Ini acaranya kelurahan. Besok tanggal, insya Allah tanggal 23. Jadi itu pawainya tuh berkeliling ke seluruh ke desa Singosari sini.
0: Seru tuh.
3: Iya.
0: Jadi apa ya, merasa ya itu tadi ya, ikutlah ya meramaikan gitu ya, berpikir kasih kan, ide kostum apa gitu ya.
3: Juga nanti itu gak hanya pawai aja, ada nanti ada hadiah door prize sama hadiah utama.
0: Oh.
3: Nanti kan dinilai itu nanti yang paling lucu, yang paling apa itu kostumnya yang paling unik. Itu kan nanti dinilai sama pegawai kelurahannya. Jadi yang menjadi juri nanti pegawai kelurahan. Oh, ini kan cara kelurahan kan.
0: Iya.
3: Jadi bakalnya seru besok.
0: Ya, oke. Okay. Seru pasti ya.
3: Iya. Ya itu aja kalau saya ya.
0: Oke, baik. Siap.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Udian, terima kasih ya. Aduh, oke. Ya, memang itulah ya. Semua orang ingin kok gitu ya. Mulai dari yang lansia, yang anak-anak itu ingin merasakan itu gitu ya. Ya, dilupakan sejenak lah. Kalau kemarin sempat menyaksikan lomba gitu ya. Seru gitu lah ya. Semuanya campur baur ikut merasakan bahwa ini loh sebuah bentuk perjuangan ya. Meskipun hanya lucu-lucuan aja. Selamat pagi.
4: Selamat pagi RRI Pro 1. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Mbak Sari Julia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Luar biasa semangatnya.
4: Oh iya dong, penyiarnya udah standby dari pagi-pagi gitu kan, pas-pasnya pendengarnya harus loyo.
0: Masya
4: kan nggak mungkin tuh. Okay. Jadi memang memperingati ya. Untuk nggak tahu apakah sama semua gitu loh. Jadi masuk minggu ke udah mau ke ini ya tanggal ini baru itu sepi sekali kan. Kok cuek banget ini orang semua gini gitu kan. Kok gak ada yang ngecat, gak ada yang pasang bendera gitu. Gak taunya info punya info katanya tuh, katanya dananya kurang gitu kan untuk ngecat. Tapi untuk bloknya saya, dua blok ini kan kita kan udah urunan Mbak. Nah. Udah urunan, terus ada yang dermawan gitu, dia menyumbang 20 umpul-umpul.
0: Okay.
4: Terus 20 pring, itu ditugas. Tugas saya sama suami jadi pring kan. Terus ngecat, terus pasang umbul-umbul, seperti itu. Nah, ini kan masih muda-muda Mbak Sari, kalau kita nggak, orang permisi, kalau kita nggak cupit bokongnya tuh mereka nggak bergerak. Gitu kan. Jadi dalam grup ini yang saya masuk grup ini kan bapak-bapak, saya perempuan sendiri. Jadi ayo bapak-bapak, kapan kerja baktinya? Ini udah jam berapa ini? Udah mau dekat loh. Belum ngecatnya segala macam gitu kan. Nah, itu ada langsung dengan gitu tuh mereka langsung menyumbang cat kayak begitu. Aku sumbang ini, aku sumbang ini. Jadi senangnya minta ampun. Awal-awalnya kayak down, saya sama suami itu ke down gitu kan. Kok enggak ada respon sama sekali. Tapi begitu bergerak, akhirnya alhamdulillah cat, kalau enggak salah 2 hari yang kemarin Pak RT baru ngantar ke sini kan. Ngantar ke sini, terus itu dapatnya biru putih. Langsung deh. Saya tuh salut banget. Kok begitu serentak tuh ya. Begitu cat datang, langsung segep semua tuh kerja. Dari blok A sampai blok A sampai blok terakhir kan M kan
0: ya.
4: Jadi itu sudah serentak bendera merah putihnya, terus kreativitas bapak-bapak yang muda-muda ini bagaimana kalau kali ini kita buat apa sih, bukan figur apa Mbak Sari yang untuk depannya itu, bukan figur apa sih ya, pokok lupa banget
0: apa
4: jadi itu buat cepat apa Pak yang bagian depan itu kalau kita yes ada bambu-bambu runcingnya itu.
0: Uh-huh.
4: Ah itu namanya apa, saya lupa. Jadi itu dihias, jadi banyak yang sumbang untuk dua blok selain kita urunan. Jadi kita sudah perhitungkan urunan itu nanti kan ada iuran 17 Agustus tuh.
0: Yeah.
4: Jadi dana diambil dari situ, nasi kotak diambil dari situ. Nanti sisanya ada dana berapa nanti untuk pada kita bubar gitu. Bulan Agustusnya itu pelepasan semua kita makan-makan. Jadi seperti itu tuh udah diperhitungkan, sangat meringankan, sangat membantu kita dalam hal ini. Dan alhamdulillah sekarang merah putih umbul-umbul di mana-mana udah berkibar, benar-benar udah euforia itu rasa banget dan jiwa nasionalis. Oh iya, pesan dari suamiku, kalau orang tidak mendengar RRI maka jiwa nasionalismenya nggak ada. Kata suamiku tadi pagi ketika Mbak Sari berkomentar, masyarakat dimanapun juga yang tidak mendengar RRI, mereka akan merasa rugi sekali. Karena ketika suara RRI berkumandang aja, itu jiwa nasionalisme kita. Kita tuh rasanya Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ini tuh kalau kita mendengar itu tuh rasanya gimana ya? Kayak merinding banget gitu kan. Makanya rugi kalau mereka gak dengar RRI. Ini bukan karena saya lagi berbicara, tapi ini suamiku berkomentar bahwa jiwa nasionalisme mereka nggak ada kalau mereka tidak mendengar RRI.
0: Baik.
4: Jadi begitu pesan dari suami saya. Oke, terima kasih. Selamat siaran. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh, agak sedikit terganggu saya tenggorokannya, mohon maaf. Tapi semoga tidak mengurangi kenyamanan Anda untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1. Bu Wira semangatnya luar biasa. Tapi memang itu ya dari dulu ya. Kalau kita mau merayakan Agustusan itu kan dari dan untuk kita. Biasanya ngumpulin duit itu tadi ya, iuran sama-sama, ditanggung sama-sama, gak ada rasa-rasa keberatan gitu kan ya. Sesuatu yang unik memang gitu ya. Dan ini yang kemudian memunculkan kebersamaan. Ini yang luar biasa. Akhirnya dari kebersamaan itu muncullah kerukunan dan juga persatuan. Agaknya memang harus dimulai dari lingkup terkecil lah ya. Kalau di bulan-bulan ini kayaknya gampang lah ya. Misalnya ada upacara nih, denger lagu Indonesia Raya. Kita bisa mengamati kok orang satu dengan orang yang lain gitu kan ya. Itu bagaimana sikapnya? Tergantung kita bagaimana. Diajarkan mulai kepada anak-anak kita. Kalau kita mencontohkannya dengan sikap sempurna, otomatis anak-anak kita juga akan mengikuti. Termasuk juga mengajarkan kepada mereka, kalau dengar lagu Indonesia Raya tuh, kalau pas lagi upacara tuh harusnya sikapnya begini-begini gitu kan ya. Bagaimana cara kita menghargai merah putih, bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan, itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin apa yang disampaikan beberapa pendengar ini adalah sebagian kecil begitu dari euforia yang ada untuk memeriahkan bulan kemerdekaan. Ya tentunya ini diharapkan bisa mendatangkan sisi-sisi baik, manfaat-manfaat baik untuk terus menggelorakan semangat itu, cinta tanah air. Apapun itu yang kita lakukan ya tentunya untuk Indonesia. Terlepas dari bagaimanapun kondisi Indonesia, kalau kita terus mendoakan yang baik, terus berbuat baik, mudah-mudahan Indonesia ini kita bisa yakini di usianya ke-81 itu terus bangkit dan pulih untuk menjadi negara yang maju. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi ya, ini memang menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan Komisi Fatwa MUI. Agaknya memang ini berkaitan juga dengan fenomena LGBT, sehingga muncullah begitu ya fatwa-fatwa yang kemudian tadi dibicarakan. Tapi tentu kita mau memaknai hari kemerdekaan itu tadi ya, sesuai dengan apa namanya ya, hati nurani kita untuk sama-sama menjaga kerukunan, persatuan, dan juga kedamaian. Ya, karena memang semuanya sudah ada sejak dulu begitu ya. Lomba-lomba pakai dasar, kan itu hanya untuk sebuah lomba, kata Pak Joni tadi ya. Iuran, ya itu hanya untuk kebersamaan saja, tidak ada yang memaksa begitu ya. Kalau tadi Budian bilang, oh, didenda. Ya kalau mereka mau bayar sukarela ya nggak apa-apa, karena mungkin memang benar-benar berhalangan. Itu sisi positifnya. Tapi kalau enggak, ya itu tadi, ada sanksi sosial. Ya apapun itulah, semoga tidak mencederai begitu ya, untuk kita bersemangat sama-sama untuk menikmati bulan kemerdekaan, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Penting dimulai dari cara-cara yang simple aja gitu kan ya, pasang bendera merah putih, ornamen-ornamennya, pernak-perniknya, ikut lomba begitu ya, menghargai juga perjuangan para pahlawan kita dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Nanti kita lanjut lagi ya, cukup ramai dibicarakan gitu ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah kita akan jeda untuk Pro 3 Jakarta, Warta Berita Nasional sesaat lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi